0: Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan tuhfatul atfal, tahajji at-tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: My favorite.
1: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW memberikan kepada kami sebuah nasihat yang membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang ingin berpisah. Maka berikan kepada kami wasiat, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Dalam satu riwayat yang lain, ya, yang hidung dan telinganya buntung. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka di saat kalian berpecah belah itu, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Gigit ia dengan gigi geraham. Jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, karena setiap yang bid'ah itu sesat. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Subhanallah, ini hadis masya Allah, hadis yang agung, ya, dimana insya Allah kita akan bahas mungkin dalam beberapa pertemuan. Kita akan bahas sedikit demi sedikit dari hadis ini. Rasulullah SAW memberikan kepada kami nasihat yang membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa ayyukum, demikian, ya. Nasihatnya Rasulullah SAW itu membuat hati takut dan membuat air mata itu berlinang. Dan itulah majlisnya Rasulullah SAW. Karena tujuan majlis taklim itu adalah untuk apa, Pak? Untuk melembutkan hati, bukan untuk mengeraskan hati. Ya, maka dari itulah ikhwatal Islam, kalau kita perhatikan khutbahnya Rasulullah SAW itu masya Allah, mengingatkan tentang kehidupan akhirat, mengingatkan tentang surga, tentang neraka, tentang hakikat kehidupan di dunia. Ya, beda dengan banyak di zaman sekarang dai-dai selebritis yang ceramahnya, Pak, lebih banyak ketawanya, Pak. Iya, dari awal ceramah sampai akhir ceramah isinya ketawa ketiwi, bercanda-bercanda. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Iyyaka wa kathratad dhahik, jauhi oleh kalian banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Kenapa? Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati, kata Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya akhi, ya, banyak, sayang sekali, ya, banyak para pemuda lebih senang mencari majlis kayak gituan, Pak. Yang isinya gelok ketawa, ya bercanda, wah, ini ramai ini. Ya, tapi kalau kajian isinya dalil, Al-Quran, hadis, perkataan ulama, ah, apa ini, bosan. Iya. Tentu ikhwata Islam, mana yang kita pilih? Majlis yang banyak gelak ketawanya atau majlis yang membuat hati kita takut kepada Allah? Tentu majlis yang membuat hati kita takut kepada Allah itu lebih mendekati majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ya, kata Al-Irbad bin Sariyah, seorang sahabat Nabi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami nasihat yang membuat hati kami takut dan membuat air mata kami apa? Berlinang, masya Allah. Karena air mata ketika berlinang itu tandanya hati kita apa, Pak? Lembut, masya Allah. Tapi kalau kita nggak bisa nangis, nggak pernah takut sama Allah, itu tanda hati kita apa? Keras. Sementara Rasulullah SAW berlindung dari empat perkara. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Ya, wa min nafsin la tashba, dan dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min tu'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar. Lihat saudaraku, ya. Dan kata Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak apa? Tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena tidak ada rasa takut, kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ustaz mau tanya, bagaimana sikap kita dan apakah kita turut berdosa apabila kita ada teman yang berhibah kepada kita, tapi kita
3: ada teman yang apa?
2: Membicarakan teman yang lain, tapi kita tidak merespon, Ustaz. Bagaimana, Ustaz?
3: Ya, jadi para ulama berkata, apa hukum mendengarkan majlis ghibah? Kalau kita di majlis ghibah, kita ikut berlezat-lezat mendengar majlis ghibah tersebut, maka hukumnya kita sama dengan sedang berghibah. Tidak ada bedanya. Ada dua orang, tiga orang ceritain si fulan, kita, oh gitu, senyum-senyum, hai, sama itu. Berarti dosanya sama. Tapi kalau kita mengingkari, kita tegur, jangan ukhti ini ghibah. Saya enggak mampu tegur Ustaz, enggak enak, pekewu. Sudah, dia lagi ghibah, kita bilang, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, misalnya. Lagi ghibah, kita baca Quran. Sehingga kita terlalaikan tidak mendengar pembicaraan tersebut, maka selamat. Tapi kalau sudah terlanjur dia cerita, kita bilang, ya ukhti, tegur kita ngomong. Saya rasa ini masalah, saya tidak bisa kasih solusi. Anda salah bicara, kalau Anda laporkan ke saya hanya tahu keburukan ini, saya tidak bisa kasih solusi. Saya khawatir ini ghibah, coba anti pergi ke ustaz atau kemana yang kira-kira bisa kasih solusi, maka ceritakan masalah anti. Adapun nanti cerita kepada saya, ceritain kejelekan orang, apa faedahnya saya mengetahui kejelekan dia? Saya pun tidak berinteraksi dengan dia, saya pun tidak berdagang dengan dia, saya pun tidak invest sama dia. Apa faedah saya tahu kesalahan dia? Dan jangan pekewuh-pekewuh, cerita saja, bicara. Kita ini apa, beramar ma'ruf nahi mungkar, terlalu banyak pekewuhnya. Seharusnya kita bicara baik-baik. Ukti, kayaknya ini ghibah deh, kemarin saya ikut pengajian seperti ini, namanya ghibah. Mungkin dia juga enggak tahu hukum ghibah. Sampaikan aja. Ya. Intinya kalau kita tidak mampu, kita ingkari dalam apa? Dalam hati. Maka kita selamat.
4: Tiga metode ulama membagi tanda kiamat. Ada tiga metode ulama dalam membagi tanda-tanda kiamat. Pertama, pembagian tanda kiamat berdasarkan proses kejadian dan waktunya. Berdasarkan metode ini, mereka membagi tanda kiamat menjadi tiga. Satu, tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu, sesuai yang diberitakan Rasulullah SAW.

0: masjid dijadikan jalan untuk lalu lintas orang lewat, diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, dan tanda-tanda lainnya. 3. Tanda kiamat besar yang hanya akan terjadi mendekati peristiwa kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dabbah atau hewan melata yang bisa bicara, terbitnya matahari dari barat, dan seterusnya. Asyratus Sa'ah Abdullah Al-Ghufaili. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan, peristiwa yang diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat ada 3 macam. Pertama, apa yang terjadi sebagaimana yang telah beliau sampaikan. Kedua, peristiwa yang sudah dimulai namun belum berakhir. Ketiga, peristiwa yang belum pernah terjadi dan akan terjadi. Fathul Bari. Kedua, pembagian tanda kiamat berdasarkan tempat kejadiannya. Berdasarkan pendekatan tempat kejadiannya, tanda kiamat dibagi 2. 1. Tanda kiamat samawiyah atau tanda langit. Seperti terbelahnya bulan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ukuran hilal membesar, sehingga ketika hilal terbit, orang menyangka itu sudah masuk tanggal 2, padahal baru tanggal 1. Termasuk terbitnya matahari dari barat. 2. Tanda kiamat ardiyah atau tanda bumi. Jumlahnya banyak sekali, seperti keluarnya Dajjal, Dabbah, keluarnya api besar di sekitar Madinah, termasuk angin yang akan mewafatkan semua orang beriman. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir. Beliau menuliskan, keluarnya Dabbah dengan bentuk yang aneh, kejadian luar biasa dan dia bisa bicara kepada manusia, serta memberi tanda iman dan kafir, maka ini kejadian di luar kondisi normal. Itulah tanda ardiyah pertama. Sebagaimana terbitnya matahari dari barat, yang di luar kondisi normal, merupakan awal tanda samawiyah. An-nihayah fil fitan wal malahim. Ketiga, metode pembagian berdasarkan tingkat kedahsyatannya dan seberapa jauh dia disebut kejadian luar biasa. Berdasarkan pembagian ini, tanda kiamat dibagi 2. 1. Tanda kiamat sughra atau kecil. Itulah kejadian yang menjadi tanda kiamat dan sudah lama terjadi sejak masa silam, sehingga orang menganggapnya masih dalam taraf normal. Seperti orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, merebaknya kebodohan, banyaknya gempa bumi, dan seterusnya. 2. Tanda kiamat kubro atau besar, yaitu kejadian luar biasa yang hanya akan terjadi ketika mendekati kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihi salam, termasuk terbitnya matahari dari barat. Di antara ulama yang membagi tanda kiamat dengan metode semacam ini adalah Al-Hafidh Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau mengatakan, tanda kiamat tersebut ada yang besar dan ada yang kecil. Tanda kiamat kecil atau sughra sebagian besar telah terjadi. Sementara tanda kiamat kubro atau besar telah nampak ciri-cirinya. Al-Ba'ats wa An-Nusyur. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa berlindung dari kemungkaran akhlak, amal, dan hawa nafsu. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, amal, dan hawa nafsu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3591.
1: Taukah Anda?
3: Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu.

0: Yang benar adalah akidah atau tauhid itu sendiri berbeda dengan akhlak. Berbeda dengan akhlak. Seseorang bisa jadi memiliki akidah yang lurus, yang bagus, tetapi bisa jadi kita dapati akhlaknya tidak bagus. Sebaliknya seperti itu pula. Ada yang memiliki akhlak yang bagus kalau jalan itu menunduk, tetapi bisa jadi tauhidnya kurang. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya dua jawaban yang diutarakan oleh jemaah tadi tidak salah 100% dan tidak benar 100%. Jika dipandang dari sisi yang pertama, yaitu dari sisi zatnya sendiri, akidah tentu saja berbeda dengan akhlak. Berbeda. Yang dibahas yang berkaitan dengan akidah adalah hal-hal yang berkaitan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Adapun akhlak adalah bagaimana ia bermuamalah, bergaul dengan manusia, hamba-hamba Allah. Dari sisi zatnya itu berbeda. Tetapi dari sisi yang lain, dari sisi konsekuensinya, maka dikatakan akhlak merupakan bagian dari akidah seseorang, yang mana dari sisi konsekuensi, orang yang menunjukkan kualitas akidah yang bagus sudah seharusnya menunjukkan akhlak yang bagus. Kalau tidak menunjukkan hal tersebut, artinya ia tidak melakukan konsekuensi dari tauhidnya itu sendiri. Bisa dipahami, Pak, ya? Bisa dipahami. Jadi dari dua sisi kita memahaminya. Sisi yang pertama, secara zatnya akidah atau tauhid berbeda dengan akhlak. Tetapi dari sisi konsekuensi, dua hal tersebut tertaut erat. Seseorang yang menunjukkan akidah yang bagus tetapi akhlaknya bobrok, maka dikatakan ia tidak menunjukkan hasil dari tauhid yang bagus tersebut di dalam dirinya, di dalam dirinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan cara belajar. Ilmu agama, keimanan ini ditingkatkan dengan diusahakan. Maka demikian pula akhlak. Buktinya apa? Di penggalan selanjutnya, wa innamal hilmu bitta'allum. Ini bukti akhlak itu bisa ditingkatkan. Jadi akhlak yang saat ini kita tunjukkan itu masih bisa di-upgrade lagi, Pak. Masih bisa ditingkatkan lagi. Buktinya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bitta'allum. Orang yang berusaha sabar, santun, cara mendapatkan sifat tersebut, akhlak tersebut adalah dengan berusaha sabar atau berusaha santun. Jadi tidak semua orang itu memiliki lapang dada yang besar. Mungkin ada yang menyenggolnya langsung marah, langsung tersinggung. Nah, karakter dasarnya seperti itu, tapi itu masih bisa dirubah dan ditingkatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya sifat bijaksana atau sifat santun itu digapai dengan cara pura-pura atau berusaha dulu untuk santun dulu. Mungkin saat ini bisa 50%, besoknya lagi 70%, sampai nanti terus ditingkatkan. Ada pula orang yang memang dari awal diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu akhlak atau sifat yang bagus.
1: Surah Al-Baqarah ayat 229 sampai 235.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrif.

0: talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
0: Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui.
1: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
0: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberiku mudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

0: أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Apabila kamu talak istri-istrimu lalu habis idahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
0: Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'ah wa 'ala al-mawludi

0: بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

0: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
1: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Soal jawab.
4: Ini pertanyaan yang kemarin malam ya. Ustadz mohon penjelasan tentang makruh. Lebih baik ditinggalkan atau bagaimana? Iya, makruh lebih baik ditinggalkan. Makruh itu artinya dibenci. Kalau kita mendengar kata-kata makruh, maka ingatlah arti bahasanya. Itu dibenci oleh syariat, tapi tidak sampai pada derajat haram. Ya, ini istilah mutaakhirin. Ulama-ulama mutaakhirin ketika mengatakan makruh, maksudnya adalah makruh tanzih, makruh yang tidak sampai pada derajat haram tapi dibenci, maka sebaiknya ditinggalkan. Kalau ulama-ulama mutaqaddimin, ya, ulama-ulama di zaman dahulu, ya, kalau mengatakan kata-kata makruh, maka belum tentu itu boleh dilakukan. Bisa jadi itu makruh adalah makruh yang berarti haram. Ya, karena kata makruh ini dalam Al-Qur'an dipakai untuk menyebut kata yang haram. Di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kesyirikan, setelah menyebutkan perzinaan, menyebutkan pembunuhan yang tanpa alasan yang dibenarkan, menyebutkan tentang memakan harta anak yatim, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha." Semua itu, ya, keburukannya dikatakan makruh. Semua itu keburukannya makruh. Yang dimaksud dengan makruh di sini adalah diharamkan. Makanya para ulama mutaqaddimin banyak menggunakan istilah makruh untuk sesuatu yang dibenci, yang sampai pada derajat diharamkan. Ustaz, bagaimana membedakan apakah ini makruh yang diharamkan atau makruh yang tanzih, yang tidak diharamkan? Biasanya mereka menyebutkan alasannya. Kalau alasan tersebut menunjukkan makruh yang tanzih, yang tidak sampai pada derajat haram, maka kita katakan yang dimaksud dengan makruh dalam perkataan imam ini adalah makruh yang tidak sampai pada derajat diharamkan. Kalau alasannya itu menunjukkan bahwa hal itu diharamkan, berarti makruh itu bermakna sesuatu yang diharamkan. Wallahu a'lam.
5: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

0: Cara sholat di atas pesawat. Ketentuan sholat di atas pesawat sama dengan sholat di atas kendaraan lainnya. Meskipun ini kasus modern, namun ini sudah ditulis yang serupa sejak zaman An-Nawawi. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' sebuah permasalahan yang mirip dengan sholat di atas pesawat. Beliau mengatakan, sah sholat seseorang yang diangkat di atas kasur di udara. Mengenai cara sholat di atas pesawat, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam sholat wajib, berdiri merupakan rukun sholat bagi yang mampu. Dalam hadis dari Imran bin Husain, yaitu sahabat yang punya penyakit bawasir, dia menanyakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai cara sholatnya. Beliau bersabda, yang artinya, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu, silakan sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sambil berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Di beberapa pesawat Saudi, disediakan musola. Dalam kondisi tenang, memungkinkan bagi penumpang untuk sholat dengan posisi berdiri. Dan jika tidak memungkinkan atau dikhawatirkan terjadi turbulensi secara tiba-tiba, dibolehkan untuk sholat sambil duduk. Lajnah Daimah untuk fatwa Saudi Arabia ditanya, bolehkah sholat di pesawat sambil duduk karena malas, padahal sebenarnya mampu melakukan dengan berdiri? Jawaban para ulama di sana, tidak boleh sholat sambil duduk di pesawat, juga di kendaraan lainnya, ketika mampu untuk berdiri. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Dalam hadis dari Imran bin Husain, juga disebutkan, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu, maka sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sambil berbaring ke samping. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian ditambahkan pula, jika tidak mampu, maka sholatlah sambil terlentang. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Kedua, boleh menghadap ke arah manapun sesuai pesawat. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya sesuai dengan arah kendaraannya. Namun jika ingin melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Menghadap kiblat saat sholat fardu termasuk syarat sholat. Hanya saja untuk sholat di atas kendaraan bisa jadi gugur kewajiban menghadap kiblat. Meskipun tetap dianjurkan ketika takbiratul ihram menghadap kiblat terlebih dahulu, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersafar dan ingin melaksanakan sholat sunnah. Lantas beliau mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat. Kemudian beliau bertakbir, lalu beliau sholat sesuai arah kendaraannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan Al Albani. Di pesawat kondisi ini tidak mungkin. Karena penumpang tidak mungkin mengarahkan pesawat ke kiblat agar bisa takbiratul ihram. Karena itu, Anda bisa sholat dengan menghadap kemanapun sesuai arah pesawat. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Kata para ulama rahimahmu wa ta'ala, di antaranya adalah Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Wad-Din, orang kalau mau ngomong hendaknya memikirkan 4 faktor. Andai semua kita sebelum ngomong memikirkan 4 hal ini, kita sudah ngomong ya. Yang pertama, memikirkan pada niatnya. Tujuan kita ngomong ini apa? Tujuannya baik ataukah enggak? Dipikirkan dulu. Karena innamal a'malu bin niat. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Sebuah ungkapan, semanis apapun tutur katanya, kalau niatnya busuk, maka akan busuk. Semuanya tergantung kepada niat. Ya. Makanya orang-orang yang omongannya itu niatnya baik, ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan jadikan berkah, keberkahan untuk. Lihat ya, ada orang bertanya kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, jadi kitab. Nanya jadi kitab. Berarti pertanyaannya apa? Berbarokah. Berbarokah. Itu menunjukkan ya, orang kalau omongannya baik, niatnya baik, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah ada seorang gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, andai saja salah seorang di antara kalian mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Dengan sebab omongan gurunya tersebut, yaitu Is'ab bin Ra'away, Imam Al-Bukhari bersemangat untuk mengumpulkannya. Jadilah beliau menulis sebuah kitab namanya Sahih Bukhari. Barokah. Ya. Pernah gurunya Imam Adz-Dzahabi ngomong sama Imam Adz-Dzahabi, khattuka khattul muhaddisin, tulisanmu ini mirip kayak ahli hadis. Masya Allah, kata Imam Adz-Dzahabi, itulah yang menyebabkan saya semangat belajar hadis. Ya, jadi omongan yang baik akan menjadi berkah bagi seseorang. Ya, maka jangan remehkan ucapan. Yang kedua, ma'asyir muslimin, yang perlu kita pikirkan dalam ungkapan itu, dalam omongan itu adalah, ya, omongan kita ini baik atau enggak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulul linnasi husna, berkatalah kepada manusia itu omongan yang baik. Jangan sampai omongan-omongan yang kotor, yang melukai perasaan seseorang, ya, perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita rajin sholatnya, rajin puasanya, bukan yang wajib saja, yang sunnah pun dia lakukan, sedekahnya juga demikian, tapi wahai Rasulullah, omongannya sama tetangga nyelekit. Ya, omongannya itu apa? Menyakitkan. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Wanita tersebut nggak ada baiknya, dia di neraka. Masya Allah. Ya, gara-gara omongan. Yang ketiga yang perlu kita pikirkan sebelum ngomong adalah, ya, tutur katanya lembut atau enggak. Kadang omongan baik, tapi kalau ngomongnya kasar, jadinya apa? Jelek juga. Nyuruh orang sholat, bagus. Tapi omongannya kalau bentak, jadi enggak bagus. Ya, volume itu penting, ya kan? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kamu lemah lembut kepada mereka. Adapun kalau kamu kasar, keras, orang bubar dari kamu. Ya. Orang kita nyampaikan omongan dengan lemah lembut aja belum tentu diterima, apalagi disampaikan dengan apa? Kasar, bubar orang. Ya, belum dengerin sudah apa? Alergi duluan. Nah, maka ini penting. Ya, kalau kita ingin ngomong yang baik, volumenya pun harus baik dengan penuh kelembutan. Ya, take. Yang keempat yang perlu kita perhatikan juga adalah apa? Dampaknya. Kadang niatnya baik, omongannya baik, lemah lembut, tapi yang perlu kita pikirkan juga adalah dampaknya. Kita ngomong ini dampaknya baik ataukah dampaknya apa? Buruk. Kalau memang menimbulkan lebih buruk, maka tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Kalau memang menimbulkan yang lebih buruk. Makanya di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, tidak boleh mengingkari kemungkaran kalau malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nggak boleh. Seperti kisah seorang Arab Badui yang kencing di masjid, gitu kan? Nah, para sahabat sudah ngamuk itu, udah emosi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biarin dulu, biarkan kencing sampai selesai dulu. Ya. Yeah. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyuruh para sahabat untuk ngambil apa? Air, suruh nyiram, ya. Nah, Baru setelah selesai dipanggil sama Nabi SAW Arab Baduinya, dinasihati dengan lemah lembut, wahai hamba Allah, ya Abdullah, bagus nih, wahai hamba Allah, ini masjid, rumah Allah, nggak pantas dong kalau kemudian apa, ini tempat untuk sholat, tempat untuk zikir, baca Quran, ya, baik. Dengan sebab kelembutannya Rasulullah SAW, orang Arab Badui tersebut mengatakan apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi saya sama Muhammad aja, yang lain enggak usah kamu sayang. Ya. Saya sama Muhammad tok aja, yang lain enggak usah disayang. Baik, yang menarik di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari orang Arab Badui tersebut langsung. Padahal itu kemungkaran. Kenapa? Karena kalau diingkari saat itu juga malah menimbulkan yang lebih besar. Ya, madarat lebih besar. Satu, orang tengah-tengah kencing kemudian diingkari, menyakitkan dia. Coba orang tengah-tengah kencing suruh macet, sakit tuh. Enggak percaya cobaan. Ya kan? Tengah-tengah kencing kemudian ditegur, sakit. Yang kedua, kalau Nabi menegur saat itu juga, nanti malah kececeran kemana-mana. Malah kena celananya, malah kena bajunya, ya, malah mungkin kena semua masjid kena malahan. Ya, pergi ke sana ada sahabat, wah kabur lagi ke situ ada lagi. Akhirnya lari-lari kena semuanya malah. Mestinya cuma di ujung toh, ini malah kena, ya, semuanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ tidak mengingkari, karena kalau diingkari akan menimbulkan yang lisan. Ya, begitu juga dalam masalah lisan.
1: Soal jawab.
3: Saat ini di negara kita masih ada ulama, Ustaz. Kriteria ulama itu seperti apa? Ana jadi bingung karena kategori ulama di negara kita itu sangat berbeda. Budayawan dianggap ulama. Orang yang memiliki gelar doktor di bidang sains dibilang ulama asal dia berbicara masalah agama. Nah, bagaimana kriteria dari ulama di negara kita sekarang?
4: Memang ya, kriteria ulama di Indonesia ini ya mengalami penurunan yang drastis. Sehingga orang-orang yang bukan ulama dianggap ulama asal dia berbicara dan pandai berretorika. Iya. Ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya sebetulnya. Di saat orang yang bukan ulama dianggap ulama, akhirnya yang terjadi adalah dia berfatwa dengan tanpa ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal. Walakin yaqbidul ilma bi khabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu adallu. Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan sekali cabut dari dada manusia, akan tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama, sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi ulama, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Lalu mereka ditanya, karena mereka diulamakan masalahnya. Lalu mereka menjawab dengan tanpa ilmu, kata Rasulullah. Fadallu adallu. Maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Inilah akibat yang sangat fatal di saat ya manusia atau seseorang dianggap ulama padahal dia bukan ulama. Sehingga fatwanya akhirnya ya seringkali menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya di sinilah kita harus mengerti siapa itu ulama. Ulama ya terbagi-bagi tentunya. Ada ulama yang sifatnya mutlak, di mana dia menguasai seluruh ilmu-ilmu agama, ilmu fikihnya, usulnya, ya, tafsirnya dan yang lainnya. Ini luar biasa, tingkat yang sangat tinggi dari keulamaan. Ada ulama dalam ilmu tertentu saja. Misalnya dia ulama dalam hadis, tapi ia kurang menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Dia fokus hadis. Karena fokusannya dia dalam masalah hadis, dia sangat berilmu tentang hadis, tapi ia kurang berilmu tentang ilmu yang lain. Maka orang ini disebut ulama, tapi ulamanya hanya sebatas yang merupakan spesialisasinya saja. Ya. Maka kalau dikatakan di Indonesia ada ulama, ada. Tapi untuk dikatakan ulama yang sifatnya mutlak, yang menguasai seluruh ilmu-ilmu agama, tampaknya sangat-sangat jarang, bahkan hampir tidak ada. Ya, tapi kalau misalnya ada yang mutamakin kuat dalam satu ilmu, seperti dalam masalah fikih muamalah, ya, ada beberapa ustadz kita ya subhanallah, kalau masalah berbicara masalah fikih muamalah luar biasa. Atau dalam masalah ya orang yang berbicara dalam satu masalah tertentu, masya Allah. Maka ya mereka ulama, orang-orang yang masya Allah kuat keilmuan mereka di dalam ilmu tersebut. Nah, ini yang disebut dengan ilmu apa, ulama yang sifatnya terbatas dalam apa namanya satu cabang ilmu saja, tidak semua cabang ilmu. Nah, inilah ya tentunya ya yang jelas yang harus kita perhatikan pertama. Bahwa kita di dalam menuntut ilmu, kita harus melihat kualitas keilmuan dan apa yang disampaikan, bukan hanya sebatas kepintaran dalam berbicara, bukan hanya sebatas dia seorang yang kondang ya, terkenal, tidak. Bahkan juga ya bukan hanya sebatas dijuluki oleh orang-orang awam sebagai ulama, karena yang harus, yang bisa menganggap itu ulama, ya ulama. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi memberikan isyarat bahwa ya yang bisa mencap seseorang itu ulama, ya harus ulama juga. Adapun kalau orang itu diulamakan oleh orang-orang awam sementara para ulama tidak mengakuinya, bagaimana akan disebut ulama? Maka ini yang harus kita perhatikan ya, akhirnya azzakumullah. Ya, dan seorang ulama akan terlihat dari tulisan-tulisannya, dari ceramah-ceramahnya yang ia sampaikan adalah Al-Quran, hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat. Dia pun juga sangat menguasai kaidah-kaidah usul fikihnya, kaidah-kaidah fikihnya, dan dia mengetahui bagaimana melampatkan dalil. Dia pun tahan paham bagaimana tata cara mentarjihnya. Ya, dan yang lebih lagi akan terlihat pada tingkah lakunya, menunjukkan akan rasa takut dia kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah para ulama. Maksudnya para ulama itu ya, akhlak yang sangat menonjol pada dirinya adalah orang terlihat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia menyampaikan ilmu, dia takut kalau ternyata ia tidak amanah ilmiah, maka ia sampaikan dengan apa namanya berhati-hati. Itulah ulama. Ya. Adapun kemudian orang yang sebatas berbicara dengan ra'yunya, tidak peduli apakah ada dalil atau tidak, hanya sebatas dengan hawa nafsunya, maka bagaimana dia akan dianggap sebagai seorang ulama? Maka pahamilah ya, bila antum ingin tahu kualitas keilmuan seseorang, coba antum duduk memperhatikan dia 2 bulan lamanya ya, ikuti kajian-kajiannya, akan terlihat akan kekuatan ilmunya. Ya, adapun kemudian kita hanya sebatas duduk 1-2 hari atau 1-2 kali, kita akan belum tahu. Makanya para ulama hadis terdahulu ya, mereka berkata, kami dahulu kalau ingin mengambil hadis dari seseorang, kami dulu duduk 2 bulan lamanya memperhatikan orang tersebut. Ya, dari sisi ilmunya, dari sisi akidahnya, dari sisi apa namanya siapa guru-gurunya, dari mana ia mengambil, ya, kemana saja dia menuntut ilmu, sampai detail sekali dia mencatat betul-betul orang yang hendak dia ambil hadis darinya. Kalau ternyata orangnya ini memang masya Allah bisa dipercaya, ia pun duduk di majlisnya dan bermuazzamah padanya. Tapi kalau ternyata tidak demikian, ia tinggalkan dan mencari yang lebih alim tentunya. Nah, ini ya sebagai kehati-hatian dalam masalah agama kita. Dan agama ini bukan sembarangan. Ini berhubungan dengan keselamatan kita nanti pada hari kiamat. Makanya Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun." Ilmu ini agama. Ya, "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Lihatlah dari siapa kamu melihat agama kamu itu. Kita tidak bisa sembarangan. Ya Allah,
3: Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bangkit ke rakaat ketiga dan keempat. Terlebih dahulu kita awali pembahasan sunnah ketika bangkit ke rakaat ketiga. 1. Bangkit ke rakaat ketiga seusai tasyahud awal dengan membaca Allahu Akbar. 2. Bangkit ke rakaat ketiga dilakukan dengan bertumpu pada kedua tangan. Artinya lutut lebih dulu naik sebelum kedua tangan. 3. Kedua telapak tangan dalam posisi ajen, seperti orang membuat adonan. Telapak tangan bisa dalam posisi terbuka atau dikepalkan. Sebagaimana keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi shalah, yang artinya saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ajen ketika salat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan dalam silsilah As-Sahihah. Dalam riwayat lain dari Al-Azraq bin Qais, beliau mengatakan, ra'aitu Abdullah ibn Umar wa huwa ya'jinu fi shalah ya'tamidu 'ala yadayhi idza qama, yang artinya saya melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melakukan ajen ketika salat, bertumpu dengan kedua tangannya ketika hendak berdiri. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. 4. Dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari tasyahud. Mengangkat kedua tangan dilakukan setelah berdiri sempurna di rakaat ketiga. Sebagaimana keterangan sahabat Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qama minar raka'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibai kama kabbara inda iftitahi shalah, yang artinya apabila beliau bangkit setelah mendapat dua rakaat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan beliau sejajar pundak seperti ketika beliau melakukan takbiratul ihram. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Bangkit ke rakaat keempat. 1. Bangkit ke rakaat keempat dengan membaca takbir.
3: Allahu Akbar.
2: 2. Dianjurkan untuk sesekali mengangkat kedua tangan ketika bangkit ke rakaat keempat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Awanah dan Nasa'i dengan sanad sahih. 1. Kesalahan ketika bangkit ke rakaat ketiga dan keempat. 1. Tidak membaca takbir intiqal ketika bangkit ke rakaat ketiga atau keempat. Tindakan semacam ini, jika dilakukan dengan sengaja, berarti meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat. 2. Membaca takbir intiqal setelah berdiri sempurna. Perbuatan ini termasuk meletakkan takbir intiqal tidak pada tempatnya, karena takbir intiqal dibaca saat proses berpindah. 3. Membaca takbir intiqal yang terlalu panjang.
3: Allahu
4: Akbar.
2: Semacam ini biasanya dilakukan oleh imam yang memulai membaca takbir intiqal sejak duduk istirahat sampai berdiri sempurna. 4. Berdiri dengan bertumpu pada lutut. Perbuatan ini tidak sesuai sunnah yang benar. 5. Mendahului imam bangkit ke rakaat berikutnya. Perbuatan kurang sabar ini bisa membatalkan sholat. 6. Tidak memperhatikan sunnah mengangkat tangan ketika bangkit seusai tasyahud awal. 7. Semoga Allah memudahkan kita untuk semakin menyempurnakan sholat kita.
5: Mutiara doa. Sehari-hari.
6: Doa memohon kasih sayang untuk orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24.
5: Mutiara Nasihat.
7: Ayo ikhwah, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita yaitu Fawaidul Fawaid, di mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, faslun ya fasal idza azima al-'abdu 'ala as-safari ila Allah ta'ala, idza azama al-'abdu 'ala as-safari ila Allah ta'ala wa iradatihi 'aradat lahu al-khawadi' wal-qawadi'. Apabila seorang hamba telah berkeinginan kuat untuk berjalan menuju Allah, ingin kembali kepada Allah, ya, biasanya kata beliau akan ada di sana khawadi. Khawadi itu hal-hal yang bisa menipu dirinya. Wal qawati yaitu yang bisa memutuskan dia dari Allah. Karena syaitan dengan berbagai macam cara, ya, berusaha bagaimana seorang hamba terputus perjalanannya kepada Allah. Fayan khadi'u awalan bisyahawati wal riyasati wal maladhi wal manaqihi wal malabisi. Apa yang membuat dia tertipu? Yang pertama kali ia tertipu dengan syahwat, dengan kedudukan, dengan kelezatan, dengan pernikahan dan pakaian. Sehingga akhirnya seorang hamba, ya, yang ia pikirkan hanya syahwat, yang ia pikirkan hanyalah kedudukan, kenikmatan dunia. Maka orang seperti ini pastilah ia akan tertipu dan akan terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'in waqafa ma'aha inqata'a, jika ia ya ternyata ya terbawa oleh arus syahwat tersebut, akhirnya ia pun mengikuti syahwatnya, ia pun selalu mengejar kedudukan, yang ia pikirkan adalah kelezatan dunia, ia pasti akan terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in rafa'a, dan jika ia menolak, ya, dia berusaha untuk terus berjalan menuju Allah. Walam yaqif ma'aha, dan ia pun tidak ingin ya terbawa oleh arus. Wa sadaqa fi talabihi, dan ia pun betul-betul jujur dalam ya perjalanan yang menuju Allah. Ubtuliya bi wati' aqibihi, ia akan diuji dengan adanya pujian-pujian manusia. Ia akan diuji oleh adanya orang-orang yang ngefans sama dia. Wa taqbil yadihi, sehingga akhirnya orang mencium tangannya. Wa tawsi'ati lahu fil majlis, orang-orang pun mempersilahkan tempat duduk untuknya. Wa isyarati ilahi biddu'a wa raja'i barakatihi, dan orang-orang pun berisyarat dengan mendoakan dia yang mengharapkan keberkahannya dan sebagainya. Ujian ketika seseorang telah berhasil meninggalkan syahwat dunianya, ya, rupanya ada ujian lain setelah kita berhasil meninggalkan syahwat. Ujian itu adalah ia menjadi tenar misalnya. Ujian itu adalah banyak orang yang suka kepada dia, banyak orang yang memuji dia, sehingga akhirnya ketika ia bertemu dengan orang, orang-orang pun ingin mencium tangannya, orang-orang pun mempersilahkan dan menghormati dirinya. Fa'in waqafa ma'ahu in qata'a bihi. Bila ia ternyata dia terasa menikmati dan merasa puas dengan hal seperti itu, ia akan terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haddahu min. Dan ia akan mendapatkan keberuntungan hanya itu saja. Subhanallah ya akhul Islam. Wa in qata'ahu wa lam yaqif ma'ahu. Ternyata ia tidak peduli dengan pujian manusia. Ia tidak peduli dengan pengikut yang banyak, orang-orang yang ngefans sama dia. Dia menganggap itu semuanya hanyalah ya perkara yang akan menguji dirinya dan keikhlasannya. Akhirnya ia pun berpaling dari hal-hal seperti itu. Hatinya pun tidak mengharapkan. Tapi ternyata ada ujian yang lain. Ya. Walam yaqif tubtuliya bil karamati wal kusyufat. Diuji dengan karamah. Ya, dengan karamah-karamah, kelebihan-kelebihan. Di mana terkadang ia melakukan hal-hal yang mungkin manusia ia mengira dia seorang wali. Ya, sehingga akhirnya seorang hamba diuji. Seakan-akan terkadang ada orang ketika mendapatkan karamah ia merasa dirinya sudah tinggi derajatnya di sisi Allah. Fa in waqafa ma'aha, apabila ia merasa puas dengannya, in qata'a biha ya'anillahi wa kanat hadhah, maka ia akan terputus sampai situ dari Allah. Maka keberuntungannya hanya sampai situ saja. Wa illam yaqif ma'aha ubtuliya bit tajridi wat takhalli wa ladzatil jum'iyyati wa izzatil wahdati wal faraghi minad dunya. Tapi ketika itu ya, apabila misalnya ia tidak tertipu dengan karamah-karamah yang diberikan kepadanya, rupanya ada ujian lain. Akhirnya dia pun lebih senang untuk menyendiri, ia beribadah kepada Allah. Ia merasakan kelezatan berzikir, bagus masya Allah. Tapi ia tidak lagi peduli dengan manusia. Ia hanya ingin ia memikirkan dirinya saja, ibadahnya. Ya, ia merasakan kelezatan ketika ia sebatas kesendiriannya. Ya. Fa in waqafa ma'a dhalika inqata'a bi anil maqsud. Apabila ia merasa puas dengan itu, ia pun akan terputus dari maksud tujuan yang lebih besar dari itu. Apa itu? Ya, kata beliau, wa illam yaqif ma'ahu. Apabila ia belum puas dengan itu, wa sara nadhiran ila muradillahi min. Ia pun berusaha melihat apa yang diinginkan oleh Allah. Wa ma yuhibbuhu min, apa yang dicintai oleh Allah. Bi haitsu yakunu 'abduhu al-mawquf 'ala mahabbi wa maradhihi. Di mana ia terus berusaha untuk berhenti pada hal yang sifatnya dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja, kapan saja. Baik ia merasa lelah padanya ataupun ia merasa senang. Baik ia merasa susah ataupun ia tidak merasa susah, tetap ia jalani demi untuk mendapatkan keridhaan Rabb-nya. Akhrajathu ilan nasi aw azalathu anhum. Ya la yakhtaru li nafsi ghayra ma yakhtaruhu lahu waliyyuhu wa sayyiduhu. Di mana dia hanya memilih apa yang diridhai oleh Allah. Waqifun ma'a amrihi. Dia senantiasa berdiri bersama perintah-perintahnya. Ia berusaha untuk melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuannya. Wa nafsuhu indahu ahwan alaih an yuqaddima rahataha wa ladzataha. Dan di saat itu jiwanya merasa tidak suka untuk berleha-leha. Ya. Maka ia pun ingin berjuang untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwa al-'abdu alladhi qad wasal wa nafad. Inilah hamba yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ya lelahnya dia ketika beribadah kepada Allah, ketika berusaha mempraktikkan perintah Allah, itu adalah merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi dia. Tapi ketika ia merasa mulai malas dari beribadah kepada Allah, ya, ia merasa bersedih. Ia berpikir ini adalah merupakan sesuatu yang akan bisa membinasakan dirinya. Demikianlah seorang hamba ya akhi. Seorang hamba tidak akan pernah berhenti berjuang melawan hawa nafsunya. Seorang hamba tidak akan pernah berhenti dari terus ya mendekatkan dirinya kepada Allah, mencari keridhaannya, walaupun itu sangat sulit, walaupun itu melelahkan, walaupun itu bahkan bisa jadi merugikan dunianya, dia peduli sampai ia menapakkan kakinya di dalam surga Allah.
6: Surah Al-Baqarah ayat 236 sampai 242.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: La junaha 'alaikum in talaqtum an-nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafriqu lahunna fariidah. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.
9: Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
8: Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi

0: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
2: Peliharalah segala solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah karena Allah dalam solatmu dengan khusyuk.
1: فإن خفتم فرجالا

0: Jika kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
1: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن

0: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
0: Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah

dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin. Ustaz, adakah keterangan dari ulama salaf terkait doa istiftah dan bersihkanlah diriku dari dosa dengan air, es, dan embun? Jika ada, apa maksudnya? Ada, itu hadisnya sahih. Ya. Jadi doa istiftah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan satu macam saja, ada beberapa macam. Oleh karena itu, kalau kita sanggup diselang-seling, misalnya kali ini salat ini kita membaca doa istiftah yang ini, besoknya kita baca doa istiftah yang lainnya, sehingga semua sunnah itu bisa kita lakukan. Nah, ini maksud bersihkanlah dosa dengan air es dan embun itu. Dosa itu panas, Pak. Dosa itu panas, kenapa? Karena dia yang menyebabkan seseorang masuk dalam neraka. Oleh karena itu, orang yang melakukan dosa pasti gelisah kalau dia orang beriman. Ya, pasti dia resah, gelisah, tidak tenang, tidak nyaman. Ada sesuatu yang membakar di dadanya. Itu hanya tobat yang membersihkannya. Dalam doa istiftah itu kita minta, ya Allah bersihkanlah diriku, sucikanlah diriku dengan air es, embun. Karena kita boleh berwudu dengan air es, dengan air embun. Dan air embun, air es di sini bukan es yang dibuat oleh manusia, ya, salju. Salju yang alami itu, kalau es ini kan beda. Salju yang alami itu sehat, bagus. Begitu juga air embun, itu bermanfaat. Oleh karena itu, termasuk air yang bisa digunakan untuk bersuci. Bersihkanlah diriku, basuhlah aku dosa-dosaku dengan air, es, dan juga embun. Ini menunjukkan keutamaan air-air tadi. Allahu a'lam bissawab.

ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara duduk istirahat ketika salat. 1. Duduk istirahat adalah duduk sejenak ketika hendak bangkit dari satu rakaat ke rakaat berikutnya yang tidak dipisahkan dengan tasyahud awal. 2. Disebut sebagai duduk istirahat karena duduk ini dilakukan sebagai gerakan bantuan agar seseorang tidak terlalu kesulitan untuk bangkit dari sujud menuju posisi berdiri. Karena itu, duduk istirahat tidak perlu dilakukan bagi orang yang sholat sambil duduk atau sambil berbaring. 3. Ada 3 pendapat ulama tentang hukum duduk istirahat ketika sholat. A. Pendapat pertama, duduk istirahat tidak dianjurkan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. B. Pendapat kedua, duduk istirahat dianjurkan untuk dilakukan secara rutin setiap sholat. Ini adalah pendapat sahabat Malik bin Huwairith, Abu Humaid, dan Abu Qatadah radhiyallahu anhum. Di antara ulama lain yang memilih pendapat ini adalah Imam Asy-Syafi'i menurut keterangan yang masyhur dari beliau dan salah satu keterangan Imam Ahmad. C. Pendapat ketiga, duduk istirahat dianjurkan bagi yang membutuhkan dan tidak dianjurkan bagi yang tidak membutuhkan. Ini merupakan rincian yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat sebagian ulama kontemporer, Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Quwaitiyah. 4. Pendapat yang lebih tepat untuk duduk istirahat adalah dianjurkan. Berdasarkan beberapa riwayat hadis di antaranya, A. Dari Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, fa'idha

0: كان في وتر من صلاته لم ينهد حتى يستوي قائدا. Yang artinya bahwa beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika beliau hendak bangkit dari rakaat ganjil ke rakaat genap, beliau tidak langsung bangkit sampai duduk sempurna. Hadis riwayat Bukhari. B. Dari Malik bin Huairith bahwa beliau pernah mencontohkan cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau hendak bangkit ke rakaat berikutnya, beliau duduk sempurna. Kemudian baru bangkit dengan bertumpu pada tangan. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Lima, cara duduk istirahat sama persis seperti duduk di antara dua sujud, yaitu duduk iftirash. Telapak kaki kiri dibentangkan dan diduduki, sementara telapak kaki kanan ditegakkan. 6. Tidak ada takbir intiqal ketika bangkit dari sujud menuju duduk istirahat. Takbir intiqal baru dilakukan ketika bangkit ke rakaat berikutnya.
1: Allahu Akbar.
0: 7. Tidak ada bacaan apapun ketika duduk istirahat. Az-Zarkashi dalam Al-Manthur fil Qawaid mengatakan, di antara ciri duduk istirahat, tidak ada bacaan apapun di sana, karena tidak ada zikir khusus ketika duduk istirahat. 8. Duduk istirahat hanya dilakukan sebentar, dan dilanjutkan bangkit ke rakaat berikutnya, sebagaimana yang ditegaskan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. 9. Karena duduk istirahat hukumnya sunnah, maka tidak harus dilakukan setiap kali sholat. Ibnu Hani dalam Masailnya dari Imam Ahmad mengatakan, saya melihat Imam Ahmad terkadang langsung bangkit ke rakaat berikutnya dan terkadang duduk istirahat kemudian baru bangkit ke rakaat berikutnya. Al-Masail. Kesalahan ketika duduk istirahat. 1. Tidak melakukan duduk dengan sempurna. Sebagian kaum muslimin ketika melakukan duduk istirahat, mereka tidak duduk secara sempurna. Artinya, ketika masih dalam posisi condong dan belum tegak sempurna, dia sudah bangkit ke rakaat berikutnya. Sikap semacam ini tidak bisa disebut duduk istirahat, meskipun tidak sampai membatalkan sholat. 2. Duduk istirahat terlalu lama. Para ulama yang menganjurkan duduk istirahat menegaskan bahwa duduk ini dilakukan dengan ringan dan tidak lama, sebagaimana keterangan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Demikian, semoga bermanfaat.
2: Mutiara Nasihat. Nasihat. Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, banyak di antara kita sering atau pernah mendengar kisahnya Bilal radhiyallahu anhu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau masuk surga mendengar suara sandalnya Bilal di depan beliau. Ini adalah jaminan bahwa Bilal pasti masuk surga. Ada satu poin yang luput dari perhatian kita dalam kisah ini. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW bermimpi masuk ke surga, ternyata beliau mendengar di depannya itu ada suara sandalnya Bilal. Maka Rasulullah SAW pun penasaran. Maka beliau bertanya kepada Bilal, Apa pertanyaannya? Akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku sebuah amalan yang kamu lakukan sejak kamu masuk Islam, dan amalan tersebut paling engkau harapkan pahalanya. Jadi Bilal itu kan punya banyak amal. Dari sekian banyak amalan itu yang kamu paling optimis, Bilal itu punya amalan yang banyak. Tapi Nabi pengen tahu dari sekian banyak amalan itu yang paling engkau harapkan, yang paling engkau banggakan di hadapan Allah, itu amalan yang mana? Maka apa kata Bilal? Ini juga sering kita dengar. Inni lam atawadda sa'atan min laylin aw naharin illa sallaitu bidzalikal wudhu'i raka'atain. Siang ataupun malam, setiap aku wudu pasti aku sesudahnya menunaikan salat 2 rakaat. Baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Ternyata inilah amalan yang disebutkan oleh Bilal. Padahal Bilal itu terkenal dengan apanya? Dengan apanya? Dengan azannya. Beliau adalah muadzinnya Rasulullah SAW. Beliau juga terkenal dengan jihadnya. Beliau terkenal juga dengan kesabarannya menghadapi cobaan, siksaan dari orang-orang kafir, musyrikin Quraisy. Tapi ternyata yang disebutkan adalah masalah wudu dan sholat setelah wudu. Dan ternyata inilah justru amalan yang paling dibanggakan Bilal di hadapan Allah. Paling dia optimiskan untuk menghasilkan pahala, dan betul. Ternyata amalan inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai salah satu sebab menyebabkan Bilal masuk ke dalam surga. Kenapa Bilal begitu optimis dengan amalan ini? Bukan amalan-amalan yang lainnya. Kata para ulama, karena ini adalah amalan rahasia. Amalan rahasia. Bukan amalan yang disaksikan oleh banyak orang. Dan biasanya kalau amalan rahasia itu, jaga keikhlasan niatnya lebih mudah apa susah? Amalan rahasia menjaga ikhlasannya lebih mudah apa lebih susah? Mudah apa susah? Aku rungu hanetok mudah apa susah gitu bener? Hah? Mudah. Menjaga keikhlasan niat dalam amalan rahasia itu lebih mudah daripada menjaga keikhlasan niat di amalan yang dilihat oleh banyak orang. Inilah kenapa kok Bilal sangat optimis dengan amal soleh ini. Sudah amalannya rahasia, continue lagi. Dia beliau ceritakan sejak masuk Islam selalu wudu, sholat wudu, sholat wudu, sholat batal wudu, sholat batal wudu, sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Maka jamaah yang kami hormati, jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Bisa jadi amalan yang kita anggap remeh itulah yang akan memasukkan kita ke surga. Dan jangan pernah kita katakan, saya sudah beramal A, B, C, D, saya enggak perlu beramal E, F, G. Saya sudah sholat kok enggak perlu sedekah lagi. Saya sudah puasa kok enggak perlu wirid lagi. Jangan. Karena kita tidak tahu dari sekian banyak amalan yang kita kerjakan itu, yang diterima oleh Allah yang mana, kita tuh enggak tahu. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, berusahalah punya amalan yang sifatnya rahasia. Dan itu pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Adh-Dhiya Al-Maqdisi, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min 'amalin salihin falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa punya amalan rahasia, lakukan. Perbanyaklah amalan rahasia. Amalan rahasia itu maksudnya apa? Amalan yang tidak diketahui kecuali oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di saat orang-orang pada tidur enggak lihat. Zikir. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi, disebutkan dinukil dalam kitab beliau, bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Salah satu sebabnya apa? Karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, orang yang di samping kita itu tidak tahu kalau kita sedang zikir. Kenapa? Karena bibir kita tidak bergerak sama sekali. Coba panjenengan ucapkan la ilaha illallah. Ya tahu saja sampai sama la ilaha illallah itu kayak gue. Bukan itu. Lirih. Ya, ketika baca apa? Lirih. La ilaha illallah. Coba bibirnya bergerak apa enggak? Berbeda dengan zikir yang lain. Contoh, sub. Ini sudah apa? Ketahuan. Subhanallah. Ketahuan. Allahu Akbar. Ketahuan. Alhamdulillah. Tapi la ilaha illallah, bibir ini tidak bergerak sama sekali, sehingga orang yang di samping kita pun enggak tahu kalau kita sedang berzikir. Maka berlatihlah untuk punya amalan yang sifatnya rahasia. Mudah-mudahan amalan-amalan tersebut bisa membantu lancarnya perjalanan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tolong nasihati saya bagaimana menghadapi orang-orang yang suka mengusik padahal saya tidak pernah mengusik. Entah kenapa seakan-akan mereka lebih paham keadaan rumah tangga saya daripada diriku sendiri. Maka jawabannya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada hadis Rasul riwayat Tirmidzi. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minin alladhi la yukhalitin nas wa la yasbir ala adahum. Seorang beriman yang bergaul dengan orang lain, berinteraksi sosial, dan sabar dengan apa yang didapati dari keburukan-keburukan mereka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap bergaul pasti ada konsekuensi, pasti ada gesekan, pasti itu. Dan sabar, yang saya bisa katakan kepada ibu seperti ini atau kepada penanya seperti ini, tidak ada lain kecuali sabar. Apalagi Pak, kalau difitnah. Ya, kalau difitnah. Maka tidak ada lain kecuali sabar, berharap pahala, dan didoakan orang yang memfitnah tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Mau bagaimana? Kita mau membela diri, tidak juga cocok. Difitnah. Ya, kita cuma bisa mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alal munkar. Artinya, yang menuduh mana buktinya? Yang dituduh dan tidak merasa tidak benar, dia mengingkari, bersumpah bahwasanya dia tidak melakukan itu. Selesai. Ya, maka pada saat itu saya katakan bersabar. Karena barang siapa yang bergaul, berinteraksi sosial, pasti akan dapatkan itu. Wa yasbir ala adahum. Lebih baik daripada orang yang beriman yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan perlakuan manusia kepadanya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi beberapa sikap duduk yang terlarang dalam sholat. Ada beberapa cara duduk yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena duduk ini menyerupai binatang atau menyerupai setan atau menyerupai orang kafir. Berikut keterangannya. 1. Duduk iqa seperti duduknya anjing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Nahani khalili an uqa'iya iqa'a as-sab'a." Yang artinya, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk duduk iqa'a sebagaimana cara duduk iqa'a binatang buas. Hadis riwayat Abu Ya'la dan disahihkan Al-Albani. Abu Ubaidah dan ulama lainnya mengatakan, posisi duduk iqa'a seperti binatang adalah duduk jongkok, sementara pantat diletakkan di tanah dan kedua tangan diletakkan di samping. Syarah Sahih Muslim An-Nawawi. 2. Duduk seperti cara duduknya setan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna wa kana yanha an uqbati syaitan. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk iftirash dan beliau melarang duduk seperti cara duduk setan. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama menafsirkan cara duduk setan ini sebagaimana posisi duduk jongkok dan kedua tangan diletakkan di tanah sebagai sandaran, sebagaimana layaknya anjing ketika duduk. Demikian keterangan An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Sehingga, berdasarkan keterangan An-Nawawi, maka duduk iqa' binatang sama seperti duduknya setan. 3. Duduk iftirash dengan bersandar pada tangan kiri. Berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi shalah. Faqal, "Innaha salatul yahud." Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk duduk dengan bersandar pada tangan kiri ketika salat. Beliau mengatakan, "Seperti itu adalah bentuk salatnya orang Yahudi." Hadis riwayat Baihaqi, Hatim dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain dari sahabat Asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Marrabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakada wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri wa taka'tu ala al-yadi yadi fa qala ataqa'udu ki'dat al-maghdubi alaihim." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihatku sedang duduk seperti ini, meletakkan tangan kiriku di belakang punggungku dan bersandar dengan telapak tanganku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kamu duduk seperti cara duduk orang yang dimurkai?" Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.
5: Mutiara doa. Sehari-hari
6: doa memohon ampun untuk diri sendiri, orang tua dan kaum mukminin. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, berilah ampunan kepadaku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hari hisab atau hari kiamat. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 41.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
7: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
8: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
9: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
8: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
10: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk, aku mohon kepada engkau ketakwaan, aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada engkau ya Allah akan kecukupan.
8: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
11: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut. Maka perjalanan kita menuju kehidupan akhirat ini ternyata tidak mudah. Terjal, banyak aral yang melintang. Apa itu halangan-halangan kita di dunia, Pak? Yang pertama, hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Hawa nafsu, Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Hawa nafsu, syahwat. Allah menciptakan syahwat pada diri manusia untuk kemaslahatan kita. Syahwat makan, syahwat minum, demikian pula syahwat kepada wanita, syahwat kepada kedudukan, syahwat kepada harta. Untuk apa? Supaya kelangsungan kehidupan manusia. Namun ketika syahwat itu dilakukan dalam hal perkara yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seringkali syahwat itu membinasakan kehidupan kita. Syaitan, di mana iblis sudah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah berfirman fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku, sungguh aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka ya Allah dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu bersyukur ya Allah. Subhanallah ya akhal Islam, terasa berat sekali perjalanan kita menuju akhirat ini. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk senantiasa menaatinya. Waqalilum mahum, namun mereka sedikit sekali.
2: Surah Al-Baqarah ayat 243 sampai 248.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
13: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
14: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
13: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
14: dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Alam tara ila al-mala'i min bani Israel min ba'd Musa idh qalu li nabiyyin lahum ub'ath lana malika نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا

0: Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.
1: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
0: Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui.

0: Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya mau resign dari tempat kerja di bank konvensional karena ingin hijrah meninggalkan pekerjaan riba. Tapi kami masih ragu karena tanggung jawab suami untuk memberi nafkah. Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang pertama, kuatkan akidah terlebih dahulu, iman terlebih dahulu. Karena kalau akidah dan iman gak kuat, gak akan ada perubahan dan tidak akan berani melakukan sebuah langkah besar. Dan kalaupun dilakukan nekat karena didukung oleh pihak eksternal, gak akan berjalan lama, nanti balik lagi karena imannya belum kuat. Makanya sekali lagi, bagaimana Nabi mendidik para sahabat, yaitu diketekankan atau dimulai dengan iman, iman, dan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, konsep hidup itu, hadirin, buat langkah dalam menolong agama Allah, baru Allah akan tolong kita. Intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian. Bukan tunggu ditolong baru nyari yang lain. Bukan. Tolong dulu, baru Allah akan tolong. Itu poin. Jadi konsepnya bukan, mas kok masih di sana? Ya aku belum dapat pekerjaan lagi, jadi aku di sini dulu. Bukan begitu konsep hidup. Konsep hidup itu, Anda berani melakukan sebuah langkah hijrah, baru Allah akan tolong Anda. Itulah. Saya ingin tanya, waktu Abu Bakar, Umar, Uthman hijrah ke Madinah, booking sebuah klaster dulu gak? Lalu ngelihat survei, oke nih aku mau pindah nih karena sangat representatif, terus prospeknya bagus ke depan. Gak ada kan. Dan mereka tinggalkan Mekah dengan segala keindahannya, lalu mereka mulai dari nol dalam rangka Nasrullah, menolong agama Allah. Dan yang terjadi apa? Yansurkum, Allah tolong kalian. Itu hadirin. Tapi kan ini suami ya, makanya lihat kok suami kita udah kuat belum nih. Karena kalau belum, nanti digoyang-goyang bisa bahaya lagi. Kalau belum kuat, charge iman dulu, charge tauhidnya dulu, perkuat tauhid asma wa sifat tentang Allah Ar-Razzaq, perkuat tauhid rububiyah, maka kalau itu insya Allah akan mudah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kita menuntut ilmu secara taksili, membangun akidah terlebih dahulu. Kita pelajari prinsip-prinsip akidah dan tinggalkan perdebatan. Perdebatan itu ada orang lain yang mengurusinya, itu para ulama, orang-orang yang ahli. Adapun kita para penuntut ilmu tidak boleh. Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi orang meninggalkan debat meskipun dia dalam posisi yang benar. Karena perdebatan ini bahaya sekali, terutama bagi kita para penuntut ilmu pemula ini. Apa yang mau kita banggakan? Ilmu kita enggak ada. Prinsip akidah pun kita belum paham. Kok kita mau berdebat? Modal kita apa? Hargailah hidayah yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara meninggalkan debat kusir, ya. Tinggalkan dengan cara-cara yang santun dan jangan duduk di majelis-majelis orang seperti itu. Karena kalau kita tidak meninggalkannya, kelak lambat laun kita akan terpengaruh dan ikut merasa nikmat. Dan itu bukan metode para ulama ussalaf di dalam menuntut ilmu.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Sungguhnya para ulama mengatakan al-iman nisfan. Sungguhnya iman itu terdiri atas dua perkara, yaitu asy-syukur was-sabr, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dan bersabar atas ujian dan musibah yang Allah berikan. Tatkala terkumpul pada seorang sabar dan syukur, makalah telah sempurna imannya. Oleh karena dalam banyak ayat Allah menggabungkan dua sifat ini. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Sungguh yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap hamba yang sabbarin syakur, yang selalu bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang syukur. Di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merenungkan bahwasanya nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kenikmatan apa saja yang kau rasakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat memiliki rumah, nikmat keamanan, nikmat ketenteraman. Semua nikmat, nikmat jabatan, nikmat apapun yang kita rasakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, jikalau seorang duduk kemudian dia berjam-jam bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, kata Allah, "La tuhsuha." Kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat Allah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk-bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dan Allah berikan, menyempurnakan nikmat kepada kalian, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir yang sering kita lihat, yang mungkin kita lihat secara langsung, kita rasakan secara langsung, seperti kesehatan, kita memiliki rumah, kita memiliki istri, kita memiliki anak-anak, ya, kita bernegara, hidup dengan ketenteraman, hidup dengan kenyamanan. Ini nikmat yang zahir. Kita bisa belajar, bisa sekolah, bisa melihat anak-anak bermain dengan ceria. Ini kenikmatan zahir. Di sana juga ada nikmat batin. Bahkan sangat mulia nikmat tersebut, bahkan lebih daripada nikmat zahir yang kita rasakan. Seperti nikmat iman, nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16, sebagian ulama menamakan surat ini dengan surat An-Ni'am, dengan surat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada surat ini Allah buka dengan menyebut nikmat-nikmat Allah. Ayat pertama sampai ayat ke-18, ketika sampai ayat ke-18 Allah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi ayat 1 sampai 18 Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Nikmat yang pertama yang Allah sebutkan, "Ata amrullahi fala tasta'jilu." Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nikmat yang pertama Allah sebutkan, Allah katakan, Allah turunkan kepada malaikat wahyu melalui malaikat kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul. Ini nikmat, an anziru, agar para rasul tersebut memberi peringatan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat pertama yang Allah sebutkan dari rentetan nikmat adalah nikmat tauhid. Ini terkadang tidak kita sadari, ini nikmat batin yang luar biasa.
1: Lihatlah kita lihat sekeliling manusia, betapa banyak miliaran manusia masih menyembah manusia, masih menyembah nabi. Miliaran manusia masih menyembah berhala. Miliaran manusia masih menyembah sapi. Betapa banyak orang yang masih melakukan kesyirikan, masih banyak percaya kepada dukun, masih banyak kasih sajen kepada ruh-ruh dan jin-jin. Sementara Allah katakan an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, berilah peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya aku Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadaku. Nikmat iman, nikmat tauhid yang menyelamatkan seorang kelak di akhirat dari azab neraka jahanam yang kekal abadi menuju kenikmatan surga yang abadi pula. Nikmat ketenteraman, nikmat kebahagiaan. Betapa banyak nikmat batin yang kita rasakan meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak, meskipun kita tidak memiliki kemewahan, terkadang kita tidak memiliki jabatan, tetapi dengan ketakwaan dan keimanan Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman. Nikmat batin. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ini di antara bentuk nikmat, nikmat zahir, nikmat batin. Ada nikmat yang kita ingat-ingat tatkala Allah berikan kita nikmat. Nikmat-nikmat yang luar biasa, terkadang kita sujud syukur karena nikmat tersebut. Kita lulus, kita naik pangkat, naik jabatan, naik gaji. Ya, kita menikah, alhamdulillah, kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meraih gelar, nikmat-nikmat yang selalu kita ingat-ingat. Nikmat tatkala kita sakit parah tahu-tahu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang selalu kita ingat-ingat. Dan ada jenis nikmat yang lain, nikmat yang sering kita lupakan. Saking terusnya nikmat terus bergulir pada kita sehingga seakan-akan suatu perkara yang biasa dan kita lupakan. Di antara nikmat-nikmat tersebut, contoh kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Lihatlah anggota tubuh kita ini. Bagaimana sistem pernapasan? Setiap detik, setiap saat kita bernafas, bukankah ini nikmat? Allah sediakan udara, oksigen untuk kita hirup. Allah detakkan jantung kita sehingga kita masih bisa menghirup udara. Kalau Allah berkehendak, Allah hilangkan oksigen tersebut. Kalau Allah berkehendak, Allah hentikan jantung kita, maka selesailah kita. Nikmat sehari, tatkala kita sedang tidur, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetap kita bernapas, jantung kita tetap berdetak. Nikmat yang luar biasa. Nikmat pandangan, nikmat mata. Bagaimana sistem penglihatan yang Allah berikan kepada seorang manusia yang sungguh luar biasa. Tidak ada teknologi secanggih apapun yang bisa meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min duni. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepadaku mana ciptaan-ciptaan, makhluk-makhluk ciptaan selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Nikmat yang sehari-hari kita rasakan sampai seringnya kita rasakan seakan-akan ini suatu hal yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terkadang melupakan nikmat tersebut, padahal nikmat yang sangat luar biasa. Di antara bentuk-bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang kita minta dan nikmat yang tidak kita minta. Banyak nikmat yang kita minta kepada Allah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita, setelah salat kita mengadakan tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala umrah, tatkala haji kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat malam kita berdoa kepada Allah dan Allah berikan banyak permintaan yang kita minta. Dan di sana ada nikmat-nikmat yang Allah berikan meskipun kita tidak minta. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim. Wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum asy-syamsa wal qamar dan seterusnya. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah sebutkan di antara nikmat yang Allah berikan, Allah ciptakan langit dan bumi. Anda tidak pernah minta langit dan bumi. Allah ciptakan udara, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan rembulan, Allah membuat kapal dan perahu bisa berjalan di atas lautan, di atas sungai. Ini semua nikmat yang kalian tidak pernah minta tapi Allah sediakan bagi kalian. Ya. Matahari dan rembulan yang selalu beredar dalam edarannya, itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak pernah minta. Setelah Allah menyebutkan ayat ini kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat dibaca wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah berikan kepada kalian segalanya yang kalian tidak minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan menghitung. Banyak nikmat yang kita tidak minta Allah sediakan. Karenanya tatkala Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, waktu dia diutus kepada Firaun, maka dia berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'alni waziran min ahli haruna akhi ushtud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Dia berdoa, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan aku berucap, ya mudahkan mereka memahami perkataanku, jadikanlah Harun sebagai pendampingku, dan seterusnya. Allah kabulkan, kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa, sungguh permohonanmu dikabulkan saat itu juga. Setelah itu Allah ingatkan kepada Nabi Musa tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya yang dia tidak pernah minta. Kata Allah, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra, sungguh sebelumnya kami telah berikan engkau kenikmatan wahai Musa yang kau tidak minta. Kapan? Waktu Musa masih kecil. Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fitabuti fakdhifihi fil yammi falyulkihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwulla wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan seterusnya. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Musa. Kapan? Waktu dia masih kecil, mau dibunuh oleh Firaun. Siapa yang selamatkan Nabi Musa? Siapa yang menyelamatkan Nabi Musa? Siapa yang mewahyukan kepada ibunya agar meletakkan Nabi Musa dalam suatu tempat, dilepaskan di sungai Nil? Semuanya Allah nikmat. Yang Nabi Musa masih kecil belum bisa minta apa-apa, Allah sudah berikan nikmat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kita pun demikian. Betapa banyak nikmat yang tidak kita minta, Allah berikan lebih daripada yang kita harapkan. Betapa banyak kenikmatan yang kita tidak tahu itu adalah nikmat yang terbaik, ternyata Allah berikan kepada kita. Dan di antara yang terakhir, di antara sekian banyak bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah datangkan dalam bentuk musibah. Kita menyangka itu musibah, ternyata itu di balik musibah tersebut ada hikmah, ada nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu dan ternyata itu lebih baik bagi kalian. Betapa banyak orang terkena musibah, ternyata di balik musibah tersebut Allah berikan nikmat yang luar biasa. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam terkena musibah, dilemparkan oleh saudaranya dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak, kemudian dituduh berzina dengan seorang wanita, kemudian dipenjara. Ujungnya apa? Jadi menteri keuangan di negeri Mesir. Musibah tambah musibah tambah musibah tambah musibah sama dengan kenikmatan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimatillah subhanahu wa taala, hendaknya kita merenungkan nikmat-nikmat Allah agar kita bisa bersyukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Nikmat-nikmat yang kita rasakan mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun kita bisa berusaha untuk bersyukur, kita tidak bakalan mampu untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena nikmat yang kita rasakan tidak mampu kita mengumpulkannya. Disuruh menghitung kita tidak bakalan mampu. Nikmat nafas saja kalau kita menghitung tidak bakalan mampu. Nikmat detak jantung tidak bakalan mampu untuk kita menghitungnya. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat melihat pandangan, berapa banyak yang sudah kita lihat. Nikmat pendengaran, sudah berapa banyak yang kita dengar. Nikmat berbicara, sudah berapa banyak yang kita ucapkan. Nikmat tulisan, sudah berapa banyak yang kita tuliskan. Kita disuruh mensyukuri itu semua, kita tidak bakalan mampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu, dan sungguhnya manusia sering berbuat zalim, sering ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kaki beliau bengkak. Waktu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, kenapa Anda salat sampai demikian?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mampu seperti Nabi. Tetapi Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani luar kemampuan kita. Lakukanlah yang wajib-wajib yang Allah perintahkan sebagai bentuk kecil rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan mampu, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikianlah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, ana punya teman yang baru mengenal sunnah. Ini barunya baru berapa tahun ya? Tapi teman ana masih belum bisa meninggalkan yang namanya pornografi secara sepenuhnya. Seperti video itu, Ustaz. Bagaimana nasihat yang sebaiknya ana berikan untuk teman ana, Ustaz? Akhi, memang untuk menguatkan seseorang itu tidak mudah. Iya, yang harus kita kuatkan memang harus dari sisi hatinya dulu tuh. Kenapa sih dia udah ngaji, udah mulai ngaji, tapi tetap aja nonton video porno? Karena jadi kebiasaan kan? Kita berpikir sekarang bagaimana caranya supaya dia itu meninggalkan itu. Iya. Tapi biarkan dulu ngaji dulu dia. Yang penting bagaimana supaya dia cinta dulu kepada pengajian. Soalnya kan ini dikatakan baru mengenal. Kan baru mengenal. Namanya juga baru. Iya. Berarti yang namanya baru mengenal itu, berarti masih banyak pembenahan kan. Masih belepotan salah sini kan. Namanya juga baru. Iya. Berarti kitanya sebagai teman jangan tergesa-gesa. Oke. Udah, yang penting dia ngaji dulu deh. Alhamdulillah dia udah senang ngaji. Alhamdulillah, udah. Iya. Sambil kemudian kita berikan motivasi. Motivasi. Ya. Dalam masalah mengamalkan ilmu, kasih motivasi tentang bahaya maksiat. Kasih motivasi, takut-takuti juga. Supaya tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Sehingga ketika itulah ya rasa takut ketika telah muncul dan rasa cinta sudah menghunjam di dada, insyaallah Pak, dia akan tinggalkan dengan sendirinya. Allah, dia akan tinggalkan dengan sendirinya. Makanya kita pun dalam berdakwah gak mungkin Pak membentuk orang langsung simsalabim plus ya jadi megaloman langsung gitu, gak mungkin Pak. Iya. Ada semuanya ada tahapnya. Jangan sampai karena kitanya terburu-buru akhirnya dia lari dari ya, dari kebenaran. Salah besar. Sementara kata Rasulullah, la takun aunan lisyaitan ala idlali akhi. Kamu jangan menjadi pembantu setan untuk menyesatkan saudaramu. Coba kita cari cara yang paling maslahat buat dia. Iya.
4: Berbahagialah seorang muslim yang berjalan, yang dia sedang menuju surga kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan di dalam jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia untuk menuju jalan ke surga. Jalan ke surga ya ikhwan, jalan yang dicari oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Anda sedang berjalan menujunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah." Tidaklah duduk satu kaum mengingat-ingat Allah Azza wa Jal illa haffathumul malaika, kecuali malaikat menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, ketenangan turun pada mereka. Wa dzakarallahu fi man 'inda, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada makhluk yang ada di sisinya. Allahu akbar. Antum

ربي عز وجل لا رياء ولا سمعة. Kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Karena saya yakin tidaklah yang hadir menyibukkan dirinya untuk sesuatu tentang agama Allah Azza wa Jal kecuali dia memiliki hati yang hanif. Untukmu yang berjiwa hanif,

Ada sebuah ibadah di dalam agama Islam, ringan diucapkan tapi berat dipraktekkan. Apa ibadah itu? Kenapa? Ibadah itu adalah sabar. Cuma satu kata terdiri dari berapa huruf? 5 huruf. Ini pendek apa panjang? Pendek. Tapi ternyata prakteknya panjang. Praktek sabar itu seumur hidup. Jadi orang ceritane pensiun sabar niku mboten wonten. Panjenengan bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah instansi, itu ada pensiunnya. Tapi sabar niku mboten wonten pensiunnya. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan, "Ki wis ping telu ya. Aku wis sabar ping telu ya." Nah, wis ping papat wis. Enggak ada. Sabar itu seumur hidup. Kapan saja kita butuh sabar, Ustaz? Sekurang-kurangnya sabar itu kita butuhkan dalam 3 hal. Berapa hal? 3 hal. Yang pertama, ini 3-3-nya enggak ada di sini. Ini panjenengan bawa pulpen ditulis saja, buk lalen. Nek gawa, nek orang gawanya premaning. Yang pertama, sabar itu dibutuhkan saat menjalankan perintah Allah. Apa yang pertama? Saat menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar itu dibutuhkan saat meninggalkan larangan Allah. Apa yang kedua? Meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar itu dibutuhkan ketika menghadapi takdir yang tidak enak. Apa yang ketiga? Takdir yang tidak enak. Berarti sekurang-kurangnya sabar itu dibutuhkan dalam berapa hal? 3. Yang pertama nopo? Saat menjalankan perintah Allah. Yang kedua, saat menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, saat menghadapi takdir yang tidak enak. Kita mulai yang pertama. Saat menjalankan perintah Allah, apakah butuh sabar? Butuh nobatan? Butuh. Contohnya perintah Allah nopo? Salat. Salat itu butuh sabar. Bagaimana tidak butuh sabar? Lawang atis-atis. Enak-enaknya lagi tidur kok disuruh bangun, ora kur bangun toh, mengkamar mandi, mlaku ke masjid, mengusir rasa kantuk, melawan hawa dingin. Itu butuh sabar. Contoh lain perintah Allah napa? Puasa. Puasa butuh

0: sabar atau tidak? Butuh. Kancane pada medang. Medangnya diajukan menjelang subuh. Panjenengan kalau biasa ngopi diajukan enggak kopinya? Menjelang subuh kan biasanya kan jam 6 mangsane apa? Ngopi mendoan gitu nggih. Panjenengan kalau kayak gitu diajukan enggak ke waktu sahur? Mboten. Ora cukup gawe kopi waktune. Butuh sabar. Menjalankan perintah Allah itu butuh sabar. Ibu-ibu pakai jilbab butuh sabar apa mboten? Butuh. Kenapa sih? Kenapa apa? Sumuk. Ada lagi yang mengatakan, wah, aja ekstrim-ekstrim lah, mengendi-endi kudungan. Kudungan gue nek pas ngaji bae, masa jaga toko kudungan, masa mengpasar kudungan, masa kondangan kudungan. Menjalankan perintah Allah itu butuh sabar. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah itu butuh sabar. Kenapa? Karena banyak di antara larangan-larangan Allah itu enak. Nafsu itu suka. Nafsu itu penginnya menjalankan sesuatu tanpa aturan. Kue nafsu. Sedangkan Islam mengajak manusia untuk manut nopo aturan. Nafsu pengennya orang manut. Maka di dalam Islam diatur. Laki-laki punya kecenderungan suka dengan wanita. Wanita punya kecenderungan suka dengan laki-laki. Wajar nopo mboten? Wajar nopo mboten? Sing mboten wajar nopo? Lanang seneng lanang. Wadon seneng wadon. Kuwi sing ora wajar. LGBT. Wajar laki-laki suka sama wanita, wanita suka sama laki-laki. Tapi hasrat seksual tadi di dalam agama kita bukan dimatikan, tapi diarahkan, diatur. Kalau mau menyalurkan, silahkan salurkan ke pasangan yang sah. Nafsu karpe ora, nafsu karpe kayak ayam jago. Asal nemu babon langsung tidak melihat ki pasangan sah apa udu. Dan setelah itu enggak mau tanggung jawab. Nah, Islam ngatur. Jangan kaya jago, aja kaya wedus. Aja kaya jaran, aja kaya apa maning? Aja kaya kebo, jenengan kue menungsa harus beda. Kalau mau menyalurkan hasrat seksual, maka salurkanlah di jalan yang benar. Pripun carane? Nikah. Yeah. Setelah pernikahan itu nanti ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya memberi nafkah lahir maupun batin. Nah, menjalankan ini, meninggalkan larangan zina tadi itu butuh sabar. Sehingga sabar itu dibutuhkan satu ketika menjalankan perintah, yang kedua ketika meninggalkan larangan, yang ketiga napa wau? Menghadapi takdir yang tidak enak. Takdir itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Yang enak contohnya nopo? Rezekine akeh lancar. Niku enak. Sing enak malih napa? Awake sehat. Sing enak malih napa? Bojone ayu. Napa malih? Bocahe manut. Niku sing enak-enak. Sing mboten enak napa? Rezekine seret. Ya. Awake meriang. Bojone ora patia ayu. Nggih. Bocahe angel. Jadi takdir itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Sing angel niku sabar menghadapi takdir sing enak sama sing mboten enak. Sing mboten enak. Panjenengan nek dadi wong sugih sabar apa mboten? Ya sabar lho. Aku ora apa-apa dadi wong sugih iki. Aku bojoku ayu ora apa-apa gitu. Beratnya itu adalah ketika menghadapi takdir yang tidak enak. Maka menghadapi takdir yang tidak enak itu butuh nopo? Sabar. Salah satu takdir yang tidak enak itu adalah ketika kita mendapati pasangan hidup kita, suami kita, istri kita punya banyak kekurangan. Apalagi kalau kekurangannya itu masalah agama. Kurang masalah agama niku nopo? Bojone angel sholat. Itu kekurangan. Kekurangan dalam masalah agama. Padahal ketika kita berumah tangga, tidak ada di antara kita yang bermimpi pengen punya cita-cita rumah tangga yang tidak harmonis. Semua dari kita ketika akan berumah tangga itu cita-citanya mudah-mudahan keluargaku nopo harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan modal terbesar orang saat berumah tangga supaya rumah tangganya harmonis itulah ketakwaan. Sinten sing takwa, suami atau istri? Suami istri. Setiap ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, mesti salah satu penyebab terbesarnya adalah kurangnya napa mau takwa. Bisa jadi yang kurang takwa itu suaminya, bisa jadi yang kurang takwa itu istrinya, bisa jadi yang kurang takwa dua-duanya. Itu bisa dipastikan rumah tangganya tidak akan harmonis. Nah, kenyataannya dalam rumah tangga itu kita akan menemukan kondisi seperti itu. Kondisi di mana istri kita, suami kita kurang takwa. Itu takdir atau bukan? Takdir atau bukan? Enak napa mboten? Mboten enak. Ketika menghadapi takdir yang tidak enak itu, maka butuh sabar. Jangan kita itu punya sumbu pendek. Napa sumbu pendek? Mboten sabar. Sing sabar kuwi sing dawa ususe jere wong Jawa. Napa panjenengan ngertos ususe panjenengan pinten? Itu kan cuma perumpamaan saja. Ya, cuma bahasa kiasan saja.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Al-Baqarah ayat 249 sampai 253.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Falamma fasala Talut bil

0: اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
1: Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu minum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menceduk secedup tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
0: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
1: Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.
0: Fahazamuhum bi'idhnillah, وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
1: Mereka mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam.
0: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin.
1: Itu adalah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan hak, dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus.

0: ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
1: Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya.
2: Soal jawab.
3: Apa yang dilakukan istri jika sangat marah pada suaminya, namun tidak bisa baikan begitu saja? Si istri perlu beberapa hari untuk menenangkan dan baikan lagi. Istri yang solehah adalah istri yang ingin segera terjadi perdamaian antara suaminya. Makanya Rasulullah SAW waktu menyebutkan, Ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Mau kabarkan kepada kalian tentang wanita penghuni surga. Di antaranya kata Nabi, Al-A'ud. Itu wanita yang selalu kembali. Idza zalamat au zulimat, dalam sebagian riwayat, jika dia berbuat salah kepada suaminya atau suaminya berbuat salah kepada dia, maka dia datang kepada suaminya sehingga dia meletak tangannya di atas tangan suaminya dan mengatakan, la adzuka ghamdan hatta tardha, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha. Ya, jadi ini wanita ini penghuni surga karena berat memang ini, dia melakukan suatu pekerjaan yang berat, yaitu dia berusaha untuk mencari perdamaian dengan suaminya meskipun terkadang suaminya yang salah, tetapi pahalanya besar. Adapun dia bertanya, saya tidak bisa, perlu beberapa hari untuk menenangkan. Ya, tidak apa-apa. Saya tidak mengatakan haram, tapi ya tidak boleh lebih dari tiga hari, dan dia harus sabar. Ya, tidak boleh menambah api permusuhan. Tapi kalau dia mampu melawan, hari itu juga dia kemudian datang ke suaminya, dia cium tangan suaminya, maka itu ciri wanita penghuni surga. Tapi wanita seperti ini langka, hampir-hampir tidak ada ya.

0: waktu untuk qailulah atau tidur di siang hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya qailulah lah, karena sungguh setan itu tidak qailulah, dinilai hasan oleh Al-Albani. Qailulah juga tersebut dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat qailulahnya. Quran surat Al-Furqan ayat 24. Kapan waktu qailulah? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, sebelum zuhur. Di antara yang memegang pendapat ini adalah Imam Syarbini rahimahullah. Beliau menyatakan disunahkan bagi orang yang ingin melakukan sholat tahajud untuk berqailulah, yaitu tidur sebelum zuhur. Qailulah itu manfaatnya seperti sahur bagi orang yang berpuasa, dan ini dinyatakan oleh mayoritas ulama atau jumhur. Kedua, setelah zuhur, ulama yang memegang pendapat ini diantaranya Al-Munawi dan Al-Aini rahimahumallah. Al-Munawi menyatakan, qailulah adalah tidur di tengah siang ketika matahari condong ke barat atau waktu zuhur atau menjelang sebelum atau sesudahnya. Al-Aini juga menyatakan, qailulah maknanya tidur di rentang waktu sholat zuhur, yaitu ketika matahari condong ke barat atau zawal sampai asar. Pendapat yang tepat, wallahu a'lam, adalah pendapat kedua ini, yaitu waktu qailulah adalah setelah masuk waktu zuhur atau setelah melaksanakan sholat zuhur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dahulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berqailulah atau makan siang kecuali setelah Jumatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Konsultasi Syariah.
2: Mutiara doa. Sehari-hari
3: doa memohon istri dan anak sebagai penyenang hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74.
4: Maka kadangkala sebagian orang memahami Islam ini dengan pemahaman yang salah. Sebagian berpikir kalau umat Islam itu rajin ngaji, rajin belajar, bahaya ini. Melihat jenggotan, aduh, teroris. Jenggotan teroris. Ana pernah ngisi kajian di kampung ini. Ini cerita setelah pengajian. Setelah pengajian tuan rumah cerita, Ustaz, orang-orang tadi ini, oh, Ustaz itu teroris. Subhanallah. Muslim mengatakan Muslim yang lainnya teroris. Coba kau lihat, Islam ini rahmatan lil alamin. Orang yang menjadi teroris, orang yang radikal itu yang belajar Islam sepotong-potong, nggak lengkap. Baca surat Muhammad, suratul kitab. Wa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab. Kalau kalian sedang bertemu, berjumpa dengan orang kafir, penggal kepalanya. Betul ayatnya, jemaah. Anda kalau baca itu, teroris. Dia lupa kalau konteksnya ini ketika perang. Masa kalau ketemu orang-orang kafir pas lagi perang, salam, Pak. Gak ada, jemaah. Panglima TNI kalau lagi perang, ketemu musuh, tembak. Ini Quran menjelaskan konteks dalam peperangan. Hatta idza azhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzar. Sampai selesai perang. Seperti itu. Jadi kadang-kadang orang belajar cuma baca ayat itu, ketemu orang kafir, penggal kepala. Nanti pinggir jalan, oh, orang kafir, siap-siap. Mana pedangnya? Itu ketika perang. Maka di hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala muahadan lam yajid rihan jannah." Yang bunuh orang kafir yang dalam perjanjian tidak akan mencium bau surga. Kok masuk surga? Jihad bunuh. Ya, tidak mencium bau surga, kata Nabi Muhammad SAW. Harapan kita sebagai muslim belajar Islam yang benar, dan engkau akan tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin.
2: Soal jawab.
1: Silakan Pak Rasid di Jakarta.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Begini Pak Ustaz, terkait dengan yang dinaungi tadi Pak Ustaz, 7 golongan itu. Yeah. Apakah ketika mendapat naungan itu indikasi bahwa yang dinaungi ini akan masuk surga gitu Pak Ustaz? Yeah. Kan waktu itu kan belum dihisap.
6: Yeah.
5: Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua Pak Ustaz, dalam pemahaman saya ketika dihisap itu kan amalan baiknya lebih banyak, dia akan masuk surga.
6: Yeah.
5: Nah, tetapi saya di dalam bulan puasa itu ada Ustaz mengatakan tidak otomatis katanya Pak Ustaz.
6: Yeah.
5: Ketika amalannya lebih berat gitu kan yang baik, katanya ada juga orang itu masuk neraka dulu ketika masih ada dosa yang belum diampuni gitu Pak Ustaz. Nah, ini saya masih bingung ketika amalan baiknya lebih banyak tetapi kok masuk surga dulu katanya gitu. Yeah. Masuk neraka dulu baru.
6: Iya. Yeah.
5: Mohon pencerahan dari Pak Ustaz dua pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasid di Jakarta Ustaz.
6: Iya, iya. Terima kasih Pak Rasid di Jakarta yang telah bergabung dengan kita. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka, apakah ini sebagai tanda bahwa mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Tentunya demikian. Tentunya demikian. Ya, ketika seorang berbicara tentang alam barzakh, ya. Di mana seorang sahabat yang ketika melihat kuburan beliau menangis. Ketika diingatkan dengan akhirat, tidak demikian. Maka dia mengatakan bahwa ini adalah pintu yang pertama untuk masuk di alam akhirat. Ketika mudah, maka perjalanan berikutnya akan semakin mudah. Dan ketika di sini sulit, maka perjalanan selanjutnya akan semakin sulit. Maka demikian pula orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebaikan, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mereka kepada mereka, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sehingga kemudian mereka ya akan mendapatkan kemudahan-kemudahan setelahnya, ya, di antaranya adalah kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, masuk ke dalam surga bahkan tidak melewati hisab tersebut, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung masukkan ke dalam surganya. Itu semua adalah keutamaan bagi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang amalan yang lebih banyak kebaikannya namun juga ada kejelekannya, karena akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan mizan, timbangan pada hari kiamat. Ya. Maka dari dalil-dalil yang ada ya, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang timbangan tersebut, ya, menunjukkan bahwa ketika amal kebaikannya lebih berat daripada amal kejelekannya, ya, maka disifati dengan berbagai macam sifat kebaikan, ya. Oleh karenanya zahir dari dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa memang orang yang kebaikannya lebih besar, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada keadaan di mana antara kebaikan dengan kejelekan ini sama, ya, Ashabul A'raf, ya, di mana mereka keadaannya sama antara kebaikan dengan kejelekan, sama persis, tidak ada bedanya. Sehingga kemudian mereka mendapatkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu, ya, sampai kemudian mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya zahir dari dalil-dalil tersebut bahwa orang yang amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dosa-dosa yang ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi yang ini tidak kemudian kita bermain-main dengan syariat Allah ya. Ketika kita merasa bahwa saya ini beramal banyak, ya amal soleh saya banyak, ketakwaan saya banyak, ya sehingga kemudian saya bisalah untuk berbuat maksiat ya sedikit-sedikit, pasti nanti timbangan di akhirat ya akan lebih berat kebaikan saya misalnya. Tidak demikian, siapa yang menjamin? Siapa yang tahu ya bahwa kebaikan tersebut akan lebih banyak? Bisa jadi dengan satu dosa seorang kemudian ya akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena ternyata timbangan dosa ini jauh lebih berat daripada kebaikan yang ada pada dia. Sehingga jangan sampai kemudian terbawa oleh syaitan, oleh bisikan-bisikan syaitan yang kemudian membawanya kepada bermudah-mudahan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, berharap nanti timbangan kebaikannya jauh lebih banyak daripada kejelekannya. Wallahu taala a'lam shawab.
0: Cara syar'i wanita melamar pria. Islam tidak membatasi yang boleh mengajukan lamaran hanya yang lelaki. Sehingga wanita juga boleh mengajukan diri untuk melamar seorang pria. Jika itu dilakukan dalam rangka kebaikan, misalnya karena ingin mendapatkan suami yang soleh, atau suami yang bisa mengajarkan agama, bukan termasuk tindakan tercela. Artinya, bukan semata karena latar belakang dunia. Dari Sabit Al-Bunani, bahwa Anas bin Malik pernah bercerita, ada seorang wanita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Anda ingin menikahiku?" Mendengar ini, putri Anas bin Malik langsung berkomentar, "Betapa dia tidak tahu malu, sungguh memalukan, sungguh memalukan." Anas membalas komentarnya, "Dia lebih baik daripada kamu. Dia ingin dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana caranya? Mengenai cara, ini kembali kepada kondisi di masing-masing masyarakat. Bagaimana cara wanita melamar yang paling wajar? Bisa juga dilakukan dengan cara berikut. Pertama, menawarkan diri langsung ke yang bersangkutan. Seperti yang diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada hadis di atas. Demikian pula disebutkan dalam riwayat lain dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ada seorang wanita menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan dirinya. "Ya Rasulullah, saya datang untuk menawarkan diri saya agar Anda nikahi." Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya, beliau tidak ada keinginan untuk menikahinya. Hingga wanita ini duduk menunggu. Kemudian datang seorang sahabat. "Ya Rasulullah, jika Anda tidak berkehendak untuk menikahinya, maka nikahkan aku dengannya." Hadis riwayat Bukhari. Dan di lanjutan hadis, sahabat ini diminta untuk mencari mahar, sampai pun hanya dalam bentuk cincin besi, dan seterusnya, yang mungkin sudah sering kita dengar. Hadis ini menunjukkan bahwa sah saja ketika ada seorang wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi lelaki yang dia harapkan bisa menjadi pendampingnya. Dalam kitab Fathul Bari, wanita yang minta dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya satu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang menceritakan para wanita lainnya yang menawarkan diri untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Khawlah binti Hakim, Ummu Syuraik, Fatimah bin Syuraih, Laila binti Hatim, Zainab binti Khuzaimah, dan Maimunah binti Al-Harith, Fathul Majid. Kedua, melalui perantara orang lain yang amanah, termasuk melalui perantara keluarganya, ayahnya, atau ibunya, atau temannya. Ini seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika putrinya Hafsah selesai masa iddah karena ditinggal mati suaminya. Umar menawarkan Hafsah ke Utsman, kemudian ke Abu Bakar radhiyallahu anhum. Umar mengatakan, "Kemudian aku menemui Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, 'Jika engkau mau, aku akan nikahkan Hafsah binti Umar denganmu.' Akan tetapi, Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apapun. Saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakar daripada kepada Utsman. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Semacam ini juga pernah dilakukan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau melamar Muhammad sebelum menjadi nabi melalui perantara temannya, Nafisah bintu Maniyah. Kemudian disetujui semua paman-pamannya dan juga paman Khadijah. Ketika akad dihadiri Bani Hashim dan pembesar Bani Mudhar, dan ini terjadi 2 bulan sepulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Syam berdagang barangnya Khadijah. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Daimah ditanya mengenai hukum wanita yang menawarkan diri agar dinikahi lelaki yang soleh. Jawaban Lajnah, jika dia seorang laki-laki yang soleh sebagaimana disebutkan, maka disyariatkan bagi wanita itu untuk menawarkan diri kepadanya atau yang semisalnya untuk dinikahi. Ini dibolehkan sebagaimana yang telah dilakukan Khadijah radhiyallahu anha. Juga dilakukan oleh seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dinikahi beliau, sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Ahzab. Juga pernah dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar, kemudian kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Demikian, Allahu A'lam.

0: My favorite.
1: Sanksi bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab. Sanksi bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab. Perhatikan, sanksinya berat loh. Ya, karena bebannya berat, maka sanksinya pun berat. Perhatikan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyyah yamutu yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Artinya, tidaklah seorang hamba diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengatur seseorang atau mengatur sekelompok orang. Dan ketika dia mati dalam keadaan dia menipu orang yang diaturnya, menipu keluarganya, menipu anak istrinya, dimasukkan ke dalam rumahnya macam-macam, ya, anak itu seperti kertas putih seperti ini, para pasca. Yang pertama kali menggores tulisan hitam itu siapa? Orang tuanya. Anak itu putih bersih ketika dia keluar. Yang pertama kali menggoresnya siapa? Orang tuanya. Mau dijadikan orang tuanya Nasrani, Yahudi, orang kafir, atau tetap dalam keadaan fitrahnya, maka itu adalah hasil karya siapa? Orang tuanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba diberikan tanggung jawab untuk mengurus orang. Dan ketika dia mati, dia dalam keadaan menipu orang yang dia urus, orang dia yang dia pelihara, maka ganjarannya haramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan atasnya surga. Berat. Allah mengharamkan atasnya surga, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, hidayah hanya di tangan Allah taala. Kadang-kadang sebagian orang sudah berusaha semaksimal mungkin. Orang tua berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian berdoa, ternyata anaknya belum juga dapat hidayah. Maka kita kembalikan kepada ayat dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahdabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Jadi kalau orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh, menjauhkan dari sifat-sifat yang toleh, ya, menjadikan anak, tapi kok anaknya tetap menjadi anak yang toleh, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sudah, ya, kita hanya berusaha. Dan di antara para nabi ada juga anaknya yang tidak taat kepadanya. Nabi loh, siapa itu? Bahkan Rasul, siapa itu? Nuh alaihissalam. Ya, ketika Nuh alaihissalam ketika Allah Subhanahu menceritakan tentang Nuh, wa qala rkabu fiha bismillahi majraha. Dan ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, irkabu fiha, ayo masuk ke dalam perahu, ke dalam kapal ini. Maka Nuh pun memanggil anaknya. Ya, dan anaknya menjawab apa? Saawi ila jabalin ya'simuni minal ma. Wahai bapakku, aku akan pergi ke gunung yang tinggi sekali yang bisa menjagaku daripada air bah ini. Kemudian, ya para ikhwah sekalian, akhirnya orang yang tidak ikut ke kapalnya Nabi Nuh seluruhnya mati tenggelam ditelan air bah. Dan Nabi Nuh masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada Nuh rabbahu inna bani faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Nuh berkata, "Ya Allah, sesungguhnya anak itu adalah keluargaku, selamatkan dia. Meskipun sudah ditelan air bah, selamatkan dia. Dan sesungguhnya janji Engkau adalah benar dan Engkau adalah ahkamul hakimin, Engkau adalah Maha Hakim yang sangat bijaksana." Tapi apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Qila ya qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh. Sesungguhnya dia adalah amal perbuatan yang tidak saleh. Tapi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Surah
0: Al-Baqarah ayat 254 sampai 257.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
1: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
0: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buah tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Alam tara

0: الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menebak Ibrahim tentang Tuhannya, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
2: Soal jawab.
3: Cara mengaplikasikan dalam kehidupan itu tidak mudah. Apakah ada cara termudah untuk meningkatkan amal, untuk meningkatkan tauhid? Antum maunya mudah mulu. Sementara bagaimana para sahabat susah payahnya, Pak. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah susah payahnya, Pak. Dengan kesusahan-kesusahan yang dilewati itu akhirnya imannya tertempa, Pak. Kalau kita maunya mudah lagi mudah, tanpa ada perjuangan, enggak bisa meningkat iman kita, enggak bisa. Tauhid kita, iman kita akan semakin kuat dengan adanya ujian dan cobaan. Makanya ya akal Islam, Allah uji kita terkadang dengan apa? Perintah. Allah uji kita terkadang dengan apa? Dengan larangan. Allah uji kita juga terkadang dengan apa? Hah? Dengan musibah. Allah uji kita dengan apa? Syahwat. Allah uji kita dengan apa? Berbagai macam kesulitan hidup. Ketika kita mau sholat, kita malas, ujian. Harus ada perjuangan di situ, berjihad melawan hawa nafsu. Makanya kalau antum berkata cara mudah meningkatkan amal soleh itu bagaimana, kita katakan gak ada yang mudah, semuanya butuh perjuangan. Makanya Allah mengatakan apa, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa yang sabar? Tuh lihat, berarti Pak, ya, untuk meningkatkan amal itu butuh mujahadah tidak, Pak? Butuh apa namanya, berjihad melawan hawa nafsu tidak, Pak? Butuh perjuangan tidak, Pak? Sangat membutuhkan perjuangan akal Islam. Maka tidak mungkin, saudaraku sekalian, ya, kita ingin meningkatkan iman semudah-mudahnya, enggak mungkin. Maka kewajiban kita adalah yang pertama, banyak taqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena taqarrub dan ibadah kita itu hakikatnya, Pak, menguatkan hati kita dan keimanan kita, terlebih di saat kita dihadapi kepada apa? Berbagai macam ujian, insyaallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, kalau ditimpa perkara-perkara yang sulit, segala beliau sholat. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya kalau datang zaman fitnah segera banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dan suatu malam Rasul bangun dan berkata, Subhanallah, madza unzilat al-lailah minal fitan wa madza futiha minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini dan perbendaharaan apa yang Allah bukakan di malam ini. Rasulullah bersabda, man yukidli swahibal hujar, siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan di zaman fitnah kita sangat dianjurkan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tahajud, dengan zikir, memelihara sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, insyaallah itu akan semakin meningkatkan keimanan kita. Ya, semua butuh perjuangan, saudaraku. Semuanya butuh perjuangan. Kita cari duit aja harus banting tulang kok. Ya, untuk mendapatkan uang saja kita harus capek mencari duit. apalagi untuk mendapatkan surga, maka kita harus lebih capek lagi, akhi.

Baik. Di antara faedah dari kisah ini ya adalah al-ibrah ya bil khawatim. Yang menjadi patokanlah terakhir seseorang. Allah Nabi berfirman innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung apa? Akhirnya. Seandainya sama antum, seandainya Abu Thalib masuk Islam, kira-kira bagaimana kedudukannya? Mungkin tadi seperti perkataan orang Syiah atau Tabai, dia lebih baik daripada Muhajirin dan Ansar. Bisa jadi. Karena dia menolong Nabi di saat-saat yang sangat genting, luar biasa. Dia yang merawat si kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu menjadi yatim. Luar biasa. Dia marah karena membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia masuk Islam, bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Tetapi ternyata dia tidak masuk Islam. Dia tidak masuk Islam. Maka amalan orang kafir sebanyak apapun tidak bermanfaat kalau tidak masuk Islam. Ya. Kata Allah wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami datangi kepada ya apa yang telah mereka amalkan di dunia, pahala-pahala sangat banyak. Faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Jadi sebenarnya orang kafir itu pahalanya ada. Tapi karena mereka kafir meninggal dalam kondisi musyrik, pahala tersebut dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman apa? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Tidaklah mencegah sedekah mereka diterima oleh Allah kecuali karena mereka kafir. Seandainya mereka tidak kafir, sedekah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang kafir kalau ada masuk Islam, seluruh amalan mereka diterima atau tidak? Diterima. Seperti Hakim bin Hizam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma aslafta min khair ya Hakim." Kau masuk Islam dengan membawa seluruh amal kebajikanmu waktu masih jahiliyah. Jadi sebenarnya amalan mereka diterima, gara-gara mereka kafir, amalan mereka tidak diterima. Oleh karenanya orang kafir sebaik apapun, sangat sosial, sangat dermawan, sangat kemanusiaan, tapi kalau meninggal dalam kondisi kafir, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering orang-orang liberal mengatakan demikian, masa orang ini baik kemudian masuk neraka? Kita bilang baiknya dia masih kurang dengan baiknya Abu Thalib. Mana yang lebih hebat? Dia atau Abu Thalib? Abu Thalib lebih baik daripada dia. Abu Thalib rela mati demi membela ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah bermanfaat? Jawabannya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat selama dia tidak masuk Islam. Kenapa? Karena orang kalau musyrik berarti dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sangat baik kepada makhluk. Kenapa? Waktu ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu dzambi a'zham?" Dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah padahal yang menciptakan engkau cuma Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau yang kau sembah ikut ciptakan kamu, sembahlah dia. Seandainya Allah sama wali ikut ciptakan kamu, silakan sembah wali tersebut. Seandainya Allah dan Nabi Isa ikut ciptakan kamu, silakan sembah Nabi Isa. Tapi Allah menciptakan kamu sendirian. Bahkan Nabi Isa yang ciptakan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kau mengambil tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Saya sering sampaikan ibarat ya, sederhana, ada seorang tua atau seorang ayah dan ibu punya anak. Anaknya ini dikandung oleh ibunya sampai 9 bulan ibunya setengah mati, kemudian repot dalam merawat sang anak ya. Ngidam suaminya juga susah ya. Subhanallah, nanti kalau orang ngidam tuh susah ya, enggak gampang ya. Enggak gampang. Pingin makan ini, pingin makan anu. Sampai di antara cerita yang unik saya pernah dengar dari kawan Universitas Madinah, lulusan Madinah, dia sama istrinya naik bis. Tahu-tahu istrinya ngidam di bis. Istrinya bilang begini, "Mas, saya pengen makan rujak." Kata teman saya, "Sayang, sebentar nanti kita sampai kita beli rujak banyak-banyak." Jadi enggak, "Mas, saya mau rujak yang dimakan sama ibu itu." Jadi ada dalam bis ibunya sedang ada seorang wanita sedang makan rujak. Teman saya bingung, terpaksa dia datang ke ibu tersebut. Bilang, "Assalamualaikum, Bu. Ya, gini, Bu, ini loh, mau gini gini gini gini." Istri lagi ngidam ya. Dia pengen makan rujak ibu. Akhirnya ibu tadi kasihnya. Dia ngerti. Tapi susah dong ngurusin seperti itu. Saya punya kawan di Madinah, orang Saudi. Dia bilang, "Firanda, saya lagi musibah ini." "Kenapa?" "Istri saya lagi ngidam, lagi melahirkan." Dia tidak bilang ngidam, lagi melahirkan. "Lagi apa?" "Lagi hamil." "Kenapa musibah?" "Kalau dia lagi hamil, dia tidak mau lihat muka saya." Bukan cuma bau keringat, dia tidak mau. Lihat muka saya tidak mau. Dan ini anak yang kelima, musibah kelima katanya. Subhanallah. Jadi kemudian ada seorang istri mengandung anaknya 9 bulan muntah-muntah setengah mati. Kemudian waktu melahirkan bertarung dengan kematian antara hidup dan mati. Kemudian menyusuinya, merawatnya, kemudian menyekolahkannya. Bahkan ngutang sana, ngutang sini, jual sini untuk bisa anaknya kuliah sampai akhirnya lulus kuliah. Begitu lulus kuliah ternyata dia berbakti kepada ayah ibu yang lain. Kira-kira bagaimana? Ini kurang ajar anak ini. Saya yang melahirkan dia, saya yang ngurus dia. Sekarang dia berbakti sama ibu yang lain.
Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Sama. Allah yang menciptakan Anda, Allah yang memberikan rezeki kepada Anda, terus ente beribadah kepada selain Allah. Allah sangat murka. Ente nikah dengan seorang wanita, ente bayar mahar, ente bikin bayar walimah, ente masukkan ke salon, ente bayar duit supaya dia pedikur minikur, kemudian dia sudah berhias, ente sedot lemak, ente jadikan dia cantik, jadikan luar biasa, kemudian dicium sama orang. Kira-kira gimana? Kurang ajar ya. Saya yang bayar semuanya yang cium orang ya, kurang ajar ya. Jadi para hadirin, orang sebaik apapun kalau dia musyrik enggak ada faedahnya. Kenapa? Dia tidak beradab, tidak berakhlak kepada pencipta alam semesta. Termasuk Abu Thalib, baiknya luar biasa ini. Enggak ada yang ngalahin baiknya Abu Thalib. Orang kafir sekarang enggak ada yang ngalahin baiknya siapa? Abu Thalib, luar biasa. Dia yang membela Nabi, rela mati untuk membela Nabi. Dan dia tahu Nabi di atas kebenaran. Tapi dia tidak masuk Islam. Apa kata Abu Thalib? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adi

0: hari-hari.
1: Doa memohon banyak harta dan anak. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6334 dan riwayat Muslim nomor 2480.
2: Mutiara nasihat.
3: Judul pengajiannya sudah ada? Sudah ya? Apa judulnya? Sapa nandur? Mundur. Orang nandur? Orang mundur. Kecuali? Nyolong. Sapa nandur? Mundur. Begitulah mbah kita dulu ngajari, bahwa orang yang pengen panen, pengen mendapatkan hasil, ya harus berusaha. Dalam urusan duniawi atau ukhrawi? Duniawi atau ukhrawi? Dua-duanya. Mau urusan duniawi, sing nandur, ya bakalan munduh insya Allah. Urusan ukhrawi pun demikian. Urusan duniawi, orang pengen duit, ya harus kerja. Masa pengen duit kur turu bae. Ngenteni udan duit. Mungkin tidak mungkin yang ada hujan angin ya. Orang pengen dapat rezeki, pengen ngunduh, ya harus bekerja. Orang pengen panen, ya harus nanam. Bagaimana mungkin dia akan panen kalau dia tidak nanam? Ini dalam urusan duniawi. Dalam urusan ukhrawi juga sama. Siapa yang pengin ngunduh surga, ya dia harus nandur amal soleh ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Surat Az-Zalzalah niku surat nomor binten? Angkat tangan yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Aku ya diwei mau. Berapa? Masya Allah. Niki apal nopo nyontoh? Masya Allah. Ini ada 3 buku niki. Milih yang mana? Oh, jangan semuanya. Mana saja? Terserah deh. Masya Allah. Alhamdulillah. Apal ya 99. Masya Allah. Surat Az-Zalzalah ayat berapa tadi? 7 sampai 8. Apa bunyinya? Aja diurut kesuwen. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Artinya nopo? Barang siapa melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah niku nopo? Ada sebagian ulama tafsir mengatakan zarrah niku semut cilik sing paling cilik. Ada yang mengatakan debu. Berarti kan amat sangat kecil. Semut bewis cilik kok malah semut sing paling cilik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa melakukan kebaikan walaupun kecil ukurannya, maka dia akan melihat balasannya. Berarti kan siapa nandur? Mundur. Walaupun dia nandurnya kecil. Sebaliknya ingat ayat selanjutnya nopo? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa

0: yang melakukan keburukan walaupun sebesar zarrah. Apa tadi penafsiran zarrah? Debu atau semut kecil yang paling kecil. Barang siapa melakukan keburukan walaupun sekecil itu, maka dia akan mendapatkan balasan dari keburukannya. Sehingga ketika nandur ngunduh itu tergantung nandure apa. Kalau nandurnya baik, insya Allah dia akan ngunduh yang baik. Kalau nandurnya jelek, ya dia akan ngunduh yang jelek-jelek. Ngunduhnya di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Orang yang nandurnya di dunia kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, sing penting mukmin. Berarti harus ada syarat napa? Mukmin. Kalau beramal saleh tapi enggak mukmin, enggak dapat ganjaran. Ada orang misalnya ikut sholat 5 waktu tapi gak syahadat, dapat pahala? Boten. Makanya di sini dikatakan man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Laki-laki perempuan yang beramal saleh, yang penting dia itu mukmin, maka akan diganjar oleh Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan diberi kehidupan dengan kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang nyaman itu pripun? Artinya tenang. Nyaman itu kudu sugih napa mboten? Kudu sugih napa mboten? Jenengan pengen sing nyaman sugih apa nyaman kere? Napa sugih mboten nyaman? Sekarang jenengan kalau disuruh milih nggih, pilihannya kurlo rotok, aja gawe pilihan ketiga. Kalau jenengan suruh milih, jadi wong sugih orang nyaman. Apa jadi wong kere nyaman? Pilihannya cuma 2 kok. Ini cuma pilihan aja ya. Jenengan suruh milih mana, sugih boten nyaman, nopo kere tapi nyaman. Sugih tapi gak nyaman. Subhanallah. Anda jenengan pikir itu orang kaya mesti nyaman? Belum tentu. Ada orang kaya itu supaya bisa tidur itu harus minum obat. Obat apa? Obat tidur. Ketika sudah biasa minum obat setengah apa? Setengah tablet. Setelah sekian lama nanti orang mempan, tambahi 1 tablet. Nanti setelah sekian lama gak mempan lagi, tambahi lagi, tambahi sampai dosisnya tinggi supaya bisa tidur. Nah ini ada orang masya Allah pengajian beturu. Terlalu nomor, terlalu nyaman. Ada sebagian orang kaya sudah dikasih kasur spring bed sing kandel banget, mentul, orang bisa turun lagi asal anak kelasa ya. Kelasanya pun juga sudah sobek, nembe sedila bewis. Jadi kesimpulannya pengen sugih orang nyaman napa kere nyaman? Suki nyaman. Tambahilah yang ketiga ya. Kuncinya bukan kaya atau miskin. Ada juga orang kaya yang hidupnya nyaman. Karena kuncinya, kunci kenyaman itu bukan di kayanya, bukan di miskinnya, tapi kuncinya man 'amila sholihan, yang mau beramal sholih. Allah Subhanahu wa taala kasih ganjaran, siapa sing nandur amal soleh bakalan mundur teng dunia sederenge teng akhirat. Di dunianya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang nyaman. Dan kenyamanan hidup ini tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan amal soleh. Dah Ustaz, buktinya kayak kancaku Ustaz. Ratau sholat sabun dina guyu baik. Kita guyunya guyu apa? Kok jangan-jangan guyu sutris. Belum tentu orang yang ketawa itu bahagia. Belum tentu. Bahkan ada orang yang nangis tapi bahagia. Jangan dipikir jenengan melihat ada orang pikir kemudian dia nangis. Sehingga apa sih mikir akan utang? Orang dia itu sedang menangis karena bahagia. Kehidupan yang nyaman itu tidak akan didapatkan kecuali dengan amal saleh. Kehidupan nyaman itu balasan di dunia. Di akhirat bagaimana? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun." Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas atas amal soleh yang dia kerjakan dengan balasan yang ahsan. Ahsan artinya apa? Lebih baik. Ganjaran yang Allah sediakan di akhirat lebih baik, lebih istimewa, lebih besar, lebih banyak dibandingkan amal soleh yang kita kerjakan.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu diberikan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya hendak bertanya, apakah jika adab-adab ilmu kita terapkan pada ilmu duniawi dan pekerjaan kantor, apakah tetap bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ya. Kalau nggak salah kita sudah sampaikan penjelasan para ulama, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Mu'jamul Udaba. Apa kata para ulama dalam kitab Mu'jamul Udaba? Man arada sa'ada fa'alaihi bi arba. Barang siapa yang ingin bahagia, dia wajib mewujudkan empat hal: al ilmu, wal adabu, wal iffatu, wal amanah. Al ilmu, ilmu dulu, wal adab, dia harus punya adab. Wal iffah, dia harus punya kehormatan, kemuliaan. Dan al amanah, dia harus amanah. Jadi kalau kita punya empat faktor ini, di mana-mana kita akan sukses. Kita punya ilmu, kita punya keahlian, lalu adab kita bagus, orangnya humble, terus enak diajak bicara, terus royal, suka nraktir teman di kantin kantor, lalu ada teman yang susah dibantu, wal iffah, dia punya kehormatan, lalu dia amanah, semua kerjaan dia tunaikan dengan baik. Kira-kira orang kayak gini kepake gak? Kepake, dia kan sukses. Jangankan orang kayak gini, ini orang gak punya keahlian tapi punya adab, itu banyak banget yang kepake loh. Dan bosnya mikir-mikir kalau mecat dia, sebenarnya sih dia gak ada gunanya ya, tapi orangnya baik banget. Iya, banyak yang begitu, serius banyak. Tapi orangnya baik, humble, terus senyum terus, kita omelin dia, iya enggak-enggak aja. Dipakai itu, di masyarakat dipakai. Apalagi yang punya keahlian, terus amanat. Hadirin, nyari orang yang punya adab sama amanat kan susah banget hari ini. Jadi, sekali lagi, ini poin hadirin. Kita ini belajar bukan untuk jadi orang pintar semata. Bukan di majelis-majelis ilmu kalau itu goal kita. Majelis-majelis ilmu itu goalnya adalah fakuhu. Ilmu itu menjadi sebuah karakter. Jadi sebuah mentality. Jadi sebuah tabiat. Jadi sajiah. Jadi sebuah hal yang gak bisa dipisahkan dengan kepribadian orang. Dan ketika dia sampai titik seperti itu, kehidupannya kan bukan majelis taklim doang, kehidupannya bukan hanya di masjid saja, dia bawa karakter itu ke kantor, dia bawa karakter itu ke pasar, dia bawa karakter itu ke jalanan, dan dia akan sukses. Dan itulah praktek Nabi SAW. Kalau aktivitas Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan hanya masjid, masjid, masjid, kajian, kajian, kajian, kapan mereka kayanya, hadirin? Uthman kaya, pengusaha besar. Abdurrahman bin Auf pengusaha besar, dan kita tahu kalimat beliau yang sangat ikonik itu, dullani ala suq, saya gak mau uang Anda, tolong tunjukkan di mana pasar di kota Madinah. Itu karakter, hadirin, itu mental. Jadi sekali lagi, keliru orang yang ke kajian hanya cari agar gue ngerti agama, agar gue pintar agama. Anda gak akan berhasil, dan Anda gak akan sukses dunia akhirat. Dan banyak orang pintar itu sesat, dan sudah kita jelaskan beberapa tokohnya. Wasil bin Atha itu pintar tapi sesat. Sebelum era Google, sebelum era perpustakaan elektronik dan lain-lain, itu orang kalau nyari referensi hadis, misalnya antum dengar hadis innamal a'malu binniat, dan antum enggak tahu bahwa hadis itu ada di Sahih Bukhari, antum harus buka buku apa? Atau contoh antum dapat hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, antum enggak tahu siapa di buku hadis mana hadis itu terdapat, antum harus buka sebuah kamus yang isinya tentang referensi-referensi hadis, itu berjilid-jilid, yang nulis itu tim orientalis, bukan ulama, tim orientalis, dan itu yang terbaik pada saat itu. Kalau sekarang kan tinggal nanya Mbah Google aja, semuanya tahu dia. Tapi dulu gak ada Mbah Google, itu harus buka buku itu. Itu tim orientalis, al-mustasyriqun, orientalis. Dan bukan berarti ulama kita gak hebat ya. Ulama kita bisa, satu orang bisa nulis Al-Mughni seperti Ibnu Qudamah. Satu orang bisa nulis buku berjilid-jilid Ar-Rodatu Talibin seperti Al-Imam Nawawi. Enggak, tapi maksud saya, kalau cuma mentok pinter ya, mereka juga pinter, hadirin. Mereka bisa buat kamus kayak begitu. Tapi apakah itu ilmu? Bukan. Ilmu itu karakter. Yang antum bukan hanya terapkan di kajian dan majelis, tapi antum harus terapkan di luar. Dan bahkan kalau kita hanya terapkan di majelis dan kajian atau masjid, lalu keluar kita beda, maka kita adalah seorang yang pemilik dua wajah, dan itu kemunafikan. Itu kemunafikan. Nasallahu salam wal afiyah. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama.
3: Dari sini kita tahu pentingnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin menghilangkan sumber problem kita. Problem kita ini apapun, tingkat RT, tingkat lurah, kelurahan, tingkat ya kabupaten, tingkat nasional, tingkat dunia, semuanya masalah dosa. Semuanya masalah dosa. Karena dosa-dosa yang kita lakukan maka kita mendapati banyak kesulitan. Oleh karenanya di antara solusi yang terbaik agar kita bisa terhindar dari itu semua, maka kita harus banyak beristighfar dan harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai manusia sekalian, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi, beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Sungguhnya aku ini ya, setiap hari beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Lebih daripada 70 kali. Bahkan terkadang Nabi dalam satu majlis beliau beristighfar dan bertobat 100 kali dalam sekali duduk. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memotivasi kita untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimatullah subhanahu. Coba kita renungkan diri kita, betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Dan ini semua sumber permasalahan bagi kita. Kita sulit menjaga ya pandangan kita. Zaman sekarang, zaman now, susah kita menjaga apa? Pandangan. Apakah mengumbar pandangan bukan dosa? Itu adalah dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertobat darinya secara khusus. Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Wahai orang yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian, jagalah kemaluan kalian. Wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita, tundukkanlah pandangan kalian. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang yang beriman agar kalian menang, agar kalian bahagia, ya. Agar kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini ayat dalil bahwasanya Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Sekarang kita bermudah-mudahan dalam maksiat, melihat hal yang haram, melihat di YouTube, melihat iklan, jadi perkaranya mudah. Karena kita sering mengumbar pandangan, akhirnya kita menganggap remeh. Tidak terasa kita mengumpulkan maksiat tiap hari. Dahulu bagi kita mungkin memandang yang haram berat kita menundukkan pandangan, ya. Sekarang kita susah menundukkan pandangan. Karena kita sudah terbiasa dengan apa? Maksiat. Hati kita terkadang mungkin menyepelekan maksiat tersebut. Sekarang kita bicara maksiat tentang lisan. Betapa banyak sekarang orang komentar seenaknya, dan komentar tulisan sama dengan lisan. Lihatlah di Facebook, lihatlah di medsos, orang komentar seenaknya, menuduh seenaknya, menganalisa sembarangan, kemudian dia paparkan dengan berbagai macam tulisan, dengan berbagai macam tuduhan, berbagai macam suuzon, dia keluarkan begitu saja. Ini semua tulisan termasuk perkataan, ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudah-mudahnya kita mendengar ghibah. Dengar berita acara ghibah fulan, ghibah ini, ghibah anu. Jadi hal yang terbiasa. Oleh karenanya Nabi SAW pernah datang kepada Ahlul Baqi. Yang makna sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan kalian beruntung sudah meninggal. Datang fitnah-fitnah setelah kalian meninggal dunia. Nenek moyang kita yang meninggal 50 tahun yang lalu, orang tua kita, nenek moyang kita 100 tahun lalu, mereka tidak menemukan fitnah-fitnah yang kita dapatkan sekarang. Yang seorang mudah sekali bermaksiat dengan adanya sarana teknologi, internet, HP dan yang lainnya. Kalau dahulu orang dalam rumah sudah dia tidak bermaksiat. Sekarang orang dalam rumah dia bawa HP-nya, sumber maksiatnya. Semua dia bisa lihat segalanya di HP. Dia bisa ganggu istri orang, dia bisa lewat lihat istri orang, dia bisa lihat maksiat, dia bisa ingin lihat apa yang dia kehendaki. Dalam rumah, tidak usah keluar rumah. Dulu orang dalam rumah selamat, sekarang dalam rumah terkadang lebih berbahaya. Sendirian tidak ada yang lihat, maka dia berfantasi, dia berkelana ke sana kemari, dia tidak jaga pandangannya, dia tidak jaga telinganya, dia tidak menjaga tulisannya dan lisannya. Jadi siapa yang menjamin dirinya tidak berdosa? Kita tiap hari apa? Berdosa. Kita tiap hari berdosa. Belum lagi dosa berkaitan dengan ketidakmampuan kita untuk beribadah kepada Allah dengan seharusnya. Lihat, kita disuruh Allah untuk sholat, kita disuruh Allah untuk menyambung silaturahmi, kita disuruh Allah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Banyak perintah-perintah Allah yang Allah berikan kepada kita, ternyata kita masih taksir, masih kurang dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kita masih kurang dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kita masih pelit terhadap kedua orang tua. Kita masih kurang dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita masih kurang perhatian terhadap anak-anak, betapa sering anak kita kita lalaikan. Kita masih kurang perhatian terhadap istri, betapa banyak wanita kurang dalam menunaikan hak-hak suaminya. Kita diliputi dengan dosa-dosa. Tidak bisa menjalankan perintah Allah dengan semestinya. Di sisi yang lain kita juga diliputi dari dosa-dosa karena kita kurang bersyukur. Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa mensyukuri dengan semestinya. Makanya para ulama menyebutkan di antara faedah kenapa kalau kita habis buang air keluar dari toilet kita mengatakan ghufranaka. Ya Allah ampunanmu. Di antaranya kata para ulama, karena kita mengakui dosa kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Sungguhnya kita bisa buang hajat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya perut kita ditahan, kita tidak bisa buang angin, tidak bisa buang hajat, maka itu seorang akan tersiksa dengan penyakit tersebut. Namun kita buang hajat dengan mudahnya, namun kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam masih malas, mau sedekah masih pelit, ya. Mata masih tidak bisa dijaga, ya. Ini karenanya para hadirin, masing-masing kita sadar kita penuh dengan dosa.
4: Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Punyakah anda teman yang anda temani karena Islamnya, meskipun dia jauh di daerah sana? Sekarang saya membuat video ini di kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mungkin teman saya ada di Jayapura, atau teman saya ada di Aceh. Meskipun saya berjauhan dengan teman saya tersebut, tetapi persekawanan karena Islam menyatukan kita seakan-akan dekat sekali. Maka ini salah satu indahnya Islam. Coba perhatikan perkataan Imam Abdurrahman Al-Auza'i rahimahullah, Abu Ahmad, seorang tabi'ut tabi'in, ulama Islam abad kedua Hijriah, wafat sekitar 157 Hijriah. Muhaddithus Syam wal Andalus, ahli hadis, ulama di negeri Syam dan Andalus. Jauh. Beliau menulis kepada Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah yang berada di kota Madinah. Beliau mengatakan, "In kanatid dar farraqat bainana wa bainak, fa inna ulfatal Islam jami'atun bain ahliha." Yang artinya, kalau seandainya rumah memisahkan jarak kita, misalkan jarak antara saya dengan engkau, kata Imam Al-Auza'i, saya Imam Al-Auza'i dan engkau wahai Imam Qatadah, yang memisahkan kita dari rumah, akan tetapi ulfatul Islam, persaudaraan se-Islam, itu yang menyatukan kita, itu yang menyatukan di antara para pemeluknya. Ini perkataan disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitab Tarikhul Islam. Lihat indahnya mempunyai teman se-Islam, meskipun jauh, terutama di zaman sekarang terasa sekali. Kita di Indonesia, mungkin kawan kita ada di Amerika, kawan kita ada di Arab Saudi, kawan kita ada di Jepang, tetapi semuanya satu, yaitu se-Islam. Dan yang paling utama, di atas Islam yang benar, sesuai petunjuk dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para salafus saleh. Semoga kita lebih mempunyai kawan-kawan se-Islam, sehingga kawan-kawan tersebut meskipun jauh, akan tetapi dia tetap satu karena Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Surah Al-Baqarah ayat 258 sampai 260.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت

0: شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Yang menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Co ada cewek?
1: Pertanyaan Ustadz, apakah ada dalilnya? Ataukah apakah ada hubungannya penyakit yang diderita seseorang dengan perilaku atau kekhilafan orang tersebut? Misalnya seorang wanita istri sakit tumor rahim. Ada yang bilang kalau penyakit tumor rahim istri suka melawan suaminya. Wah, ini enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Enggak boleh kita memvonis demikian. Bukankah penyakit belum tentu? Penyakit belum tentu siksaan. Terkadang penyakit adalah apa? Ujian. Kita enggak tahu kalau kita lihat perilaku orang tersebut. Memang dia bejat, memang kurang ajar. Tatkala terkena penyakit, dia bilang itu teguran dari Allah. Tapi kalau seorang kita lihat dia soleh, dia baik, ya bisa jadi itu penggugur dosa atau pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia mendapatkan panas yang sangat panas, sampai sahabat waktu datang menyenguk Nabi, dia pegang selimut, selimutnya juga panas, sampai sahabat berkata, ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadidan, ya Rasulullah, sungguhnya engkau panasnya luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am, ini u'ak kama yu'aku rajulani minkum, sungguhnya aku dapat demam dua kali lipat daripada kalian. Kenapa ya Rasulullah? Apa karena pahalanya dua kali lipat? Kata Nabi, iya, pahalanya dua kali lipat. Maka tidak boleh kita vonis orang kena kanker berarti karena zalim sama orang, enggak boleh seperti itu. Ya, sebagian ulama meninggal kena kanker. Bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat mereka di penghujung apa? Hayat mereka. Saya tahu beberapa ulama meninggal kena kanker. Di umur 80, umur 70 sekian kena kanker. Jangan kemudian kita vonis kalau kena kanker berarti karena zalim, ya akhi. Belum tentu. Ada mungkin yang kena kanker karena zalim, ada yang tidak. Tidak boleh kita kasih hukum apa secara mutlak. Lihatlah kondisi orang. Kalau kena kanker, coba. Kalau kena kanker rahim berarti tukang melawan sama suami. Loh, banyak ibu-ibu tukang melawan sama suami tidak kena kanker rahim. Tidak kena kanker rahim. Berarti tidak ada kelaziman. Maka tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Kemudian menfonis, kalau kena penyakit begini berarti karena begini. Kalau kena penyakit karena begini, ya itu belum tentu. Ya kecuali karena ada penjelasan medis. Misalnya seorang kena penyakit kelamin karena berzina, ya itu jelas. Ya, itu ada hubungan medis jelas yang bisa dipelajari. Tapi kalau gara-gara suka ngomel suami kemudian kena kanker rahim, itu enggak benar. Mana dalilnya? Enggak boleh kita mengatakan demikian. Akhirnya kalau ada orang kena kanker rahim, wah, ketahuan tukang ngambek sama suami.

0: Naam. Sekarang aurat wanita muslimah di hadapan anak laki-lakinya yang masih kecil, maka aurat wanita muslimah di hadapan anak laki-lakinya yang masih kecil, berarti ini bawah 5 tahun, masih kecil, balita, maka diperbolehkan untuk memperlihatkan aurat wanita muslimah. Bukan untuk memperlihatkan ya. Ya, diperbolehkan terlihat kepada anak kecil. Batasannya adalah tidak ada batasan. Batasannya adalah tidak ada batasan. Karena dia tidak paham. Wujuduhu ka'adamihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam, ada hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, rufi'al qalamu an thalatha. Pena diangkat dari 3 orang. Anin na'im hatta yastayqidh, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalib, dan dari anak kecil sampai dia baligh bermimpi. Wa anil majnuni hatta yafiq, al maghlubi ala aqli hatta yafiq, dan dari orang gila yang hilang akalnya sampai dia sadar. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Baik, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Surat An-Nur. Dan sebagai pengetahuan bagi ibu-ibu, Surat An-Nur ini disebut oleh para ulama sebagai surat adab. Nama lain dari Surat An-Nur adalah surat adab. Surat An-Nur ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat. Hai orang yang beriman, hendaklah budak-budak kalian, lelaki dan wanita yang kalian miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kalian. Maksudnya di sini mumayyiz, yang belum balig, anak-anak yang belum balig, mumayyiz, yaitu umur dari 5 ke atas, meminta izin kepada kalian 3 kali dalam sehari kalau mau masuk kamar kalian. Anak laki-laki kita ingin masuk ke dalam kamar kita, kan kamar kita khusus, ada kamar anak, ada kamar orang tua. Ingin masuk ke dalam kamar kita, maka dia wajib meminta izin sebanyak 3 kali. Yaitu min qabli salatil isya, yaitu min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah, dan ketika kalian menanggalkan pakaian luar kalian di tengah hari, yaitu waktu tidur siang. Wa min ba'di salatil isya, dan sesudah salat isya. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak yang belum balig, yang sudah mumayyiz 5, 6, 7, 8, sebelum mumayyiz itu, kalau ingin masuk ke dalam kamar ibunya, maka dia wajib minta izin. Maka batasan auratnya adalah seperti dia di hadapan laki-laki yang mahramnya, selain suaminya. Batasan, nanti saya akan jelaskan, batasan laki-laki, batasan perempuan, aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya bagaimana, nanti saya akan jelaskan. Baik. Sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah, batasan aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka jawabannya adalah atau batasan laki-laki, batasan aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang mahramnya dulu. Mahramnya. Kalau tadi kan anak kecil, mahramnya yang sudah dewasa, seperti anak laki-lakinya yang sudah baligh, seperti kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya yang sudah baligh, atau seperti pamannya, seperti saudara laki-lakinya, seperti bapaknya. Nah ini, apa batasan aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya ini? Maka batasannya adalah illa ma dhahara minha, yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat wajah, rambut, leher, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki boleh terlihat. Yang biasa terlihat. Nah, itulah batasan aurat wanita muslimah di hadapan anak-anak yang mumayyiz. Dari mulai umur 7, 8, 9, 10 sebelum baligh. Nah, itu dia, ya. Adapun kalau sudah baligh anak laki-lakinya, kemudian juga seperti bapaknya, seperti cucunya, seperti kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya, seperti pamannya, maka pada saat itu batasannya adalah yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat. Nah, sekarang batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Maka auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini menurut pendapat, dan saya lebih condong kepadanya, menguatkan pendapat bahwa cadar hanya dianjurkan, tidak diwajibkan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Karena ada sesuatunya. Bisa jadi yang pertama, makanan kita haram. Makanan kita apa? Haram. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW dzakar rajul yuqilu safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu la. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang perjalannya panjang, rambutnya kusut berdebu, menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, ya Rob, ya Rob. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberikan gizi dari yang haram. Bagaimana diijabah doanya? Tapi ada nggak, Pak, orang yang makanannya haram tapi kok sepertinya diijabah doanya gitu, Pak? Saya pernah ngisi di sebuah masjid dan ternyata jamaahnya 80% pegawai lembaga ribawi. Saya diberitahu, Ustaz, ini kebanyakan pegawai lembaga ribawi. Ya udah, nak bicara tentang masalah riba. Saya sampaikan bahwa makanan haram itu menyebabkan banyak sekali efek sampingnya dalam kehidupan. Di antaranya doanya gak dikabulkan. Setelah selesai kajian, salah seorang mereka berdiri, Ustaz, saya pegawai di sini dan Ustaz sudah tahu di sini lembaga ribawi. Tapi saya sering berdoa dan diijabah sama Allah. Sementara Ustadz bilang bahwa orang yang makanannya haram itu berakibat doanya tidak apa? Diterima. Tapi saya berdoa, Allah kabulkan doa saya. Saya bilang ke bapak itu, Pak, itu tandanya Allah tidak sayang sama bapak. Kok bisa begitu? Iya. Karena Rasulullah bersabda, "Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyati." Kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari dunia yang ia inginkan sementara ia terus-menerus berbuat dosa, itu tandanya apa? Istidraj. Sedang diulur oleh Allah. Apa bapak tidak takut bapak diulur oleh Allah Subhanahu wa taala? Diam, dia langsung duduk, Pak. Bengong, masya Allah. Rasulullah yang mengabarkan kepada kita bahwa di antara sebab doa kita tidak didengar karena apa? Doa makanan yang haram. Iya. Yang kedua apa? Sebab doa kita tidak dikabulkan, Pak. Tergesa-gesa minta diijabah. Ya Allah, ya Allah, ini udah setahun kok gak dikabul-kabulin lah. Akhirnya apa? Putus asa. Gak mau minta lagi sama Allah. Kapok. Masya Allah ya Afi. Pada Rasulullah SAW mengatakan, seorang hamba itu akan diijabah doanya malamnya yastajil, selama ia tidak tergesa-gesa. Ibnul Jauzi mengatakan apa? Wa inna minal bala, di antara ujian seorang yang Allah berikan kepada seorang mukmin, dia sudah lama berdoa tapi tidak diijabah oleh Allah. Ibnul Jauzi mengatakan apa? Itu ujian yang Allah ingin uji seorang mukmin dengannya. Makanya akhirnya, kalau kita berdoa, jangan sampai keinginan terbesar kita adalah diijabah doa kita segera. Jangan. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, "Innilah ahmilu hamma al-ijabah. Wa innama ahmilu hamma du'a. Fa innahu man ulhima du'a fa ijabatu ma'a." Aku, kata Umar bin Khattab, kalau berdoa, keinginan terbesarku itu bukan diijabah. Tapi keinginanku yang terbesar di saat berdoa adalah merealisasikan ibadah doa itu sendiri. Karena siapa yang diberikan oleh Allah ilham doa, maka ijabah itu pasti ikut. Pasti ikut. Karena kan Rasulullah mengabarkan bahwa doa seorang muslim pasti diijabah, tidak? Pasti, dalam riwayat Imam Ahmad. Ma min muslimin yad'u bidakwatin laysa fihi ithmun wala qati'atur rahim illa stajaballahu bi ihda thalath. Tidak ada seorang muslim pun, kata Rasulullah, yang berdoa kepada Allah selama doanya tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan kabulkan dengan salah satu dari tiga. Berarti sudah pasti, tidak Pak? Pasti. Yang pertama, diberi apa yang dia mau. Atau yang kedua, disimpan di surga. Atau yang ketiga, dihindarkan dari mara bahaya. Makanya kalau kita berdoa, kok belum diijabah juga, wajib husnudzon sama Allah. Ingat, Allah lebih tahu daripada kita kapan waktu yang paling tepat untuk mengijabah doa. Allah yang paling tahu timing yang pas untuk mengijabah doa. Kita ilmunya terbatas. Kita menganggap, kita melihat, pengennya ijabah doa itu segera. Tapi Allah Maha tahu dan lebih tahu dari kita. Bisa jadi kalau Allah kabulkan secepat itu, malah mudharat untuk kita. Hanya Allah yang Maha tahu. Maka dari itu jangan tergesa-gesa dalam apa? Dia berdoa, jangan. Di antaranya juga yang menyebabkan doa kita tidak dengar apa? Hati kita lalai di saat berdoa. Allahumma, Allahumma, Allahumma, tapi pikiran ke pasar. Allahumma ya Allah, berdoa tapi pikiran entah kemana. Maka yang seperti ini bahkan bagaimana akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya ya Allah. Di antaranya juga di saat kita sudah tidak mengingkari kemungkaran walaupun dengan hati kita, maka di saat itu pun juga itu di antara sebab Allah tidak mengijabah doa.
0: Soal jawab.
2: Ana dan suami berbeda manhaj. Keluarga besar ana dan suami semuanya pengikut ormas. Ya terbesar. Bagaimana ana menyikapi semuanya? Kadang bahkan sering sekali selisih pendapat dengan suami tentang agama dan tauhid. Apa ini? Kata suami ana harus nurut perintah suami dan ikut keyakinannya, tapi ana enggak mau. Sikap seperti apa yang harus ana lakukan? Menasihati dan mendoakan. Ini pertanyaan apa tesis ini? Menasihati suami dan mendoakan. Dan jangan berputus asa terlebih dahulu. Rabbi ibnili baitan indaka fil jannah. Doanya siapa itu? Istrinya Fir'aun. Ya Allah, bangunkan bagiku sebuah rumah di surga. Seperti itu doanya Fir'aun. Itu. Istrinya Fir'aun. Doanya istrinya Fir'aun. Nah, sudah 2 jam, jadi kadang kalau human error ya wajar. Jadi sabarlah. Menasihati suami, sesekali diajaklah suami hadir di pengajian atau dibelikan buku, dan pilihlah waktu-waktu yang mustajabah antara adzan dan qomat, kemudian ketika turun hujan, ketika sedang safar, ketika sedang sahur. Angkat tangan kalau berdoa itu, angkatlah tangan. Cara mengangkat tangan ada 3, doa ul mas'alah seperti ini, atau sejajar telinga, atau punggung telapak tangan menghadap kiblat, sejajar pundak atau sejajar telinga. Ini cara berdoa, bukan begini. Kalau begini orang kenduren. Yang kedua, memberi isyarat dengan menggerakkan jari. Itu dilakukan ketika tasyahud dan ketika sedang apa? Berkhutbah, dengan isyarat jari. Itu namanya doa ul isyarah. Yang ketiga adalah doa ul ibtihal, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit ketika dalam kondisi genting, ketika sholat istisqa, ketika sedang mendengar kabar kecelakaan. angkat tinggi ke langit. Dan mengangkat tangan itu menjadi sebab utama doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan Allah merasa malu jika ada hambanya mengangkat tangan dan berdoa lalu dia menurunkan tangannya dalam keadaan sifir, nol, kosong. Allah malu. Allah malu kalau dimintai hambanya kok tidak dikasih. Allah malu. Allah maha kaya, Allah maha pemurah. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mengingkari janjinya. Angkatlah tangan. Dan diantara sebab doa seseorang dikabulkan itu al-ilhah, merengek-rengek, mengulang-ulang doanya terus. Allahumma hdi zauji ila suratul mustaqim wa ilal manhajil qawim. Terus diulang-ulang, ya Allah berikan hidayah pada suamiku, berikan hidayah sunnah, hidayah manhas kepadanya agar dia meniti jalan yang lurus. Terus diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Dan Allah senang melihat hambanya mengulang-ulang doanya merengek-rengek. Insyaallah ya, Allah Ta'ala akan memberikan hidayah. Yang bisa dilakukan hanya itu, berusaha mengajaknya pengajian atau memutarkan video pengajian sunnah, membelikan buku-buku yang baik, kemudian mendoakannya. Dan yang terakhir adalah perbaiki perlakuan kita kepada suami. Biasanya suami pagi-pagi enggak diberi apa-apa, pagi sebelum dia bangun ya bikinkan kopi. Agar dia, kalau senangnya kopi, kalau dia enggak senang kopi kok dibikin kopi ya malah ngajak perang. Sukanya apa? Saya enggak senang kopi, sukanya Thai tea, bikinkan. Itu. Jadi berlemah lembutlah ketika berkomunikasi dengan suami. Buatlah kesan bahwa seorang itu setelah bermanhaj ahli sunnah wal jamaah akhlaknya semakin bagus. Tunjukkan itu agar dia semakin tertarik. Berlemah lembutlah ya, jangan menolak perintahnya. Cucikan celana, cucikan. Ambilkan nasi, ambilkan. Enggak apa-apa, kita ngalah dalam rangka untuk mendapatkan apa namanya simpati dia agar dia tertarik. Tujuan kita bukan untuk ngalah-ngalahan, tapi tujuan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga ini tetap berjalan baik, berjalan di atas akidah yang lurus dan pemahaman yang benar. Gitu ya. Yang belum punya suami dan istri ya disimak saja sebagai bekalnya. Enggak usah baper.

Baik, beriman yang selanjutnya adalah beriman dengan takdir. Dan beriman dengan takdir caranya adalah mengimani empat perkara. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu di bawah ilmu Allah, dan Allah SWT maha mengetahuinya. Baik sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Sesuatu yang ada di langit sana maupun yang ada di bumi. Bahkan sesuatu yang tidak ada, Allah juga mengetahuinya. Ya, keumuman dari firman Allah SWT, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Dia mengetahui segala sesuatu. Termasuk di antaranya jatuhnya daun. Maka Allah SWT mengetahui kapan jatuhnya daun tersebut dan kemana arahnya dia jatuh dan di sebelah mana dia akan jatuh. Maka ini tidak luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla, dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daun yang sebanyak itu, seandainya kita manusia disuruh memperhatikan satu pohon saja dan memperhatikan tentang daunnya, ya, kapan dia jatuhnya, di mana dia akan jatuh, misalnya kita sudah kerepotan dalam waktu 5 menit, 10 menit saja, berapa yang jatuh dari daun tersebut. Tapi di dalam ilmu Allah, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang demikian samarnya saja diketahui, apalagi yang zahir. Maka seseorang berkeyakinan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian yang kedua, beriman bahwasanya Allah menulis segala sesuatu tadi di dalam Lauhul Mahfuz. Menulis seluruh kejadian sampai hari kiamat. Tidak terjadi sesuatu di bumi ini kecuali dia pernah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Dan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kataballah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah telah menulis takdir-takdir bagi para makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, beriman dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tidak mungkin sesuatu terjadi di dunia ini kecuali itu adalah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bergeraknya kipas angin, diamnya tiang, berkedipnya mata kita, bergeraknya kita ketika duduk, semuanya itu adalah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bahkan ngantuknya seseorang juga dengan kehendak Allah. Yang ngantuk bangun. Ya. Semuanya dengan masyiatullah. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma syi'ta kana wa illam asya." وَمَا شِئْتُ إِلَّمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Apa yang engkau kehendaki ya Allah terjadi meskipun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki, seandainya engkau tidak menghendaki ya Allah, maka tidak akan terjadi. Menunjukkan bahwasanya masyiatullah adalah nafidah, pasti terjadi. Dan jadi maksud di sini adalah iradah kauniyah, kehendak Allah yang berkaitan dengan alam semesta. Kemudian yang keempat adalah beriman bahwasanya segala sesuatu adalah dengan ciptaan Allah. Allah mengatakan dalam ayat tadi, khaliqu kulli syai', Allah dialah yang menciptakan segala

0: tadi dengan mengatakan ini adalah dengan takdir Allah. Berarti dia berhujjah, berdalil dengan apa? Dengan takdir di dalam kemaksiatan. Ini enggak boleh. Yang boleh adalah berhujjah dengan takdir di dalam musibah. Seseorang mendapatkan musibah kemudian mengatakan ini adalah dengan takdir Allah, boleh. Ya, karena Allah SWT mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Berkata sebagian salaf, hadzal rajulu tusibuhul musibah fa ya'lamu annaha min indillah fa yashbir wa yahtasib. Ini adalah seorang laki-laki yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui bahwasanya ini adalah dari Allah, yaitu Allah yang mentakdirkan, maka dia bersabar, kemudian dia meminta pahala dari Allah dari sebab musibah tersebut. Yaitu laki-laki tadi berdalil dengan takdir atas musibah yang menimpanya, maka ini bermanfaat bagi seorang hamba, menjadikan dia tenang, menjadikan dia tidak putus asa dari rahmat Allah, meyakini bahwasanya takdir musibah yang menimpa dia pasti di sana ada hikmahnya, dan kalau dia bersabar maka bisa menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla.
1: Ketika masalah membuatmu bertekuk lutut, ketika rasa kecewa berhasil membungkamu, ketika kesulitan membuatmu tak bergerak tak berdaya, ketika kau bersemangat mewujudkan harapan

0: Salat adalah jalur penghubung antara makhluk dengan Sang Pencipta. Salat merupakan jalan untuk memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Hal tasma'un nida?
2: Arihna biha ya bihi.
0: Salat merupakan belayan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat menghilangkan penyakit hati dari sifat iri dan dengki. Salat adalah pelipur lara bagi Nabi, sahabatnya, dan kita

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa memohon banyak harta dan anak. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Hadis riwayat Bukhari nomor 6334 dan riwayat Muslim nomor 2480.

Mencontoh sahabat-sahabat wanita tatkala mereka menjadi istri. Itu inti kajian ini. Kenapa kita jadikan mereka adalah standar sebagai istri yang sukses? Profil istri yang paling baik di dunia.

0: dunia ini. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa yang paling pantut untuk kita contoh dari segala macam generasi manusia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan dengan satu sebab utama. Saya ulangi, kenapa yang menjadi profil kita saat ini adalah istri-istri yang ada di zaman para sahabat. Sahabat-sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi istri. Kenapa mereka kita jadikan sebagai standar kebaikan? Kita jadikan sebagai potret istri yang salihah. Kenapa bukan orang-orang lain? Kenapa bukan generasi-generasi lain? Maka jawabannya adalah satu jawaban utama. Karena mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kita ambil pujian Allah untuk mereka. Dan ini pujian bukan hanya sebenarnya untuk para sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabiat, bukan, tetapi sahabat secara umum. Pujian Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an a'adda lahum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dhalikal fawzul azim. Lihat ayat ini baik-baik. Generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu para sahabat dan para sahabiat, sahabat Nabi yang laki-laki dan sahabat Nabi yang perempuan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa, kenapa mereka, bagaimana pujian Allah terhadap mereka? Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kalau ada orang bertanya, kalau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kenapa? Ya, ini sering saya singgung sebagai pendai, ustaz, atau siapa saja yang menyampaikan ilmu agama terhadap umat Islam, maka terutama di zaman sekarang harus benar-benar teliti. Kalau seandainya mereka diridhai oleh Allah, kenapa mereka masih patut untuk diikuti? Masih belum terjawab. Kenapa mereka patut untuk diikuti, dipuji oleh Allah, yaitu dengan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau orang diridhai oleh Allah, kenapa? Kenapa kita menjadikan para sahabiat menjadi istri-istri teladan yang paling patut untuk dicontoh? Karena mereka diridhai oleh Allah. Lalu kalau diridhai oleh Allah, so what? Kenapa? Maka jawabannya ada pada ayat yang selanjutnya, atau ada pada sambungan ayat tadi, yaitu Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Artinya, dan diridhai Allah, meridhai mereka dan mereka ridha terhadap Allah, dan Allah telah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ini rahasianya. Kenapa kita mengikuti para sahabat, para sahabiat? Kenapa istri di zaman Rasulullah dijadikan sebagai profil, teladan, contoh? Sorry, tauladan yang patut dicontoh, karena mereka dipuji oleh Allah. Pujian mereka oleh Allah terhadap mereka apa? Yaitu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau diridhai, kenapa? Maka jawabannya, ujung ridha adalah apa? Surga Allah. Apalagi di sini kalau kita perhatikan lebih detail, radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum. Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah telah sediakan. Kalau kita belajar bahasa Arab, apabila ada fi'lul madhi, kata kerja yang telah lampau, past tense, diletakkan dalam jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan keniscayaan absolutely pasti surga. Yang diridhai oleh Allah pasti surga ujung-ujungnya. Makanya ini yang menjadikan kita termotivasi untuk menjadikan istri-istri di zaman Rasulullah SAW sebagai teladan, potret yang paling patut dicontoh, dan yang semisalnya. Dalil yang lain yang menunjukkan orang yang diridhai oleh Allah adalah surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, walladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum syarrul bariyah khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika li'addallahu lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Allah telah menyediakan untuk orang-orang yang beriman surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sedikit menyimpang tentang tata cara baca Al-Quran, pernah Syekh Al-Fadhil Syekh Ali Hasan Al-Halabi berkunjung ke Banjarmasin, kemudian beliau salat subuh bersama kita di masjid Imam Syafi'i Banjarmasin. Imam pada waktu itu, imam tetap kita, membaca sebuah ayat yang berkaitan dengan surga. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ula, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah yang menunjukkan tentang bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai yang perhatikan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Artinya ganjaran orang-orang yang beriman dan beramal saleh di sisi Allah adalah surga Aden yang mengalir. Nah, imam pada waktu itu, ini sedikit berbicara masalah baca Al-Quran, imam pada waktu itu berwakaf di sini, berhenti di sini. Wakaf dia di sini. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Dia berhenti di sini. Kemudian dia ulang, jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Setelah selesai salat, Al-Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah taala, beliau mengatakan bacaannya masya Allah luar biasa bagus, karena memang imam kita bagus bacaannya. Kemudian setelah itu, tetapi ada satu malhudhah yang ingin saya ucapkan. Menurut orang yang ahli baca Al-Quran, termasuk waqaf yang buruk adalah ketika kita membaca ayat yang seperti ini, maka kita berhenti pada kalimat tajri yang artinya mengalir, seakan-akan surga itu yang mengalir, padahal yang mengalir apanya? Sungainya. Maka ini sedikit tentang bacaan Al-Quran, bahwa termasuk waqaf al-qabih yang tidak selayaknya dibaca tatkala membaca Al-Quran, yaitu seseorang membaca ketika ada tajri maka dia lanjutkan bacaannya, tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ya, ini sedikit. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, dalil yang dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya orang yang diridhai oleh Allah, karena pada ayat ini surah Al-Bayyinah ayat 8, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Karena ganjaran mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya, radhiyallahu anhum wa radu an, mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Lihat, ganjaran orang yang diridhai oleh Allah tidak lain kecuali surga. Ini penyebab kenapa kita menjadikan istri-istri di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabiyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, karena mereka orang yang diridhai oleh Allah, dan orang yang diridhai oleh Allah pasti surga. Ini sebab yang kita ambil dari pujian Allah. Sebab yang kedua, kenapa kita menjadikan istri-istri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabiyat, menjadi suri tauladan, menjadi contoh, karena adalah mereka dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah zamanku, para sahabat, kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 266.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim.
4: Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas kurnianya lagi Maha Mengetahui.

orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada khawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: Soalan jawab.
1: Pertanyaan dari Abu Muhammad dari Salatiga. Afwan Ustaz, kami baru saja mengenal manhaj salaf, anak-anak sudah dewasa, susah untuk dipahamkan manhaj salaf. Apakah anak berdosa dalam mendidik anak? Dan apakah kami akan diminta pertanggungjawaban di kemudian hari tentang mendidik anak-anak? Mohon solusinya. Ya. Seorang berusaha, fattaqullaha ma stata'tum, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwalah kalian semampu kalian, semaksimal mungkin. Dan di antara amanah yang Allah embankan kepada kita adalah mendidik anak-anak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari bahaya neraka jahanam. Ini ayat ini jelas memerintahkan kita untuk mendidik anak dengan baik agar mereka tidak terjerumus dalam neraka jahanam. Ya qadarullah, ternyata kita baru mengenal ngaji setelah anak-anak dewasa. Dan anak-anak sudah memiliki jati diri, memiliki pandangan sendiri, sulit untuk dinasihati. Kita hanya bisa berusaha. Berusaha dan berusaha, mengarahkan dengan cara yang terlembut, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi hidayah kepada hati mereka. Jika kita sudah berusaha maksimal mungkin, kemudian anak-anak tetap saja tidak dapat hidayah, maka kita sudah selesai tugas kita. Justru kita usaha, berusaha untuk mendidik anak-anak, kita dapat pahala. Adapun keberhasilan dari usaha kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara kita terus berusaha mendidiknya dengan penuh kelembutan, kemudian berusaha mengajaknya ke pengajian, kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah berhasil tidak berhasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala.

0: Bersyukur adalah ibadah yang mulia ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya bersyukur itu adalah setengah daripada agama. Setengahnya bersyukur, setengahnya bersabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda ya bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur ya. Bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur, barang siapa yang ya bisa menjalankan kedua-duanya, bersyukur dan bersabar, maka telah sempurna agamanya. Oleh karenanya Allah Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dhalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah baik ya, dan itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin. In u'tiya, ya kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara fa kana khairal lahu, maka dia bersyukur dan ini adalah baik baginya. Kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terkena musibah, sabar, maka dia bersabar, fa kana khairan lahu ya, maka dia pun bersabar, ini yang terbaik baginya. Oleh karenanya sebagaimana perkataan sebagian ulama ya, tanda kebahagiaan yaitu pada tiga perkara. Jika seorang idza utiya syakar, wa idza butuliya sabar, wa idza adnaba istighfar. Kalau dia diberi rezeki oleh Allah, diberi kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia diberi ujian, dia bersabar. Dan kalau dia berdosa, dia segera beristighfar. Nah, seorang kalau senantiasa melakukan tiga perkara ini ya, maka dia adalah hamba yang sangat berbahagia dan telah sempurna imannya, telah sempurna imannya.
1: Taukah Anda?
2: Sebab-sebab yang menjadikan keringan atau kemudahan. Di dalam syariat ini ada 9 sebab yang mendatangkan keringanan. Ada 9 sebab yang mendatangkan keringanan dalam syariat ini. Yang pertama adalah safar, perjalanan jauh. Ustadz, ini yang dimaksud dengan perjalanan jauh ini apa? Apakah setiap dianggap jauh berarti dikatakan safar? Kita katakan ya, minimal perjalanan tersebut jaraknya 80 km ya, kurang lebih jaraknya 80 km. Karena orang di zaman dahulu dalam sehari semalam itu biasanya menempuh jarak 80 km ya, kurang lebihnya. Dan safar sehari semalam sudah dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jarak safar ya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk melakukan safar yang jaraknya sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahramnya. Sehari semalam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasanya mencapai jarak kurang lebih 80 km. Dan di sini disebut oleh Rasulullah sallallahu

Kalau sudah mencapai jarak 80 km, maka dianggap safar. Baik masyarakat menganggap itu dekat ataupun jauh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menganggapnya sebagai jarak safar. Kalau di bawah ini, maka dikembalikan kepada pandangan umum masyarakat. Kalau pandangan masyarakat umum itu adalah jarak yang jauh, maka itu dikatakan safar. Dan ada keringanan-keringanan untuk safar ini. Misalnya, ketika puasa dia boleh membatalkannya. Ketika sholat dia boleh mengqasar. Boleh meringkasnya. Yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang asalnya 3 rakaat jadi berapa? 3 rakaat. Yang asalnya 2 rakaat jadi berapa? 2 rakaat. Yang bisa diqasar hanya yang 4 rakaat saja. Nanti yang bisa dijamak juga boleh dijamak karena safar ini. Ya. Antara zuhur dan asar boleh dijamak. Antara maghrib dan isya boleh dijamak. Antara asar dengan maghrib boleh tidak? Tidak boleh. Isya dan subuh boleh dijamak? Tidak boleh. Subuh dengan zuhur boleh dijamak? Tidak boleh. Hanya dua, dan itu pun harus bergandengan seperti itu, ya. Zuhur dengan asarnya dan maghrib dengan isyanya. Ya, bisa di awal waktu, bisa di akhir waktu, ya. Sebab yang kedua yang mendatangkan keringanan adalah sakit. Karena sakit ada keringanan. Seperti tadi puasa. Ketika kita puasa, qadarullah kita sakit panas sehingga puasa menjadi sangat memberatkan kita. Maka kita boleh membatalkan puasa. Kalau sakitnya sakit gatal gimana? Gara-gara kepalanya gatal, dia punya sakit di kepalanya. Apakah boleh membatalkan puasa dengan sakit itu? Kita katakan tidak boleh. Maksud dari sakit ini adalah sakit yang mempengaruhi ibadah itu. Ya. Sakit yang mempengaruhi ibadah itu. Ada sakit yang menjadikan seseorang tidak bisa memakai kain biasa. Dia harus memakai kain sutra. Ya, ada gatal yang demikian. Maka bagi orang yang demikian, dia boleh memakai kain sutra karena gatalnya itu. Ya. Ini keringanan yang diberikan oleh syariat. Karena dia sakit. Karena sakit dia akhirnya tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka dia bisa sholat dalam keadaan duduk. Karena sakit tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan tidur, berbaring, kemudian terlentang. Bahkan boleh dengan mengedipkan mata kalau hanya bisanya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, karena lupa. Lupa ini sebab yang mendatangkan keringanan. Ya. Kadang ada orang lupa, ya. Dia puasa, lupa kalau dia puasa, sudah makan sepiring, sudah minum 2 gelas, 3 gelas, setelah itu baru ingat kalau dia puasa. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Syariat Islam memberikan keringanan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makan dan minum kepada dia. Keringanan karena apa? Karena lupa. Kalau misalnya ada orang lupa, belum sholat asar, sampai azan maghrib dia baru teringat. Saya ternyata belum sholat asar. Apakah dia berdosa? Tidak. Apakah dia boleh sholat asar di waktu maghrib? Boleh. Ada keringanan di sana. Karena dia lupa. Ya. Misalnya, ada orang, ya, dia lupa kalau tidak boleh memotong kuku. Kita sebentar lagi akan ada syariat apa? Kurban. Bagi yang sudah berniat kurban saat ini, maka ketika masuk bulan Dzulhijjah dia tidak boleh memotong kuku. Sampai kapan? Sampai dia menyembelih kurbannya. Qadarullah, ya, karena waktunya panjang, ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kadang sampai tanggal 13. Akhirnya di tengah-tengah itu dia lupa, dia motongi kukunya. Berdosa tidak? Tidak. Karena lupa. Taib. Yang keempat,

0: kejahilan karena tidak tahu. Ini bisa menjadi sebab datangnya kemudahan karena tidak tahu. Orang tidak tahu kalau berbicara dengan orang lain itu membatalkan sholatnya. Dia baru masuk Islam, kemudian dia sholat, ya. Ada temannya di samping, ya. Dia melakukan sesuatu yang akhirnya orang ini terdorong untuk mengingatkan dia. Misalnya, jangan ganggu aku. Dia dalam sholat. Sampai selesai sholat, sampai salam. Apakah sholatnya batal? Kita katakan tidak. Karena dia tidak tahu. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kejadian yang seperti ini. Ada seorang dia bermakmum, dia baru masuk Islam. Dia bermakmum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ada orang yang bersin. Akhirnya dia mengatakan yarhamukallah. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya mengingkari dia. Orang ini mengatakan, kenapa kalian mengingkari saya? Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Dia ngomong dalam sholatnya. Dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya selesai sholat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada dia, sholat ini tidak boleh ada perkataan manusia di dalamnya. Tidak boleh ada obrolan. Tidak boleh kita mengatakan kata-kata kepada orang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dia untuk mengulang salatnya. Itu menunjukkan kalau seseorang jahil, ya, dia karena tidak tahu, maka omongan yang dia lontarkan ketika salat tidak membatalkan salat dia. Contohnya lagi misalnya, ketika sholat ternyata ada najis yang ada di bajunya, dia tidak tahu. Salam setelah itu melihat ada najis di bajunya, sholatnya sah tidak? Sah, karena ketidaktahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah demikian. Rasulullah pernah sholat dengan memakai sandal. Seluruh takbir di tengah-tengah salat, malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada kotoran di sandal beliau. Akhirnya beliau lepas. Dan beliau tidak mengulangi salatnya dari awal. Ini menunjukkan apa? Adanya najis di sebagian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Rasulullah tidak tahu, menjadi boleh, ada keringanan di sana. Taib, tidak sengaja. Yang kelima, karena tidak sengaja. Ketidaksengajaan memberikan keringanan dalam syariat. Misalnya ada orang ya ingin menebas pohon, tiba-tiba ada orang lewat di depannya, yang tertebas ternyata apa? Lehernya. Dia ingin menebas pohon, dia enggak sengaja. Tertebas lehernya, mati. Yang harusnya qisas menjadi ada keringanan. Yang harusnya qisas ada keringanan. Keringanannya apa? Dia. Dia tersebut yang menanggung bukan dia. Yang menanggung adalah kerabatnya, ashabahnya. Keringanan yang diberikan oleh syariat karena apa? Karena ketidaksengajaan. Baik, karena paksaan. Yang berikutnya, paksaan akan mendatangkan keringanan. Kalau ada orang dipaksa untuk mengatakan kekufuran, tapi dia tetap menjaga keimanan dalam hatinya, maka dia tidak kufur. Walaupun dia mengatakannya, dia dibolehkan untuk mengatakan kekufuran. Karena apa? Karena dipaksa. Contohnya lagi, kalau ada orang dipaksa untuk mentalak istrinya, bahaya ini. Dipaksa untuk mentalak istri, istrinya tertalak tidak? tidak tertalak. Karena mentalaknya dia di bawah paksaan. Dan orang yang dipaksa itu diberikan keringanan oleh syariat. Ada orang dipaksa untuk makan ketika puasa. Ulama khilaf di sini. Dipaksa untuk makan. Sebagaimana kita dengar dari cerita-cerita di Muslim di sebuah negara ya. Wallahu alam cerita itu benar atau tidak. Tapi ada yang dipaksa dalam cerita itu dikatakan. Ada yang dipaksa dan banyak yang dipaksa untuk makan. Maka puasanya dianggap tidak batal. Karena ada udzur di sana. Dipaksa, diperkosa. Dianggap sebagai orang yang berzina tidak? Tidak, karena paksaan. Yang selanjutnya, kekurangan fisik atau kekurangan dalam kemampuan akan mendatangkan kemudahan. Kekurangan fisik misalnya, seorang yang tidak mampu untuk berbicara, bisu. Apakah dia diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam sholatnya? Tidak, karena dia punya kekurangan fisik. Orang yang akalnya tidak sempurna, apakah punya beban syariat? Tidak, diberikan keringanan. Yang harusnya dia punya beban syariat, ya, dia tidak mempunyai beban syariat karena adanya kekurangan dari fisiknya. Kadang-kadang kekurangan tersebut karena kemampuan. Seperti misalnya orang yang tidak mampu untuk berhaji, dia tidak punya uang. Apakah diwajibkan berhaji? Tidak. Orang yang tidak punya uang, apakah diwajibkan untuk berzakat? Tidak. Dia tidak punya kemampuan. Yang berikutnya adalah karena sesuatu itu sulit dihindari, maka akan mendatangkan keringanan. Apabila sesuatu sulit dihindari, maka dia akan mendatangkan keringanan. Seperti misalnya apa? Musik di zaman ini. Musik di zaman ini, apakah ada orang yang bisa membeli HP tidak ada musik di dalamnya? Ada. Kalau ada tunjuk. Angkat tangan kalau ada. Sulit dihindari. Apakah ada orang yang bisa membeli buku pelajaran tidak ada gambar makhluk bernyawanya? Tidak ada. Sulit dihindari. Apakah ada orang yang dia butuh koran, kemudian ingin tidak ada di dalam koran tersebut tidak ada gambar wanitanya yang menampakkan auratnya? Sulit dihindari. Ya, seperti ini ada keringanan. Tetap kita boleh untuk membeli koran tersebut walaupun ada hal-hal yang tidak kita inginkan, asalkan niat kita adalah mencari beritanya misalnya. Ya, seperti misalnya kita masuk ke internet untuk berdakwah, ada mudaratnya tidak? Ada, banyak mudarat. Kadang-kadang ada iklan, ya. Kita tidak ingin iklan itu muncul, tapi ada iklan. Iklannya ada pamer auratnya. Iklannya ada musiknya. Tapi itu tidak bisa dihindari. Ada keringanan di sana. Dan yang terakhir adalah keadaan darurat. Keadaan darurat bisa mendatangkan keringanan. Ini yang kesembilan. Ketika keadaan sedang genting-gentingnya, maka ada keringanan di sana. Orang yang tidak punya ya bekal, kehabisan bekal yang ada di depannya hanya khamr, minuman yang memabukkan. Kalau dia tidak minum, maka akan membahayakan jiwanya. Boleh untuk minum. Ada bangkai, boleh untuk dimakan. Ada himar, keledai, yang itu diharamkan, kita boleh untuk memakannya. Dan begitu seterusnya keadaan dan yang darurat akan mendatangkan kemudahan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini ada berada, alhamdulillah di edisi ini,
3: edisi Senin 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah,
1: untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Manasik Haji Sesuai Sunnah bagian kedua,
1: yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah.
1: Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian mutiara siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin hadirat, calon-calon jemaah haji, calon-calon tamu-tamu Allah, kita melanjutkan kajian kita tentang manasik haji. Silakan buka halaman 5. Halaman 5. Ada beberapa poin, mudah-mudahan bisa dijelaskan semuanya. Kalau tidak, kita jelaskan sebagiannya. Yang pertama adalah macam-macam haji dan keutamaan tamattu'. Ini sebenarnya hanya sekedar bukan fokus kita, tapi kita jelaskan aja tidak mengapa. Jadi macam-macam haji itu ada 3 ya. Ada namanya haji ifrad. Ada namanya haji at-tamattu. Ada namanya haji qiran. Secara pelaksanaan ifrad dan qiran sama persis pelaksanaannya. Bedanya cuma kalau qiran itu pakai hadyu, ada kambing yang dipotong, ada unta yang dipotong. Adapun ifrad tidak ada kambing yang dipotong. Ifrad artinya membuat satu, artinya dia hanya berhaji tok. Jadi hanya hajian saja. Kalau ini umroh dulu baru haji. Kalau ini satu ibadah namun mewakili haji dan umrah sekaligus. Jadi ini ifrad sederhananya, begitu kita tiba berangkat dari Indonesia menuju ke Arab Saudi, kalau kita turun di Madinah atau turun di Mekah, kita harus ikut mikot sesuai dengan tempat kita berada. Contoh, misalnya saya mau ifrad, saya berangkat sama bapak-bapak satu pesawat tanggal 12. Kita berangkat tanggal berapa? Tanggal 12, berarti 1 Dzulhijjah. Saya turun di Madinah, ya. Sampai di Madinah, kemudian saya menetap tanggal sampai tanggal 6. Saya berangkat, maka saya sejak di Madinah saya langsung mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Karena saya tidak umroh, saya langsung apa? Haji. Paham? Jadi saya sejak di Madinah saya pakai kain ihram. Sampai di Mekah saya pakai kain ihram, saya tidak ngapa-ngapain, saya paling cuma tawaf kudum. Saya cuma tawaf kudum, setelah itu saya boleh sa'i haji. Jadi bedanya, kalau yang tamattu, dia umrah dulu, tawaf sa'i umrah, terus dia bertahalul. Nanti tanggal 8 dia pakai baju ihram lagi. Kalau yang ifrad tidak. Ifrad, dia sampai di Mekah, dia boleh tawaf kudum, langsung dia sa'i haji. Sa'i haji, nanti tinggal tawaf ifadah, enggak perlu sa'i haji lagi. Bingung ya? Makanya saya bilang sebenarnya enggak perlu dibahas, karena ini bukan topik kita. Ya, intinya saya ingin sampaikan, kalau haji ifrad haji doang. Kalau qiran itu kegiatannya persis seperti haji ifrad, tetapi dia harus bayar dam, yaitu bayar hadyu, sehingga meskipun satu amalan dia mewakili haji dan umrah. Dan itu hajinya Nabi dulu haji kiran. Nabi dulu hajinya haji kiran. Namun Nabi menyuruh para sahabat untuk haji tamattu, karena tamattu lebih afdal. Kenapa Nabi tidak haji tamattu? Karena Nabi bawa hadyu, dia bawa kambing dari, bawa unta dari Madinah. Dan aturannya barang siapa yang bawa unta dari Madinah, dia tidak boleh bertahallul. Padahal Nabi tiba di Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Maka Nabi suruh para sahabat yang tidak bawa onta bertahalul umrah. Akhirnya para sahabat umrah. Loh, Anda bagaimana Nabi? Kenapa Anda tidak bertahalul untuk umrah? Karena saya bawa onta dari Madinah, sehingga saya tidak boleh bertahalul. Sehingga Nabi akhirnya hajinya haji kiran. Maka kita katakan haji yang terbaik adalah haji apa? Tamattu. Karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sahabat disuruh untuk bertahalul untuk umrah, yang tadi sudah niat ifrad suruh dirubah, kata Nabi. Siapa yang lihat ifrad suruh rubah jadi tamattu. Siapa yang lihat kiran suruh rubah jadi tamattu. Menunjukkan itu yang terbaik. Ini pendapat yang kuat bahwasanya haji yang terbaik di antara ketiganya adalah haji tamattu. Namun para ulama senantiasa menyebutkan tiga model haji ini. Kenapa? Karena tiga model haji ini boleh sampai hari kiamat. Mau yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Sebagian teman-teman di Madinah mahasiswa, kalau tamattu harus bayar kambing, kalau kiran harus bayar kambing, kalau ifrad enggak. Sebagian teman-teman di Madinah kalau mau haji karena enggak punya duit, dia yang ini aja. Mahasiswa enggak punya duit, akhirnya hajinya yang apa? Ifrad, karena daripada bayar kambing mending buat beli makan. Jadi kira-kira demikian. Nah, kita konsentrasinya nanti ini haji tamattu. Ini akan kita bahas, yaitu umrah dulu baru haji. Adapun umrah tadi sudah kita sebutkan, tidak sudah jelaskan pada pertemuan yang pertama tadi, sesi yang pertama. Maka yang kedua kita akan membahas masalah tata cara haji. Gambarnya ada. Taib, kita semua sudah selesai umrah. Tadi kan sudah selesai umrah, ya. Dan kita semua musafir, ya. Kita jamak qasar boleh, ya. Jamak qasar boleh di situ, ya. Begitu tanggal 8, tanggal 8 pagi, maka dari hotel masing-masing, dari tempat hotel transit kita, Hotel Reef, maka kita berihram kembali. Tapi ihram kita kali ini ihram haji, bukan ihram umrah. Paham? Ihram kita waktu di Madinah, waktu di Bir Ali, itu ihram untuk umrah. Makanya kita bilang labbaik Allahumma umrah. Sekarang di hotel ihram kita untuk haji. Jadi kita mandi lagi, cukur yang perlu dicukur, potong yang perlu dipotong, cabut yang perlu dicabut, kemudian kita pakai minyak wangi bagi laki-laki di badan, pakai deodoran silakan. Setelah itu kita pakai kain ihram seperti awal tadi. Maka kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan, yang artinya ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kita mengucapkan hal itu tatkala di waktu duha. Di waktu duha. Begitu kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan, itu berarti berlaku lagi perkara-perkara yang dilarang tadi. Tidak boleh pakai, bagi laki-laki tidak boleh pakai songkok, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai baju yang dijahit sesuai dengan bentuk tubuh, dan yang lain-lainnya sebagaimana kita jelaskan di sesi yang pertama. Maka kita berangkat bersama-sama dari hotel menuju ke Mina. Ya, di tengah perjalanan yang terbaik kita lakukan banyak talbiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju al-ajju was-sajju. Afdalul hajj al-ajju was-sajju." Sebaik-baik haji adalah yang paling banyak talbiyahnya dan yang paling banyak menyembelih ontanya, menyembelih kambingnya. Kita rata-rata kalau kita apa namanya? Kita bayar hadyu, hadyu itu hewan sembelihan, rata-rata bayarnya satu ekor kambing, satu ekor unta. Nabi dahulu 100 ekor unta. Nabi dahulu 100 ekor unta. Dia bawa untuk haji beliau. Beliau haji cuma sekali, dan yang beliau sembelih adalah 100 ekor unta, 63 beliau sembelih dengan tangannya, dan selanjutnya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebaik-baik haji yang paling banyak talbiyah dan yang paling banyak menyembelih. Oleh karenanya perjalanan kita dari hotel menuju ke Mina, zikir yang terbaik adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sambil kita hayati maknanya. Labbaik Allahumma labbaik artinya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik ya Allah tidak ada syarikat bagimu. Sungguhnya segala pujian, sungguhnya alam semesta ini, segala kerajaan adalah milikmu. Ya la syarika lak. Dan sungguhnya kenikmatan yang aku rasakan adalah semata-mata dari engkau. Tidak ada syarikat bagimu. Kita ulang-ulang. Ya. Sampai kita di Mina. Kita di Mina mungkin di waktu zuhur atau sebelum zuhur. Ya. Maka di Mina kegiatan yang kita lakukan adalah mabit di Mina, salat pada waktunya di qasar tidak di jama'. Di Mina di qasar tidak di jama'. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu demikian. Beliau mengqasar dan tidak menjama'. Jadi zuhur, azan, kemudian qomat kita salat 2 rakaat. Setelah itu tidak ada kegiatan, mungkin pengajian, kemudian makan siang, ya. Istirahat, nanti asar azan lagi, baru qomat, sholat 2 rakaat, ya. Nanti kita istirahat, kemudian maghrib azan lagi, qomat, sholat 3 rakaat, isya azan lagi, qomat, sholat 2 rakaat, kemudian subuh azan lagi, qomat lagi, sholat subuh 2 rakaat. Nah, waktu kita di sana tidak ada namanya salat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Tidak ada salat qobliyah dan tidak ada salat ba'diyah. Kenapa? Karena kita sedang mengqasar salat. Tidak ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah kecuali qobliyah apa? Subuh. Kecuali qobliyah subuh karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya baik fi safar wala fil hadar. Tatkala safar maupun tidak safar, beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ustaz, bagaimana salat malam? Salat malam boleh. Ustaz, bagaimana sholat duha? Sholat duha boleh. Yang tidak dilakukan adalah sholat apa? Rawatib. Kegiatan kita paling berzikir, bertalbiyah, pengajian, membaca Quran silakan, dan kita tidur di situ. Namanya mabit di Mina pada tanggal 8. Disebut dengan hari tarwiyah. Kenapa? Tarwiyah itu artinya menyediakan air untuk minum. Kenapa? Karena di Mina tidak ada sumber air. Di Mina tidak ada sumber air sehingga para jemaah haji dahulu mereka berbondong-bondong memikul air untuk dibawa ke Mina. Sebagian mereka menyediakan untuk jemaah haji yang lain sehingga dikenal hari tersebut dengan hari tarwiyah, yaitu hari menghilangkan dahaga. Kenapa? Karena tidak ada air di situ sehingga banyak sahabat yang membawa air dari luar untuk disediakan kepada jemaah haji. Maka disebut dengan hari tarwiyah. Tarwiyah itu artinya menghilangkan dahaga. Taib. Kita bermalam di situ, silakan tidur. Tidur di sana dapat pahala. Dan inilah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh jemaah haji. Ya kita bilang mudah-mudahan mereka juga dapat pahala, tapi kita diberi kesempatan untuk bisa bertarwiyah, maka itu yang terbaik. Ada yang kebanyakan orang tanggal 8 langsung ke Padang Arafah. Ya, itu tidak sesuai dengan sunnah, tapi tidak mengapa juga, cuma lebih afdol kalau kita tanggal 8 di Mina. Ya. Mabit di sana, kita tidur di sana, ngorok di sana pun dapat pahala. Ya. Karena memang mabit di sana berpahala. Baik, setelah sholat subuh, siap-siap kita berangkat menuju Padang Arafah. Sama, kita pun bertalbiyah, naik bis bareng-bareng berangkat dari Mina menuju Arafah sambil berdoa, baik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Dan ini adalah inti daripada ibadah haji, itu tanggal 9 Zulhijjah. Inti daripada kegiatan kita seluruhnya adalah wukuf di Padang Arafah. Makanya dikatakan ar-ruknur rakin, yaitu rukun yang paling penting dari haji adalah wukuf di Padang Arafah. Nah, kemungkinan mudah-mudahan kita sampai di sana jam 9 atau jam 8 sudah sampai. Jam 8 sudah sampai. Kalau sudah sampai di Padang Arafah, maka saya sangat menganjurkan untuk istirahat karena wukuf belum dimulai. Wukuf dimulai nanti setelah zuhur. Maka di pagi hari usahakan untuk tidur, untuk istirahat, jangan ngobrol, karena nanti kalau kita ngobrol di pagi hari, siangnya kita ngantuk, sehingga waktu untuk berdoa kita tidur. Itu yang kita tidak kita harapkan. Terkadang saja kita sudah tidur pagi hari, siang masih ngantuk. Kenapa? Saking panasnya hari tersebut, keringat, kemudian panas, sehingga tumbang, banyak orang yang tumbang tatkala di siang hari, padahal itulah waktu untuk berdoa. Setiap detik-detik pada hari Arafah tersebut sangat berharga, ya. Maka kalau pagi hari berusaha untuk istirahat, ya, siapkan fisik, kemudian kalau bisa ada pembagian makanan sebelum duhur, makan dulu sebelum duhur, sehingga tatkala habis duhur benar-benar kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tatkala tiba waktu duhur, maka sholat ya, dua rakaat qomat, apa azan dua rakaat, azan qomat, sholat duhur dua rakaat, kemudian qomat lagi, asar dua rakaat, di jamak qasar. Jadi kita selama haji ada jamak qasar dua kali, di Arafah sama di Muzdalifah. Nanti di Padang Arafah juga kita akan mendengarkan khutbah Arafah atau mendengarkan nasihat di Padang Arafah yang menggugah kita untuk bisa semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Padang Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di Padang Arafah. Itu hari-hari yang sangat indah. Hari-hari yang setiap detik sangat bernilai. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengangkat kedua tangannya di atas unta beliau, di bawah terik matahari, beliau berdoa sampai terbenam matahari. Kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa berjam-jam. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Ya, tentu keperluan kita lebih banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu kesentungannya kebutuhan kita di sisi Allah di akhirat lebih banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jelas sudah masuk surga. Kalau Allah sudah berikan kita keperluan dunia, sungguhnya kita yang paling sangat lebih kita perlukan adalah di akhirat. Ya, maka jangan dunia yang kita miliki membuat akhirnya kita lupa untuk banyak berdoa. Kalau Anda sudah diberikan dunia oleh Allah, banyaklah minta akhirat tatkala di Padang Arafah. Ya. Jadi berdoa intinya kegiatannya adalah berdoa. Berdoa dan berdoa diselangi dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah zikir yang terbaik yang diucapkan tatkala di Padang Arafah. Nanti teknisnya mungkin seperti Ustaz Nizar pernah sampaikan kepada saya, nanti mungkin jamaah dibagi-bagi berdoa masing-masing, suami istri silakan berdoa. Ya. Biasanya kalau travel itu laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Ya. Tapi kalau rencananya, tadi saya dengar Ustaz Nizar, rencananya suami istri disuruh masing-masing mojok sana, mojok sini, masing-masing berdoa, ya. Saling mengingatkan untuk mendoakan orang tua, mendoakan anak-anak, ya. Mendoakan keluarga, mungkin itu lebih berkesan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi berdoa terus sampai kapan? Sampai maghrib. Ustaz kalau ngantuk bagaimana? Minum kopi. Saya masih ingat saya pernah hajian di satu tahun ada ikhwan yang bawa semprotan. Ada yang ngantuk disemprot sama dia biar nggak ngantuk. Disiapin semprotan. Ya. Kopi aman, jangan khawatir. Jadi yang penting jangan tidur. Anda udah bayar ratusan juta cuma buat tidur di Padang Arafah, ngapain? Mending tidur di hotel. Jadi jangan sampai, kalau tidur enggak apa-apa, bukan dilarang tidur. Silakan tidur, tapi satu jam, jangan lama-lama. Mungkin sudah sangat ngantuk, enggak kuat tidur enggak apa-apa. Nah, tapi jangan lama-lama. Jangan bablas sampai 4 jam tidur, terus doanya cuma sebentar. Rabbana atina fiddunya hasanah. Jadi banyak doa. Ya. Banyak doa. Ya. Angkat tangan. Kalau bosan cari suasana, berdiri keluar tenda berdoa di luar, pokoknya cari suasana ya. Ke ujung sana, ke ujung kiri, pokoknya apa saja, diulang-ulang. Kalau tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Bugis, tidak bisa bahasa Bugis, bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Arab, enggak apa-apa, pokoknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa saja, karena itu adalah doa yang terbaik. Antum bayangkan, jangankan orang yang wukuf di Padang Arafah, sedangkan yang puasa, dia tidak sedang di Arafah, dia berpuasa di Indonesia, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang sudah sampai ke sana? Insyaallah nanti akan kita jelaskan tentang keutamaan hari Arafah secara khusus. Kita ingin hanya menjelaskan teknis haji secara singkat. Taib, nanti kemungkinan menjelang maghrib, Pak Sugeng sudah suruh pergi naik bis. Suruh naik bis, Anda sudah sampai di bis, berdoa di bis. Berdoa di bis terus sampai kapan? Sampai azan maghrib. Meskipun satu menit sebelum maghrib terus berdoa, mungkin itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu. Pokoknya berdoa. Jangan ngobrol, jangan selfie-selfian, jangan buat status-statusan. Pokoknya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai menjelang maghrib sudah selesai. Ya sudah, baru bis akan keluar dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah ini yang paling berat. Muzdalifah yang paling berat. Karena kita akan sampai di Padang, di bintang apa, hotel berbintang, bintang Kejora, tidak ada kamar, tidak ada kasur, ya, WC terbatas, mau ngantri silakan, ya. Saya pernah haji Tahu-tahu bangun di malam hari, ternyata saya junub, mimpi capek. Tahu-tahu ngantri 30 orang. Musim dingin. Bayangkan. Waktu itu Haji Koboi, enggak pakai travel ya. Jadi maksud saya itulah hari yang paling berat di Muzdalifah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dapat tempat yang jauh dari bis-bis. Kenapa? Kalau kita sudah tempat tidurnya dekat bis-bis, terganggu dengan asap kendaraan. Dan sangat tidak enak. Ya. Jadi ini mudah-mudahan Allah berikan taufik dapat lokasi yang baik. Tapi apapun yang terjadi kita sabar. Apapun yang terjadi kita sabar. Dan disinilah banyak travel-travel yang akhirnya meninggalkan Mina ya, setelah lewat tengah malam. Ya. Kita ingin melakukan yang terbaik. Mungkin mereka punya uzur, mereka punya alasan, tapi kita ingin yang terbaik. Kita berusaha menjalankan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu sampai di Muzdalifah, yang pertama kita kerjakan solat maghrib isya jamak qasar. Jadi azan, qomat, solat maghrib 3 rakaat, qomat lagi solat asar 2 rakaat. Setelah kita solat maghrib isya jamak qasar, silakan kalau mau cari kerikil silakan. Karena kerikil banyak di Muzdalifah, tapi bukan syarat harus di Muzdalifah. Nabi pun ngambil kerikil bukan di Muzdalifah, tapi Nabi ngambilnya di perjalanan dari Muzdalifah menuju Mina. Tetapi karena kerikil banyak di Muzdalifah, saya anjurkan mending mengambil kerikil di mana, di Muzdalifah. Kalau kerikilnya sudah diambil ya sudah, masukkan ke dalam botol. Kalau munatur lebih bagus lagi, munatur sudah siapkan buat jamaah, enggak usah jamaah yang nyari. Jadi jamaah datang kemudian sudah tinggal istirahat ya. Mungkin makan malam. Biasanya bagaimana Ustaz? Nyari sendiri apa disediakan? Jadi nyari sendiri. Nyari sendiri ya, lebih keren ya. Nyari sendiri aja lah. Tapi saya dicarikan nanti. Lebih mengesankan cari sendiri ya. Biar tahu ukurannya seberapa, biar nyari-nyari lah. Jadi, kalau sudah dapat kerikil, enggak usah dimandiin, enggak usah dijampi-jampiin, enggak usah. Udah masukin botol untuk besok. Paling tidak kerikil itu dibutuhkan kalau nafar tsani berarti 7 tambah 21 kali 3. 21 kali 3 berapa? 63 tambah 7 70. Yang mengambil nafar tsani paling tidak kerikilnya 70. Kalau mengambil nafar awal berarti tinggal 70 kurang 21 ya. Berapa itu? 42 tambah 7 49. Jadi ya ambil 100 biji enggak apa-apa, cukup, siapa tahu setannya belum mati dilempar, lempar lagi. Baik, jadi kita ambil kerikil ya sudah. Setelah itu apa kegiatan kita di Muzdalifah? Kegiatannya sunnahnya tidur. Bukan baca Quran, bukan sholat malam, sunnahnya tidur. Dan itu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang, Nabi tidur. Ustaz, saya enggak bisa tidur. Ya sudah, kalau enggak bisa tidur silakan baca Quran, silakan sholat malam, tapi sunnahnya tidur. Karena besok kita akan melakukan kegiatan yang lebih berat lagi ya. Jadi tawaf kemudian lempar jamarat ini capek ya. Oleh karenanya kalau bisa tidur itu yang terbaik. Sebagian orang mudah sekali tidur, meskipun di atas batu dia pun apa? Tidur. Sebagian orang meskipun di kasur, kalau di hotel berbintang 1000 bintang tidak bisa tidur ya. Ya. Ya mudah-mudahan kita dapat lokasi yang baik ya. Tapi kalau kita Haji Koboi itu, aduh, kita lagi tidur loncatin orang. Saya masih ingat saya pernah tidur ya. Jadi saya bawa saya tidur musim dingin. Waktu itu banyak jemaah haji yang meninggal dunia saking dinginnya. Saya lupa tahun 2002 atau 2003. Saking dingin saya lagi tidur, tahu-tahu ada orang Cina sudah tua datang. Tahu-tahu saya merasa selimut saya ditarik. Tarik sama dia, ditarik terus dipakai. Saya bangun, dia pakai selimut saya. Mau saya ambil saya enggak tega. Akhirnya saya kedinginan, 2 jam dia kembalikan. Dia ngomong bahasa Cina mungkin, syukran mungkin ya, terus dia pergi. Tapi maksudnya apa namanya? Ya tidur di bawah bintang-bintang seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa tidur. Baik. Kita sampai subuh. Setelah subuh kita azan, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau enggak mungkin buru-buru langsung sholat subuh, enggak ada masalah karena kondisi tidak memungkinkan. Kemudian kita sholat subuh. Setelah sholat subuh tidak langsung pergi. Sunnahnya di situ berdoa lagi, berzikir. Fadzkurullaha indal masyaril haram. Wa idza afadtu min arafatin fadzkurullaha indal masyaril haram. Kata Allah, jika kalian telah beranjak meninggalkan padang Arafah, maka berzikirlah kepada Allah tatkala di Muzdalifah. Dan itu waktunya ba'da subuh. Kita berdoa sampai matahari kemerah-merahan, setelah itu baru kita berjalan melanjutkan perjalanan kita. Kemungkinan besar munatur akan langsung tawaf ifadah, langsung ke Mekah. Ke Mekah tawaf ifadah, kemudian sa'i haji. Kita sekalian tawaf dan sekaligus apa? Sa'i. Jadi tawaf sekaligus sa'i haji. Setelah itu cukur rambut. Kalau kita sudah tawaf dan sa'i dan sudah cukur rambut, berarti kita sudah tahallul awal. Cukurnya di mana? Di hotel. Cukurnya nanti di hotel. Cukurnya di hotel. Yang paling bagus adalah yang gundul, ya. Karena yang gundul didoakan oleh Nabi 3 kali, ya. Kata Nabi SAW, Allahumma arham al-muhalliqin, ya Allah rahmatilah yang gundul. Kemudian Nabi yang cukur pendek mengatakan, yang cukur pendek ya Rasulullah. Rasulullah SAW ulangi lagi, ya Allah rahmatilah yang gundul. Yang cukur pendek tanya lagi, ya Rasulullah, yang cukur gundul kok enggak didoain? Kata Nabi, ya Allah rahmatilah yang gundul dan yang pendek. Berarti yang dicukur gundul didoain 3 kali, yang cukur pendek cuma sekali. Pada hari itu yang gundul lebih hebat daripada yang cukur pendek. Tapi tidak ada keharusan, mau gundul silakan, mau cukur pendek sih silakan, ya. Nah, kalau sudah gundul, sudah cukur pendek, kita sudah boleh pakai baju biasa. Kita sudah boleh pakai baju biasa, sudah boleh pakai parfum, sudah boleh potong kuku, namun belum boleh bermesraan sama istri. Belum boleh bermesraan sama istri, tidak boleh merayu istri, ya. Setelah itu kita berangkat menuju ke Mina. Sampai di Mina, maka kita lempar jamratul aqabah, 1 jamrah saja. Jamratul aqabah kita lempar. Setelah kita lempar, maka sudah tahallul sani, maka sudah boleh menggauli istri. Saya ulangi, tatkala kita belum melempar jamratul aqabah, kita belum boleh menggauli istri meskipun sudah pakai baju biasa, ya. Setelah kita melempar jamratul aqabah, maka selesai sudah tahallul sani. Setelah itu kita mabit di Mina malam 11, malam 12 dan malam 13. Bagi yang ambil nafar awal, maka pada tanggal 12 dia harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Jadi dia siap-siap, sudah siap-siap menuju lempar jamrat. Begitu matahari menyingsing masuk waktu zawal, masuk waktu zuhur, maka dia lempar. Kita mulai tanggal 11. Jadi kita mabit pertama malam 11. Tanggal 11 kita lempar jamrat 1, 2, 3, ya. Jamratul Sugra, Wusta dan Kubra. Cara lemparnya bagaimana? Kita lempar, tidak boleh melempar kecuali setelah azan zuhur. Boleh setelah asar, boleh. Boleh setelah maghrib, boleh. Boleh setelah isya, boleh. Alhamdulillah waktunya panjang, yang penting sebelum azan subuh. Ya, nanti dari hotel bersih-bersih baru melempar, ya. Jadi dari tawaf itu ke hotel dulu, bersih-bersih ganti baju, baru tadi ke mana? Ke Mina. Baik. Jadi tanggal 11 caranya kita lempar 7 kerikil, kita pergi ke yang awal, bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar, enggak boleh meletakkan, enggak boleh, harus dilempar. Harus dilempar, ya. Harus dilempar. Kemudian yang penting kerikilnya masuk di sumur. Meskipun tidak mengenai apa? Tiang itu. Biasanya tiang itu hanya sekedar sebagai untuk membantu. Jadi kita lempar, intinya masuk dalam apa? Ke dalam sumur tersebut. Bahkan kata para ulama, kalau lemparnya saking keras, kena tiang mantul ke belakang, balik lagi enggak sah. Pokoknya harus masuk dalam apa? Dalam lubang tersebut. Sekian banyak kerikil yang kita lempar, tapi kita bisa lihat kerikil kita. Insya Allah kita bisa fokus. Allahu Akbar, kita tahu kemana, masuk atau tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Setelah kita melempar 7 kali, kita maju, kita minggir berdoa. Dan itu doa yang mustajab. Dan ini banyak tidak dilakukan oleh jemaah haji Indonesia. Jemaah Indonesia mengakhirkan doanya terakhir. Dan itu salah. Jadi setelah lempar yang pertama, kita minggir berdoa kepada Allah. Nanti banyak kita lihat orang Arab pada berdoa menghadap Ka'bah, kemudian kita berdoa dengan doa yang lama. Nanti sampai datang askar suruh pergi, ayo cepat cepat cepat cepat, sampai diusir baru kita pergi. Kemudian kita maju lagi, kita lempar 7 lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Ya, kalau kita lupa, ya kita tambah lagi 1. Ustaz, kalau yang tua bagaimana? Boleh kita lemparkan. Caranya bagaimana? Kita lemparin dulu punya kita, baru kita niatkan lemparkan buat saudara kita yang sudah tua atau yang sakit yang tidak bisa melempar. Caranya begitu. Kemudian setelah lempar yang kedua, kita minggir lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita lanjut yang ketiga, kita lempar lagi 1 2 3 4 5 6 7. Setelah itu tidak berdoa, langsung pulang ke tenda. Di tenda ngapain? Ya kita sholat, berzikir, berdoa, baca Quran, pengajian, kita mabit lagi, nginep lagi sampai malam. Malam ke-12. Tanggal 12, bagi yang mengambil nafar awal harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Jadi begitu tiba waktu zuhur, mereka sudah siap-siap untuk melempar. Dia boleh melempar pada zuhur, dia boleh melempar pada asar. Tapi setelah melempar dia harus keluar. Kalau ternyata dia tidak niat untuk keluar dan tenggelam matahari masih di Mina, dia harus lanjut sampai hari 13. Jadi dia harus keluar sebelum terbenam matahari. Kecuali dia sudah berusaha keluar, ternyata terhambat atau jemputan enggak datang, maka dia tetap keluar. Karena dia sudah niat untuk keluar. Ya. Yang terbaik adalah nafar tsani. Karena itu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih banyak amalannya, dan itu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dua-duanya kalau dikerjakan dengan takwa, maka akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Faman ta'ajjala fi yawmayni fala itsma alaihi, faman ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Barang siapa mengambil nafar awal tidak ada dosa baginya, dosa-dosanya dihapus. Dan barang siapa mengambil nafar tsani, dosa-dosanya dihapus bagi orang yang bertakwa. Silakan mau nafar awal, nafar tsani, silakan ya. Ya, tapi kalau dikatakan mana yang terbaik adalah nafar tsani. Kenapa? Karena itu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bagi yang ambil nafar tsani tanggal 12 habis ngelempar tidur lagi, mabit di Mina lagi. Dan insyaallah munatur ngambil nafar tsani. Orang-orang semua sudah pulang, tenda sudah kosong, nanti lihat aja. Toilet enggak ada ngantri, tinggal pilih yang mana. Tapi aromanya sama saja ya. Jadi sudah, santai aja. Nanti kita tidur di malam 13, tanggal 13 kita tunggu azan zuhur, kita melempar lagi, setelah itu kita pulang. Sudah selesai. Sudah selesai amalan haji seluruhnya. Balik ke Darut Tauhid, kita nongkrong di situ sampai tatkala kita mau pulang menuju Jeddah, maka kita melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pakai baju biasa ya. Selama kita menunggu tersebut, kita perbanyak sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Pahalanya 100 ribu kali lipat. Itu pahala yang sangat begitu banyak, 100 ribu kali lipat. Sholat di situ, sampai tiba waktu pulang, maka kita tawaf wada. Karena ada pengajian di Madinah. Setelah antum pulang, sudah antum jadi pak haji. Tinggal ikhlas berdoa kepada Allah. Semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga haji menjadi haji yang mabrur ya. Bukan haji bahlul ya. Taib. Itu kira-kira pelaksanaan ibadah haji secara singkat. Nanti akan kita ulangi lagi secara detail per hari per hari. Kita akan sampaikan besok kita akan begini begini begini. Besok kita akan begini. Itu per hari akan kita sampaikan tatkala di hari-hari hanya ya. Taib, nanti insyaallah dikasih bekal buku-buku, kita juga akan mengadakan pengajian. Ya, dan hari-hari kita akan ngisi dengan pengajian. Karena mau isi apa lagi? Kita mau ngobrol, mau baca media sosial juga bukan saatnya, bukan waktunya. Kita baca-baca nanti pulang ke Indonesia silakan baca medsos, silakan baca berita. Sekarang fokus ibadah, pengajian, zikir, baca Quran mumpung di tanah suci. Taib, demikian saja kira-kira. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Oh ya, adapun urutan yang dikerjakan oleh Nabi pada tanggal 10, yang dikerjakan oleh Nabi pada tanggal 10 Nabi lempar dulu jamrah. Jadi setelah Nabi lempar jamrah, Nabi nyembelih ontanya. Setelah Nabi menyembelih ontanya, Nabi cukur gundul. Waktu itu Nabi cukur bagian kanan, kemudian Nabi suruh bagi-bagikan karena tubuh Nabi berkah. Kemudian Nabi cukur lagi sebelah kiri, Nabi suruh bagi-bagikan rambutnya kepada para sahabat. Karena tubuh Nabi apa? Berkah. Setelah mencukur, baru kemudian Rasulullah pergi ke Mekah untuk tawaf haji. Jadi urutannya Nabi, apa dulu tadi? lempar dulu. Setelah itu nyembeli unta. Setelah itu gundul. Baru setelah itu apa? Tawaf. Sa'i Nabi sudah sa'i di luar. Karena Nabi umrohnya apa? Qiran. Ya, kita kalau kita sa'i karena kita tamattu, ya. Jadi itu yang dikerjakan oleh Nabi urutannya demikian. Ustaz, apakah boleh berbolak-balik? Jawabannya boleh. Dalilnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Datang seorang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, inni kada qabla kada. Ya Rasulullah, saya begini sebelum begini." Kata Rasulullah SAW, "If'al wala haraj, lakukan tidak mengapa." "Ya Rasulullah, saya lempar sudah sore, sudah malam." Kata Rasulullah, "If'al wala haraj, lakukan tidak mengapa." "Ya Rasulullah, saya begini sebelum begini." Kata Rasulullah, "If'al wala haraj, lakukan tidak mengapa." Sampai kata Abdullah bin Amr bin As, "Fama su'ila an syai'in yauma idzin quddim wala ukhir illa qala if'al wala haraj." Dan tidak seorang pun datang kepada Nabi untuk bertanya, "Ya Rasulullah, pada hari tersebut dia memajukan diri, mundurkan," kecuali Nabi mengatakan, "Silakan lakukan dan tidak mengapa." Sehingga para ulama mengambil hadis ini, kegiatan yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah itu bolak-balik enggak ada masalah. Mau ini dulu, mau anu dulu, mau ani dulu. Mereka hanya khilaf, bolehkah sa'i sebelum tawaf? Yang lebih hati-hati, jangan. Selalu sa'i setelah apa? Tawaf. Tapi tawaf dulu sebelum lempar enggak ada masalah. Cukur dulu sebelum tawaf boleh sebenarnya, cuma enggak ada yang berani. Sebenarnya enggak apa-apa, cukur dulu baru tawaf belakangan, tapi bolak-balik enggak ada masalah. Yang biasa dilakukan jamaah haji cuma dua model. Ke Mina dulu, lempar jamarat, cukur, baru kemudian tawaf belakangan, atau tawaf dulu cukur, baru ke Mina belakangan untuk lempar. Dan dua-duanya diperbolehkan. Enggak ada masalah. Dan munatur kemungkinan besar memilih tawaf dulu, baru sa'i, baru mencukur, baru melempar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang pahala 100 ribu kali lipat. Apakah itu berlaku cuma di Masjidil Haram ataukah berlaku di seluruh tempat di tanah haram? Jumhur ulama muasirin mengatakan, ulama kontemporer mengatakan 100 ribu kali lipat tersebut berlaku untuk seluruh tanah haram, bukan cuma di Masjidil Haram. Setelah mereka sepakat bahwasanya solat yang terbaik di Masjidil Haram. Kenapa? Karena semakin banyak jamaahnya maka solat semakin afdol. Kata Rasulullah SAW, solat dua orang lebih baik daripada solat satu orang. Solat tiga orang lebih baik daripada solat dua orang. Semakin banyak jamaahnya, semakin dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada yang mengalahkan jumlah jamaah di Masjidil Haram. Tetapi pendapat Syekh bin Baz dan yang lainnya, kita pun solat di masjid masih di tanah haram, tetap dapat 100 ribu kali lipat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita kebetulan tinggal di Hotel Darut Tauhid, maka solat aja di Masjidil Haram. Kalau kebetulan di transit, ya solat aja di masjid dekat transit. Ya. Tidak ada doa khusus, doanya cuma Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah lempar, baru kita berdoa bebas. Masing-masing punya permasalahan sendiri-sendiri. Masing-masing punya cita-cita yang berbeda-beda. Ya. Berdoa tatkala setelah melempar jamrah dua kali. Lempar jamrah pertama berdoa, lempar jamrah kedua berdoa, lempar jamrah ketiga tidak ada doa. Enggak ada doa. Apakah boleh wanita menghajikan pria atau sebaliknya? Boleh, enggak ada masalah. Boleh menghajikan kerabatnya atau bukan kerabatnya, selama memenuhi persyaratan boleh. Yang menghajikan dia harus sudah haji terlebih dahulu. Kemudian di tahun kemudian dia menghajikan kakaknya atau adiknya atau orang lain atau tetangganya atau kawannya, enggak ada masalah. Bagi orang yang jemaah haji tidak diwajibkan korban. Yang dia sembelih namanya apa? Hadyu, hewan hadyu. Apakah yang sama antara hadyu dan kurban? Apakah yang dimaksud dengan dam? Jadi hadyu, kurban dan dam semuanya disebut dengan dam. Semua dam itu artinya darah yang dialirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupa korban, bisa berupa hadyu, bisa berupa pelanggaran, ya, bisa berupa pelanggaran. Bagi orang yang meninggalkan kewajiban, dia harus bayar dam. Adapun haji tamattu itu bukan bayar dam sebenarnya, bayar hadyu. Hadyu itu hewan yang disembelih bukan karena melanggar, tapi karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mudahkan seorang haji tamattu dalam satu safar menggabungkan antara umrah dan haji. Maka dia bersyukur kepada Allah, dia potong kambing atau unta. Tapi ada pelanggaran, contohnya seorang sakit, dia harus, misalnya laki-laki sakit, dia harus pakai, misalnya mohon maaf, harus pakai celana. Maka bolehkah dia pakai celana? Boleh, karena dia beruzur, tapi dia harus bayar dam. Tapi dia harus bayar dam. Seperti itu. Seperti ada seorang sahabat bernama Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia waktu berumrah atau berhaji, tahu-tahu rambutnya penuh dengan kutu, kutunya banyak sampai loncat-loncat di kepalanya. dan dia tidak kuasa, gatal. Maka dia minta izin kepada Nabi dan Nabi suruh dia cukur rambut. Padahal enggak boleh kalau orang apa? Lagi ihram bercukur rambut, akhirnya dia botak dan dia bayar dam. Ini dia bayar dam. Ustaz, saya pingin korban, ya boleh, enggak apa-apa. Korban buat Indonesia buat dibagi fakir miskin, enggak apa-apa, sedekah. Enggak ada masalah. Tapi bagi kita yang disyariatkan adalah hadyu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu hajian beliau tidak berkorban, beliau sedang hadyu. Hadyu yang beliau potong, hewan yang dibawa untuk diserahkan tatkala jamaah haji. Karena sebagian orang di sana tukang jual kambing memang nakut-nakutin jamaah haji. Dan saya pernah menghadapi seorang ibu sudah tua, kasihan. Saya disuruh beli kambing 3 ekor. Buat apa, Bu? Satunya buat kambing haji. Terus yang kedua, kambing korban. Yang ketiga, kambing pelanggaran. Loh, ibu sudah melanggar? Belum, tapi katanya pasti melanggar. Ini penjual kambing yang kurang ajar namanya. Kasihan, dia punya uang jajan tidak ada, sudah haji reguler, dikasih unti mungkin 1.500 real, harus dipotong lagi 500 buat kambing korban, 500 lagi buat kambing pelanggaran, tinggal 500 real, dia buat apa? Ini kurang aja memang para penjual kambing, dan itu memang mafia banyak di Saudi, banyak. Dan mengaku-ngaku jadi mahasiswa Universitas Al-Madinah lah, nanti jalan berdua orang, satunya seakan-akan nunduk, seakan kiai besar, ternyata sedang sandiwara lah, banyak. Terkadang yang jadi masalah, dia datang langsung ke tanah air. Dia langsung ngelobi kepala kloter, kadang-kadang begitu. Sehingga sampai sana kepala kloter suruh beli sama dia. Nanti kongkalingkong, kepala kloternya dikasih 50 real, sisanya buat dia. Kambingnya ada enggak tahu. Ya. Itu banyak kejadian. Saya pernah langsung hadapi masalah seperti itu. Ada orang datang kepada saya, kata dia setelah ngobrol, dia bilang, Ustaz, saya ketipu, Ustaz. Kenapa? Tadi saya bawa orang, jadi disuruh lihat kambing disembelih. Saya pun datang bawa jemaah saya untuk lihat kambing disembelih. Terus saya bilang, orangnya jelaskan, ini kambing bapak, ini kambing bapak, ini kambing bapak. Tahu-tahu ada orang Irak datang ke saya, dia ngomong pakai bahasa Inggris, kamu ngapain di sini? Ini lagi ngeliat kambing-kambing kami dipotong. Itu bukan kambing kalian, itu kambing kami. Jadi dibohongin aja, disuruh nonton kambing orang dipotong. Dan itu kejadian nyata. Saya langsung menghadapi kasus itu. Dan itu banyak penipuan. Nanti kami sudah dipotong, dijual lagi sama murah-murah ke restoran-restoran. Tidak dibagikan kepada fakir miskin. Demikian juga diantaranya jamaah dibawa ke tempat jauh, disembelih sebelum hajian. Disembelih. Nanti dikasih makanan, dikasih jalan-jalan, sampai di sana kambingnya dipotong, mungkin jamaah 400 orang. Baru dipotong 30, sudah Pak, nanti kita terlambat sholat duhur, kita pulang aja. Sudah, 30 orang yang lihat, kemudian entah ratusannya entah kemana. Jadi banyak mafia kambing di sana, maka saya hanya menyampaikan bahwasanya harus menyembelih di tempat orang yang amanah, ya.
5: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
6: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Apakah pergi berjihad harus izin orang tua? Harus. Enggak boleh enggak izin. Ada sahabat pengen jihad kepada bersama Nabi. Ini jihad bersama Nabi loh. Ya. Lalu Nabi mengatakan, "Apa kamu punya orang tua masih hidup?" Masih, keduanya menangis sekarang karena saya pergi jihad. Kata Nabi, "Irji ilaihima wa athikhuma kama abkaitahuma." Kembali kamu kepada kedua orang tuamu. Buat keduanya bahagia, tertawa. Sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Jihad itu harus seizin penguasa, harus seizin orang tua, harus seizin orang yang memberi hutang kepada kita. Karena Nabi mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi.

0: hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai dilunasi. Bahkan seorang mujahid fi sabilillah yang mati syahid, ya enggak bisa masuk surga kalau masih punya utang. Jadi orang yang mau berjihad itu harus minta izin pada pemimpinnya, ya penguasanya, harus minta izin kepada orang tuanya, dan harus minta izin kepada orang yang memberi dia hutang kalau dia masih memiliki tanggungan hutang. Seperti itu. Ya, dan tidak boleh hanya berbekal emosi dan semangat ya untuk berperang, kemudian mengabaikan aturan-aturan syariat. Karena jihad yang tidak sesuai dengan aturan syariat, maka dia tidak disebut jihad, meskipun niatnya apa? Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu disyaratkan banyak hal. Satu, ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan lebih rinci lagi bahwasanya setiap amal ibadah kita lakukan harus cocok dengan sunnah dari 6 sisi. Dari sisi jumlahnya, dari sisi kaifiatnya, tata caranya, dari sisi tempat dan waktunya, dari sisi jenisnya, dan dari sisi sebabnya. Satu sisi saja tidak cocok dengan syariat, maka amalan kita tidak akan ditolak. Fahuwa raddun ay mardudun, maka dia amalan yang tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah Anda mendapati dalam diri Anda bisikan-bisikan yang berisi misalkan ucapan-ucapan kufur, bisikan keraguan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bisikan keraguan akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini boleh dikatakan hampir dialami oleh setiap orang-orang yang beriman. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan yang hendak menanamkan keraguan di hati kita. Terkadang hati kita didatangi oleh was-was yang begitu hebat. Ya. Hati kita melintas di atasnya celaan, hinaan bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini terjadi. Ini adalah bisikan-bisikan yang disampaikan atau yang dihembuskan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Karena hal ini juga dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, "Faqad jaa'a nasun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu." Datang sekumpulan orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada beliau, "Inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami menemukan di dalam hati kami ini ya suatu ucapan di dalam hati, terlintas di dalam hatinya, yang kami tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Ini adalah perkara yang sangat besar. Kami merasa itu adalah dosa yang luar biasa. Kami tidak bisa mengucapkannya, bahkan takut untuk mengucapkannya. Namun dia terlintas di hati kami. Qala waqad wajadtumuhu. Nabi bersabda kepada mereka, sungguh kalian mendapatkan bisikan tersebut di dalam hati kalian? Qalu na'am. Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dzaaka sharihul iman. Nabi bersabda, itulah tanda iman yang sharih. Itulah tanda keimanan. Keimanan sejati, keimanan yang tegas, sharih. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah tajawaza li ummati amma waswasat ma lam ta'man aw takallam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku. Ya. Manakala ada bisikan melintas ke dalam jiwa-jiwa mereka, bisikan akan keburukan, bisikan dosa, bahkan bisikan kekufuran. Ya. Yang tidak bisa mereka halau dan cegah. Melintas begitu saja. Allah memaafkan hal tersebut. Ya, asalkan dia tidak ungkapkan, dia tidak ucapkan, atau dia tidak wujudkan dalam bentuk amalan. Terkadang melintas bisikan di hati seseorang, celaan kepada Allah, celaan kepada Rasulullah, ya, bahkan celaan kepada agama yang mulia ini, agama yang hak ini. Itu adalah kekufuran tentu saja. Namun yakinlah, itu datang dari syaitan. Kita tidak kufur selama kita tidak mengamalkan kekufuran yang melintas tersebut, dan selama kita tidak mengucapkannya. Dan kita diperintahkan juga dalam riwayat yang lain untuk beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang senantiasa menghembuskan, membisikkan was-was, penyakit-penyakit dalam hati, keraguan-keraguan, sehingga hamba tersebut merasa diri telah jauh menyimpang dari jalan Allah, merasa diri telah kafir bahkan, dan itu terjadi berkali-kali sehingga dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun dia keluar dari agama Allah. Benar, dia keluar dari agama Allah. Jika demikian, berarti dia telah mengikuti bisikan syaitan tersebut dan syaitan telah menang. Obatnya adalah jangan hiraukan bisikan tersebut. Lupakan saja. Ya. Berlepas diri dari bisikan tersebut sejauh-jauhnya dan mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tips yang diberikan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala untuk mengobati penyakit was-was ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Nasihat.
4: Pada tahun 16 atau 17 atau 18 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, di masa pemerintahan Khalifah Umar atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang datang kepada Umar kemudian membawa semacam saf, yaitu surat bukti, ya, bahwasanya ada kawannya yang sudah jatuh tempo harus bayar hutang kepadanya, dan jatuh tempo tersebut pada bulan Sya'ban. Maka dia pun bawa tanda bukti tersebut kepada Umar. Namun hanya ditulis bulan Sya'ban, tidak ditulis tahunnya. Maka Umar bertanya, "Ayu Sya'ban hadza?" Ini bulan Sya'ban yang mana jatuh temponya? Apakah Sya'ban tahun yang lalu? Apakah Sya'ban tahun sekarang? Atau bulan Sya'ban tahun depan? Karena tidak ada tahun waktu itu. Umat Islam, bahkan sebelum umat Islam, orang-orang jahiliyah sudah mengenal bulan, tapi mereka tidak mengenal tahun. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini bulan-bulan yang masyhur bahkan di kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Tetapi mereka tidak pernah menyebutkan Sya'ban tahun sekian, Ramadhan tahun sekian, sehingga terkadang mereka menentukan tahun dengan terjadinya peristiwa besar. Contoh, mereka mengatakan Rasulullah SAW lahir di tahun gajah, karena di tahun tersebut ada peristiwa besar di mana Allah mengirim burung-burung untuk menghancurkan tentara bergajah milik Abroha. Sehingga dikatakan si fulan wafat 2 tahun sebelum tahun gajah, si fulan wafat 2 tahun setelah tahun gajah. Dijadikan tahun gajah tersebut sebagai tahun penanggalan. Namun tidak ada nomornya. Ini tahun nomor berapa? Tahun angka keberapa? Maka tatkala ada kasus ini di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sudah jatuh tempo, namun bulan Sya'ban, Sya'ban yang mana? Maka akhirnya Umar mengumpulkan para sahabat untuk mendiskusikan hal ini. Harus ada tanggalan tahun buat kaum muslimin. Maka sebagian mereka memberi ide agar kaum muslimin mengikuti tahunnya orang-orang Persia. Maka Umar menolak. Sebagian mereka memberi ide agar Umar bin Khattab atau kaum muslimin mengikuti nomor tahunnya orang-orang Romawi, namun Umar menolak. Sebagian mereka menyatakan bagaimana kalau tahun pertama adalah tahun lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Umar menolak. Sebagian mereka mengatakan bagaimana kalau tahun pertama Islam adalah tahun diutusnya Nabi, diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, namun Umar juga menolak. Sampai akhirnya Umar setuju tatkala dijadikan tahun hijrah Nabi sebagai tahun pertama Islam. Ini menunjukkan hijrah sangat bermakna dalam hati kaum muslimin, sehingga dijadikan tahun awal sebagai tahun penanggalan Islam. Karena hijrah adalah peristiwa yang besar, peristiwa cikal bakal berdirinya negara Islam di kota Madinah, sehingga akhirnya Islam bisa tersebar ke seluruh jazirah Arab, bahkan ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke tanah air kita, bahkan sampai di kota Lombok atau provinsi Lombok yang kita cintai. Oleh karenanya perlu kita mengenal tentang peristiwa hijrah tersebut agar kita lebih mengagungkan peristiwa tersebut, agar terkenang dalam hati kita bagaimana perjuangan para sahabat dan perjuangan Nabi SAW dalam menjalani peristiwa hijrah tersebut.
1: Surah Al-Baqarah ayat 267 sampai 273.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واعلموا أن الله غني حميد.
1: Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
1: Syaitan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui.
0: Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
1: Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah.
0: Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar.
1: Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya.

Jika kamu menambahkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Akan tetapi, Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya.
1: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيما

0: Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, apabila setelah sholat dan lisan kita mau berzikir, berzikir pagi maupun zikir petang, tapi kita telah berhadas misalnya kentut atau setelah kencing, apakah kita wajib berwudu terlebih dahulu untuk zikir pagi dan petang tersebut?
3: Iya. Ikhwatul Islam azakumullah, berzikir sangat dianjurkan dalam keadaan suci. Ya, ketika kita telah selesai sholat, kemudian kita ingin berzikir pagi dan petang, yang lebih bagus kita bangkit untuk berwudu, kemudian kita kembali ke tempat kita dan berzikir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda, ini karihtu an adzkurallah ala ghairi dhuhrin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak bersuci, kata beliau. Bahkan Rasulullah untuk menjawab salam saja, beliau sempatkan dulu untuk tayamum di sebuah tembok. Setelah beliau buang air, kemudian lewatlah seorang laki-laki dan mengucapkan assalamualaikum kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW tidak menjawabnya sampai beliau pergi dulu ke sebuah tembok, lalu beliau bertayamum. Setelah itu beliau mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi subhanallah. Sampai-sampai menjawab salam saja, bayangkan Rasulullah SAW tidak ingin menjawabnya dalam keadaan tidak suci. Maka dari itulah, ya, sebagai seorang muslim, bersemangatlah untuk berzikir kepada Allah di atas kesucian. Lalu kemudian bersemangatlah ia untuk menjaga kesucian, ya, apa namanya, menjaga wudhunya. Ya, dan menjaga wudhu itu sesuatu yang agung. Kata Rasulullah, wala yuhafidhu ala al-wudhu illa al-mu'min. Tidak ada orang yang bisa menjaga wudhunya kecuali seorang mu'min, kata Rasulullah. Salawatullahi alaihi wassalam. Allahu
2: a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan pertanyaan dari Abdullah di Padang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, saya mau bertanya tentang salat tahiyatul masjid. Ketika sudah dikumandangkan azan, mana yang harus didahulukan, Ustaz, untuk tahiyatul masjid atau menjawab azan terlebih dahulu?
3: Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tahiyat masjid itu gugur, ya, dengan berdirinya kita menunggu azan atau tidak? Kalau dikatakan gugur, ya, maka ini tentunya tidak berdasarkan dalil yang sahih, dia tidak gugur, tetap ada apa namanya dianjurkan untuk apa namanya sholat tahiyat masjid. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, lalu kemudian masuklah seorang sahabat ke masjid yang bernama Sulaik al-Ghatafani. Lalu ia pun langsung duduk. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang itu, kamu sudah sholat dua rakaat tahiyat masjid? Ia menjawab, belum. Kata Rasulullah, berdirilah dan sholatlah dan ringkaskan. Maka saya pernah bertanya kepada guru saya, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, ya, mana yang lebih kita dahulukan ketika kita masuk masjid, ternyata azan dikumandangkan, kita dengarkan atau kita sholat dulu? Kata beliau, kalau kita kumpulkan dua-duanya itu lebih baik. Artinya kita tunggu sebentar sambil berdiri, ya, menjawab azan, setelah itu kita menjawab, setelah itu kita sholat dua rakaat tahiyat masjid. Allahumma kecuali di sholat Jumat, karena mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib, sedangkan menjawab azan itu hukumnya sunnah. Maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan yang wajib hanya karena mengejar yang sunnah. Maka di saat kita azan berkumandang, segera kita sholat tahiyat masjid. Setelah itu untuk mendapatkan apa keutamaan mendengarkan apa namanya khutbahnya imam, ya, wallahu a'lam. Nah.

0: sum'ah, pujian, ya, memperdengarkan ini. Ah, bentengnya malah berusaha menyembunyikan amalan, ikhwan. Jangan banyak cerita dengan orang. Antum lihat kisah-kisah orang ulama kita, ya, mereka ada yang berpuasa, Daud, tetapi orang tidak tahu dia berpuasa sepanjang tahun. Selama 40 tahun dia puasa, Daud. Kenapa? Dia kalau pergi ke pasar, istrinya membawa bekal untuk makan, dia bawa. Sampai di pasar, ini makanan, dia sedekahkan ke orang. Nanti dia pulang, dekat maghrib, habis maghrib dia pulang, dia makan. Istrinya sendiri tidak tahu bahwa dia berpuasa dengan Nabi Daud. Kita kadang-kadang bercerita, ada undangan, afwan ya akhi, ana lagi puasa, tapi dimakan juga tuh. Kenapa kita tak bisa rahasiakan bahwa kita sedang puasa, tapi kan kita boleh makan? Karena ini ajakan, undangan yang wajib, kita datang, kita puasa sunnah, kita datang makan aja, tak perlu kasih informasi orang, insya Allah kita dapat pahala. Tapi kita selalu bilang, apa nih ya, okay, ana lagi puasa nih sebenarnya, tapi karena menghargai undangan wajib, padahal enti mau makan sebenarnya, ya. Alasan-alasan ini apa? Ingin lihat ke orang.
1: Mutiara doa, doa, sehari-hari.
2: Doa memohon anak soleh. Doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat As-Saffat ayat ke-100.

0: My favorite.
1: Bapak dan Ibu sekalian, terus terang saya sangat terharu sekali. Di sebuah pedesaan yang Masya Allah di Gunung Kidul ini, ternyata semangat untuk menuntut ilmu Allah luar biasa. Saya melihat ibu-ibu berbondong-bondong dengan traktor untuk berjalan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini luar biasa. Kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu Allah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke surganya.
2: Amin.
1: Kita datang di sini berkumpul tiada lain untuk menuntut ilmu Allah, ilmu yang sangat mulia sekali, ilmu yang akan kita bawa sampai meninggal dunia. Setiap kita, ketika kita telah di alam kubur, kita akan ditanya tiga pertanyaan. Yang pertama, siapa Tuhanmu? Yang kedua, siapa Nabimu? Yang ketiga, apa agamamu? Bapak-bapak tidak akan ditanya oleh malaikat apa rumusnya kimia. Bapak tidak akan ditanya oleh malaikat di kuburan apa pelajaran biologi. Siapa penemu listrik tidak akan. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu akan ditanya nanti di kuburan siapa Rabbmu, siapa Allah SWT. Maka setiap kita berusaha untuk bersungguh-sungguh mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hak Allah? Kita mengenal siapa nabi besar sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah karena memang kita hidup di dunia tidak akan mungkin lama. Kita akan meninggal dunia dan saya yakin semua kita ingin masuk surga, ya tidak, Bapak ya. Semua kita ingin masuk surga, tapi masalahnya untuk masuk surga ternyata harus dengan amal. Surga bukan milik nenek moyang kita, Pak. Kalau mungkin surga milik bapak kita, nenek kita, kita mungkin bisa pesan rumah di surga tipe 100, nah, kecil 100 itu. Tapi masalahnya surga itu milik Allah, yang bisa kita raih dengan amalan soleh. Kalau bapak-bapak untuk mencari uang, mencari harta di dunia ini, terkadang kita mau banting tulang. Kita mau kerja keras demi untuk mendapatkan dunia. Padahal dunia dibandingkan dengan surga kecil sekali. Kesenangan dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesenangan mana? Surga. Bayangkan Pak, coba dengarkan sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah di suatu sholat, tiba-tiba Rasulullah SAW sedang sholat, tiba-tiba Rasulullah SAW loncat untuk mengambil sesuatu. Sehingga para sahabat merasa heran. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang aneh tadi dalam sholat. Apa itu?" kata Rasulullah. "Engkau meloncat untuk mengambil sesuatu." Kata Rasulullah, "Tadi aku diperlihatkan oleh Allah pohon kurma di surga. Dan aku melihat setangkai kurma. Maka aku meloncat untuk mengambilnya. Demi Allah," kata Rasulullah, "kalau aku berhasil memetiknya, kalian akan memakan kurma itu sampai hari kiamat." Maaf, bukan kurma, anggur ya. "Kalian akan memakan buah anggur itu sampai hari kiamat." Bayangkan, setangkai buah anggur bisa dimakan oleh manusia sampai hari kiamat. Buah anggur surga. Makanya kenikmatan surga itu luar biasa. Kita sebagai seorang mukmin, Bapak dan Ibu sekalian, Hendaknya orientasi kita yang terbesar bagaimana meraih surga. Dunia jangan jadikan tujuan. Dunia hanya wasilah saja. Siapa bapak dan ibu yang berumur 1000 tahun? Tidak ada. Siapa di antara kita yang akan hidup selama-lamanya di dunia? Tidak ada. 100 tahun meninggal dunia. Sepuh-sepuh kita yang umur 80 tahun sudah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, kemana mereka akan ditanya oleh Allah tentang amalan saleh?
0: Soal jawab.
2: Kalau dalam kajian akhwat dan ikhwan di dalam satu majlis tidak ada hijab, boleh apa tidak hukumnya? Kalau akhwatnya di belakang semuanya, ikhwannya di depan semuanya, ya hukum asal tidak apa-apa. Tapi untuk menjaga fitnah ya lebih baik pakai apa?
3: Hijab.
2: Zamannya Rasulullah ada hijab apa? Ya. Tapi para sahabat kalau selesai sholat langsung apa? Berpaling pulang. Gitu ya. Jadi lebih baik dan lebih bagus saddan lidzari'ah ya, pakai apa? Hijab. Nanti ikhwannya enggak konsentrasi. Pengen lihat ke belakang aja. Kalaupun ikhwannya bisa konsentrasi, ustadznya enggak bisa konsentrasi. Jadi harus ditutup. Ya, harus di. Ya kayak ini sudah benar ini alhamdulillah. Pakai apa? Hijab ya.
1: Penting sekali kita memiliki hati yang kaya, yang merasa puas dan kenyang dengan apa yang Allah berikan dari kehidupan dunia. Cuman caranya gimana supaya kita ini diberikan oleh Allah hati yang kaya? Dengarkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Man kanat hammuhul akhirah. Siapa yang keinginan terbesarnya akhirat? Sabbatallahu amrahu, Allah kokohkan urusannya, dijadikan dia itu kuat dalam menghadapi hidup ini. Waja'alal ghina fi qalbi, dan Allah jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa atatud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Lihat, siapa kata Rasulullah yang keinginan terbesarnya akhirat? Orang yang keinginan terbesarnya akhirat itu pak, qanaah, hatinya kaya, diberikan oleh Allah harta yang sedikit dia syukuri alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta, dia berusaha bagaimana berpikir, bagaimana mensyukuri harta tersebut yang Allah berikan kepadanya. Makanya, ya akhi, a'azani Allah, hati yang kaya itu mahal, akhi. Karena kekayaan hati itulah yang menyebabkan kita, apa pak? Kita menjadi orang yang dermawan. Orang yang kaya hatinya, pak, dia tidak akan bakhil. Orang yang kaya hatinya, pak, dia akan senantiasa qanaah, tenang hidupnya itu. Iya. Orang yang hatinya kaya itu, pak, masya Allah, dia itu orangnya tidak pernah iri, dengki, tidak pernah. Kenapa? Hatinya kaya. Beda dengan orang yang hatinya miskin, yang tak pernah kenyang jiwanya itu. Iya. Akan dihinggapi berbagai macam penyakit-penyakit hati, kedengkian, keputusasaan, mudah dia putus asanya, kerakusan, tamak dia. Padahal kata Rasulullah SAW, madzibani jaiani ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wa syarafa lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih merusak dari orang yang rakus terhadap apa?
0: harta dan kedudukan merusak agamanya itu. Wallah, jiwanya enggak pernah kenyang.
3: Mutiara nasihat.
4: Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha." Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan seorang yang mendengarkan hadisku, mendengarkan ucapanku, fawa'aha, kemudian dia memahaminya, tsumma hafizaha, kemudian dia menghafalnya, wa ballaghaha, dan dia menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain dan mengamalkannya. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwa tingkatan pertama seorang penuntut ilmu yang harus dia lewati adalah husnul insad, baik di dalam diam. Itu tingkatan pertama, itu anak tangga pertama yang harus dilewati. Kalau kita di majelis ilmu sudah tidak bisa menjaga ketenangan, berarti kita sudah gagal pada anak tangga yang pertama, dan tidak akan mungkin kita bisa naik ke anak tangga yang kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Dan disebutkan oleh para ulama ussalaf itu, ketika hadir di majelis ilmu, kepala mereka tuh semuanya tertunduk menyimak ke kitab, seolah-olah di kepala mereka tuh bertengger burung-burung gagak. Sampai burung itu bertengger itu betah di situ. Menunjukkan apa? Orang ini tenang. Kalau begini kan mesti burungnya terbang. Itu menggambarkan situasi, kondisi, kemudian keadaan majelis ilmu di masa-masa dulu. Bahkan ada ulama yang datang ke majelis ilmu itu pengajiannya besok, ya, pengajiannya hari ini ya, kemarin sore itu dia sudah duduk di tempat duduk di sini, dan dia tidak mau beralih dari tempat duduk ini sampai pagi hari, sampai ada yang kencing darah. Karena kalau dia beranjak ke toilet nanti mesti akan ditempati oleh orang lain. Datang dari sore duduk di sini, tidurnya di situ, kelipu gitu, bangun sudah duduk lagi bawa kitab, nunggu, padahal pengajiannya masih jam 8:30, tapi dari kemarin sore sudah duduk di sini. Itu para ulama salaf hebatnya sampai seperti itu. Di antara mereka ada yang disebutkan di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, tulisan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sebagian salaf itu kalau ngaji, meskipun dia tahu pengajiannya libur karena ustadznya sedang safar, sedang ada urusan apa di masjid, dia tahu malam ini pengajiannya libur, tapi dia tetap berangkat dan duduk di situ sekedar membaca-baca, supaya apa? Semangatnya di dalam menuntut ilmu tidak meluntur, agar kebiasaannya ngaji itu tidak berkurang kadarnya. Jadi meskipun sudah tahu, dia tetap berangkat duduk di masjid itu, baca-baca sendiri, murojaah sendiri. Setelah 1 jam selesai, biasanya memang ini sudah bubar, baru dia pulang sendirian. Itu kehebatan para ulama as-salaf di dalam menuntut ilmu.
3: Surah Al-Baqarah ayat 274 sampai 281.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
0: Alladzina ya'kulun ar-riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

0: Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim.
0: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.

0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
1: Wa in kana nusratan fanadhratun ila maysara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
0: Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya.
1: Soal jawab.
2: Mohon nasihatnya, saudara saya menerima bingkisan dari orang non-muslim. Apakah boleh makanan tersebut dimakan? Kalau pakaian, apa boleh dipakai? Jazakallahu khairan Ustaz.
3: Seandainya makanan atau bingkisan itu kaitannya dengan perayaan keagamaan, maka tidak boleh. Karena itu bagian dari syiar agama lain. Tapi kalau bingkisan itu tidak ada hubungannya dengan perayaan keagamaan, sekedar dia baru pulang bepergian, ya, kemudian dia bawa oleh-oleh, dia kasih kita, tidak apa-apa. Ya, tapi harus halal. Kalau makanan harus halal, jangan sampai BABI. Ya, enggak boleh, udah jelas di situ. Pork. Ya betul ya. Pork apa-apa gitu cara bacanya. Ya, jelas-jelas kayak gitu, enggak boleh. Ya. Jangankan non muslim, orang muslim pun kalau ngasih kita babi enggak boleh. Apa kemudian kalau yang ngasih muslim babi jadi apa? Halal ya enggak, tetap enggak boleh. Jadi kalau hubungannya dengan perayaan keagamaan maka dihindari karena itu bagian dari syiar agama mereka. Tapi kalau sifatnya duniawi enggak apa-apa. Sebagaimana kita orang Islam itu boleh untuk ngasih orang non-muslim. Makanya ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasul SAW, seingat saya, ketika ketika nyembelih binatang, kemudian dia bertanya siapa yang mesti saya dahulukan, maka ternyata dijawabnya adalah itu tetanggamu yang Yahudi. Tetanggamu yang Yahudi, kenapa? Karena paling dekat, ya, karena paling dekat maka itulah yang didahulukan. Makanya kalau dalam masalah-masalah duniawi gak ada kaitannya dengan perayaan-perayaan keagamaan, tidak apa-apa. Kita saling memberi apa? Hadiah. Bahkan itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendakwahi orang tersebut. Wallahu a'lam. Ya.

0: Kemudian bertakwa kepada Allah Ta'ala, apabila dikatakan seorang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaitu dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dari azabnya. Dia takut pada Allah, dia bertakwa pada Allah Ta'ala dengan memelihara dirinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memelihara dirinya dari azab Allah Ta'ala? Yaitu bi ta'atillah. Dia melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takwa kepada Allah Ta'ala dari kemurkaannya dan mengejar keridhaan Allah. Bagaimana seorang lari dari murka Allah? Kejarlah ridha Allah, maka dia akan selamat dari murka Allah. Dia keluar dari sakhatillah, dia mengejar ridwanullah. Dia mengerjakan apa-apa yang diridhai oleh Allah Ta'ala, yaitu mensyukuri nikmat Allah, beribadah kepada Allah. Demikian pula seorang bertakwa kepada Allah. Dengan apa dia bertakwa kepada Allah? Dia bertakwa dari kekufuran dengan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertakwa kepada Allah dari kesyirikan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertakwa kepada Allah Ta'ala dari melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dengan dia mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini merupakan bagian dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang keluar dari murka Allah dengan mengejar ridha Allah, seorang keluar dari kekufuran dengan iman pada Allah Ta'ala, dan seterusnya dari amal-amal yang menunjukkan ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa memohon anak soleh. Doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-38.
3: Mutiara nasihat.
4: Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab yang kedua atau hal yang kedua agar kita dapat mencapai kesempurnaan amal ibadah, kata Abdullah bin Abbas atau kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, wasatrihi, sembunyikan amal ibadah kita, sembunyikan kecuali dalam rangka syiar, atau amal ibadah tersebut termasuk syiar seperti azan, seperti sholat lima waktu berjamaah ke masjid bagi laki-laki, seperti sholat Jumat, seperti sholat Id, atau dalam rangka berdakwah. Kita perlihatkan sedekah kita di hadapan anak kita agar dia termotivasi. Namun jika itu bukan syiar dan itu tidak dalam kondisi berdakwah atau menolak fitnah misalnya, hukum asalnya kita sembunyikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib dalam kitab tarikhnya, atau Al-Imam Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-amali salih falyafal. Barang siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, yang mampu merahasiakan amal ibadahnya, maka lakukanlah, rahasiakan amal ibadah tersebut. Ini sebuah nasihat, sebuah wasiat, sebuah petuah nabawiyah yang meluncur dari lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un minal amali salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu merahasiakan amal ibadahnya, maka lakukanlah, rahasiakan dan sembunyikan amal ibadah tersebut. Pastikan jangan ada orang yang mengetahui sehebat apa kita bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan tidak ada yang mengetahui sebanyak apa infak sedekah kita pada bulan ini. Pastikan tidak ada yang mengetahui bahwa kita sedang puasa Nabi Daud atau puasa Senin Kamis. Usahakan hal tersebut. Man istata'a minkum an yakuna lahu khibu'un minal amali salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, maka lakukanlah. Inilah dalil tentang nasihat para ulama bahwa kita tidak akan mencapai kesempurnaan amal ibadah sampai kita merahasiakan, sampai kita menutupi, sampai kita tutup dari pandangan mata manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan motivasi untuk hal ini sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, "In tubdu shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian tampilkan sedekah kalian selama ikhlas, itu baik, kata Allah. Baik. Selama ikhlas, saat kita mengerjakan amal ibadah, saat kita berinfak lalu dilihat orang, enggak ada masalah. Itu baik. Namun, wa in tukhfuha, jika kalian sembunyikan, jika kalian rahasiakan dan kalian tetap berikan sedekah tersebut, kalian tetap berikan fakir miskin, kalian tetap dukung sebuah dakwah yang mengajak kepada akidah yang benar dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian tetap berikan anak-anak yatim tersebut, kalian tetap menjadi orang tua asuh bagi mereka, tapi enggak ada yang tahu, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian, pahalanya lebih besar, keutamanya lebih besar, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, hukum asal dari ayat ini adalah apabila amal itu sama-sama ikhlas, maka amal yang rahasia dan tersembunyi itu lebih besar pahalanya dibanding amalan yang ikhlas namun terlihat oleh mata manusia. Tidakkah kita termotivasi untuk mendapatkan kesempurnaan pahala? Kalau itu jawabannya, maka sembunyikan dan rahasiakan amal ibadah kita, jangan ada yang tahu, tutup rapat-rapat. Oleh karena itu, Salamah bin Dinar pernah menyatakan, uktum min hasanatik kama taktum min sayiatik, sembunyikan amal ibadah anda sebagaimana anda selama ini jago dalam menyembunyikan aib-aib anda, dalam menyembunyikan dosa-dosa anda, dalam menyembunyikan kesalahan-kesalahan anda. Selama ini kita jago dalam bersandiwara, saat kita miskomunikasi dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan suami kita, kita tidak akan cerita kepada orang lain karena itu menjatuhkan harga diri kita sebagai pemimpin rumah tangga. Saat anak kita ada masalah, mungkin kita tidak akan cerita kepada pihak lain karena itu sama saja menguak aib sendiri. Saat kita melakukan skandal, misalnya kita rahasiakan dan kita kunci rapat-rapat agar tidak diketahui oleh banyak pihak. Kalau itu yang kita lakukan selama ini, ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan skandal misalnya, maka lakukan hal yang sama untuk amal ibadah kita. Lakukan amal yang sama. Sembunyikan, sembunyikan, sembunyikan, rahasiakan dan rahasiakan.

kepada orang yang beramal di hadapan manusia sebagaimana surat Al-Baqarah 271 tadi, intu bidu shadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian tampilkan sedekah kalian itu baik selama ikhlas, selama sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Namun tidakkah kita menginginkan saran dari Nabi kita SAW di atas? Pahalanya lebih besar. Dan terus Allah dan Rasulnya mengarahkan kita untuk menyembunyikan amal soleh. Masih hangat diingatan kita hadis Bukhari yang menjelaskan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara mereka? Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Di antara orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seseorang yang bersedekah, lalu ia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Subhanallah. Tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saya ingin bertanya kepada antum, kepada hadirin sekalian, ketika hadirin sekalian datang ke pengajian, yang kita bawa tangan kanan atau tangan kiri? Kok lama banget mikirnya? Dua-duanya, alhamdulillah. Ketika kita bekerja, yang kita bawa tangan kanan atau tangan kiri? Dua-duanya. Pada saat kita silaturahim ke rumah orang tua, ke rumah saudara, yang kita bawa kanan atau kiri? Dua-duanya. Ketika kita sedang rekreasi bersama keluarga, keluar dari kepenatan aktivitas sehari-hari, yang kita bawa kanan atau kiri? Ternyata dua-duanya juga. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, lihat betapa dalamnya analogi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Simple tapi dalam. Sembunyikan amal ibadah Anda dari mata manusia, termasuk orang-orang terdekat Anda yang selama ini selalu menyertai hidup Anda. Sebagaimana tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan, padahal dua pihak ini itu sahabat sejati, nggak pernah berantem, nggak pernah hasad. Ketika tangan kiri kita pakaikan jam, tangan kanan hasad? Ada yang atau pernah lihat orang pakai dua jam tangan kanan, tangan kanan kirinya? Nggak ada. Atau mungkin ada sebagian kita pakai jam di tangan kanan, tangan kiri nggak minta. Lo nggak adil dong Pak, kanan dikasih masa kiri nggak dikasih? Nggak ada hasad sama sekali. Nggak ada pakai jam Ustaz, tapi batu akik ada Pak Ustaz, itu ada kanan kiri. Batu akik di luar kaedah insyaallah. Dan itu pun bukan karena hasad. Kanan kiri enggak pernah berantem. Tangan kanan enggak pernah berantem dengan tangan kiri. Kompaknya minta ampun. Saling mendukung satu dengan yang lain. Di mana ada tangan kanan, di situ ada tangan kiri. Di situ ada tangan kiri, di situ ada tangan kanan. Tidak pernah berpisah. Tidak pernah berpisah. Selalu menemani 24 jam. Bahkan kedekatan tangan kanan dan tangan kiri itu lebih dekat daripada kita dengan pasangan kita. Siapa yang bersama istrinya 7x24 jam? Tidak ada. Tapi tangan kanan kita bersama tangan kiri kita 7x24 jam. Hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Sembunyikan. Jadi sembunyikan, kalau kita bisa sembunyikan amal ibadah kita dari istri kita, lakukan. Kalau kita bisa sembunyikan amal ibadah kita dari anak kita, lakukan. Makanya sebagian para ulama salaf mengatakan, paling tidak ada satu amal ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tidak bisa terapkan hadis ini di banyak amal ibadah, paling tidak ada satu yang kita andalkan nanti pada hari kiamat. Ada satu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mudah sebenarnya. Contoh misalnya, antum bisa merutinkan atau antum bisa memperbanyak salawat ketika kita sedang mengendarai motor kita ke kantor, atau sedang mengendarai mobil kita ke kantor, ketika kita seorang diri, istri di rumah, lalu anak-anak sibuk ke sekolah, kita bawa mobil kita atau motor kita sendiri, perbanyak salawat. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Antum pakai helm kan gak ada yang tahu. Polantas juga gak tahu antum sedang salawat. Atau antum perbanyak dikit la ilaha illallah, gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kita rutinkan perbanyak zikir apa saja ketika dari rumah ke kantor, lalu kantor ke rumah, atau pas lagi ngantar barang. Gak ada yang tahu kecuali Allah Jalla wa'ala. Kalau kita bisa lakukan, lakukan. Begitu juga dengan para istri di rumah. Ketika suami sudah berangkat ke kantor, lalu anak-anak sudah pergi ke sekolah, apalagi kalau kita gak punya pembantu, kalau kita punya pembantu, kita lakukan di kamar kita, baca Al-Quranul Karim. Gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Salat duha, gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar 100 kali atau dimutlakkan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalla wa'ala. Artinya kita punya potensi. Setiap hari ada kesempatan untuk menyembunyikan amal tersebut. Setiap hari ada kesempatan untuk mengamalkan nasihat Nabi SAW, tapi banyak diantara kita melupakan nasihat itu. Hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Rahasiakan dari orang-orang terdekat kita, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lalu yang terakhir apa? Warajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainah. Dan yang terakhir kata Nabi, dari tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seseorang yang berzikir kepada Allah seorang diri, lalu tanpa terasa air matanya pun menetes. Khalian, ada kata-kata khalian di sana, seorang diri, tidak ada yang tahu. Berzikir seorang diri. Oleh karena itu Hasan Al-Basri pernah memberikan nasihat, jika kita sedang berzikir atau membaca Al-Quran, atau mungkin mendengarkan kajian di tempat umum, di tempat, di ranah publik, lalu hati kita tersentuh, kita ingin menangis, apa kata Hasan Al-Basri? Kata beliau, kum, bangkit dari tempatmu, lalu cari tempat kosong yang tidak ada orang sama sekali di sekitarnya, lalu menangislah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Itu nasihat Hasan Al-Basri. Jangan nangis di hadapan orang, jangan nangis di samping teman Anda yang sedang baca Al-Quran lalu dia mengetahui Anda sedang nangis. Warujulun dzakarallahu khalian, seseorang yang berzikir kepada Allah, fafadat aina, lalu tanpa terasa air matanya pun menetes. Makanya banyak para ulama ketika sedang kajian lalu beliau tersentuh, beliau tidak tuangkan dan tidak lepas air mata tersebut, beliau tahan. Sebagian atau di antara mereka mengatakan ma'asyadda zukam, betapa beratnya flu ini. Jadi mata sudah berkaca-kaca, hidung sudah memerah, lalu beliau mengatakan ma'asyadda zukam, betapa beratnya sakit flu ini. Sedang mengalihkan perhatian jamaahnya agar jamaahnya berpikir beliau sedang sakit flu, tapi beliau tidak bohong. Tauriyah, beliau tidak bohong, beliau tidak mengatakan saya sedang sakit flu, beliau kan hanya mengatakan betapa beratnya flu ini. Siapa yang bilang saya sakit flu? Nggak ada. Tapi ketika dikatakan demikian, orang berpikir oh syekhnya lagi sakit flu, wajar matanya berkaca-kaca dan hidungnya memerah. Disembunyikan mereka, disembunyikan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sembunyikan amal ibadah kita, sembunyikan amal ibadah kita.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
2: Masuk rumahnya,
0: dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
2: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris,
2: wahai para teroris,
0: lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Dan kenapa Anda Rasul Anda menebar keamanan di permukaan bumi? Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia?
2: Menebar
0: ketakutan. Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.

0: Soalan jawab.
1: Ustaz, saya sering mendengar hadis yang disampaikan Ustaz atau Ustazah di TV-TV swasta, yang artinya kurang lebih begini Ustaz. Ya Allah, kalau aku beramal karena mengharap surgamu, maka jangan masukkan aku ke surgamu. Kalau aku beramal karena takut neraka, maka masukkan aku ke neraka. Bagaimana kedudukan hadis ini Ustaz? Ini sangat terkenal sekali di masyarakat dan sepertinya kelihatan zuhud. Tapi kenapa kedengarannya janggal Ustaz? Aneh sekali, silakan.
2: Iya, memang itu bukan hadis, makanya janggal. Iya, bukan sabda Rasulullah. Tapi sebagian orang menisbatkan itu dari perkataan Abu Nawas. Tapi itu pun juga tidak sahih. Iya. Tapi itu berasal dari kaum tasawuf, yang mereka menganggap bahwa ibadah kepada Allah katanya bukan karena takut dari api neraka. Bahkan mereka menganggap orang yang beribadah kepada Allah mengharapkan surga katanya syirik. Ucapan seperti ini justru bertabrakan dengan dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan hadis. Kenapa demikian? Karena pertama, mengharapkan surga Allah dan takut dari api neraka adalah konsekuensi ridha Allah. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab? Ihtisab yang dimaksud yaitu kata para ulama talabul ajr, mengharapkan pahala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ama ana fala adri ma dandanataka wa ma dandanatu fulan?" Ya Mu'ad, "Hai Rasulullah, saya tidak tahu. Ya, apa sih seruan engkau dan seruan Mu'ad? Aku hanya berkata saja, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada engkau surga-Mu dan aku berlindung dari api neraka-Mu." Kata Rasulullah, "Haulahanu dandin." Justru di sekitar itu kita menyeru. Subhanallah. Ya, meminta kepada Allah surga, berlindung dari api neraka, perkara yang dianjurkan. Bahkan Rasulullah, justru di sekitar itu kita berkutat. Maka dari itu, ya akhi, a'azakumullah, ucapan yang mengatakan, "Ya Allah, kalau aku menaatimu karena mengharapkan surgamu, jangan dimasukkan ke surga," subhanallah. Ini sesuatu yang aneh sekali. Kenapa demikian? Karena Rasulullah saja mengharapkan surga. Ya, para sahabat pun mengharapkan surga. Bukankah surga itu hakikatnya keridhaan Allah? Ya, Allah akan masukkan ke surga siapa yang Allah ridhai. Dan Allah akan masukkan ke neraka siapa yang Allah murkai. Maka ya akhi, ya kewajiban kita dalam berbicara dalam masalah agama wajib dengan dalil dan hujjah, bukan sebatas pendapat dan ro'yu-ro'yu sebagian manusia. Wallahu a'lam.
3: Suatu ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang beramal saleh di dunia itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Dan masing-masing orang itu akan dipanggil dari pintu amalan andalannya. Beliau mengatakan yang amalan andalannya adalah salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Yang banyak berjihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Yang banyak sedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Yang banyak puasa, dipanggil dari pintu puasa. Enggak ada pintu puasa. Namanya pintu Royan, pintu Royan. Surga semuanya ada berapa, Pak? Ada berapa surga? Ada berapa pintu surga maksud saya? Ya, pintu surga semuanya ada 8. Kemudian saat mendengar hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, sebenarnya kalau seorang di antara kami dipanggil dari satu pintu saja itu sudah cukup. Tapi saya penasaran, wahai Rasulullah, akankah ada seorang di antara kami, akankah ada di antara umat ini yang nanti akan dipanggil dari pintu surga yang 8 semuanya?" Lihat semangatnya Abu Bakar As-Siddiq. Cita-citanya yang tinggi. "Cita-citaku setinggi Firdaus," katanya. Harus tinggi cita-cita itu. Jangan minta surga yang paling rendah, minta Firdaus, ya, yang paling tinggi, yang paling tengah. Kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus, kata Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Abu Bakar, ya. Enggak cukup dengan surga yang apa adanya, tapi beliau mencari yang paling tinggi. Enggak cukup ingin dipanggil dari satu pintu, tapi kalau bisa dipanggil dari semua pintu, kenapa tidak? Maka Rasulullah SAW mengatakan, benar wahai Abu Bakar, akan ada di antara umat ini yang dipanggil dari semua pintu, dan aku berharap engkau termasuk salah satu di antara mereka itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya pintu yang lain adalah namanya adalah pintu haji, ya. Tadi sudah empat, pintu sholat, pintu jihad, pintu apa namanya? Pintu sedekah, kemudian pintu rayyan untuk orang-orang yang banyak berpuasa. Masih ada pintu haji, pintu kadhmul ghaiz, ya, menahan amarah, ya. Pintu tawakal yang ketujuh. Yang ke-8 diperselisihkan antara pintu zikir atau pintu ilmu. Jadi ilmu pun memiliki pintu khusus yang darinya nanti para ulama, ya, atau orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu selama di dunia dan menjadikan itu sebagai amalan andalan mereka akan dipanggil darinya. Pertanyaannya, kalau sampai ada di antara kita yang dipanggil dari lebih dari satu pintu nanti, Pak, apa enggak malah bingung, Pak, masuk dari pintu yang mana? Kata Ibnu Hajar juga, enggak perlu bingung, ya, karena pemanggilan dari semua pintu itu hanya sebagai bentuk pemuliaan saja, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat orang-orang yang beramal, yang sudah capek beramal di dunia. Di dunia mereka enggak boleh cari pujian, Pak. Enggak boleh riya. Kalau riya batal amalan itu. Tapi saat di akhirat, saat sudah tibanya waktu hisab, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan itu. Enggak usah kita cari, Allah akan berikan. Jadi sangat bodoh kalau orang, ya, mencari muka di dunia, ya. Mencari pujian dari orang saat beramal, karena itu justru akan membuat amalan dia sia-sia. Mintalah kepada Allah saja, dan nanti biarlah kemuliaan itu kita dapatkan di akhirat nanti, ya. Tanpa kita cari, tanpa kita minta, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya saat di akhirat nanti, ya. Kata Ibnu Hajar, ada sebagian orang, ada sebagian umat ini yang akan dipanggil dari pintu surga, ya, dari lebih dari satu pintu, bahkan mungkin dari pintu surga semuanya, sebagai bentuk tashrif, pemuliaan, takrim, ya, pemuliaan.
0: Mutiara nasihat.
4: Kita tidak pernah mau mengingat dosa-dosa kita dan lebih senang mengingat dosa-dosa orang lain. Kalau melihat dosa dan kesalahan orang, ia pandai. Tapi kalau ia melihat dosa sendiri, ia tidak bisa melakukannya. Orang seperti ini, Pak, kalau ternyata ia tidak pandai melihat dosa sendiri, dan ia pandai melihat dosa orang lain, ia akan merasa ujub, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Maka orang seperti ini musibah besar. Dia akan terkena penyakit ujub dan sombong. Dia akan merasa dirinya lebih baik dengan amalnya. Kalaupun dia beramal, amalnya percuma di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ujub dengan amal itu lebih buruk daripada ujub seseorang dengan harta dan kedudukan. Karena ujub dengan amal bisa membatalkan amal, habis amalnya. Maka dari itu hati-hati, saudara-saudaraku sekalian. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasehati Abdullah bin Amr bin Al-As, kata beliau, kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi husalatin minan nas, bagaimana sikapmu hai Abdullah kalau engkau berada di sebuah masyarakat yang sudah rusak? Apa kata Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar, apa yang kau perintahkan kepada kami, kepadaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ilzam baitak wa khud ma ta'rif wada' ma tungkir wa 'alaika bi khassati nafsik wada' anka amral awam. Tinggallah banyak-banyak di rumahmu, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf, tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar, dan hendaklah kamu lebih sibuk memperhatikan dirimu sendiri yang lebih khusus, dan tinggalkan urusan orang-orang umum. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan wa 'alaika bi khassati nafsik, artinya hendaklah kamu lebih memikirkan dosa-dosamu. Jangan kamu sibuk memikirkan dosa orang lain. Jangan kamu sibuk memikirkan kesalahan orang lain. Bayangkan Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr bin Al-As ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kalau kamu berada di sebuah masyarakat yang sudah rusak? Yang namanya masyarakat yang sudah rusak pasti kesalahan dan dosa semua orang punya. Tapi ternyata di saat itu Rasulullah SAW malah melarang, bahkan menganjurkan Abdullah untuk lebih memperhatikan dosanya daripada memikirkan dosa orang lain. Subhanallah.
5: Surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: syai'in 'alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan bersaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalah itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbura. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itumina amanatahu wal yattaqillaha rabba. Wa la taktum

0: Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Soal jawab.
2: Saya ingin menanyakan, apakah seorang ahli ibadah boleh mengatakan seseorang itu sesat hingga mempengaruhi orang lain? Boleh kalau memang ternyata orang tersebut benar-benar sesat dan terbukti, dan buktinya pun sangat akurat. Iya. Kalau misalnya ada orang, Bu, ketahuan dia pemikirannya Syiah, misal, jelas menyesatkan, dia mencaci maki para sahabat, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, mengkafirkan Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak sesat itu, Bu? Maka kalau terbukti memang sesat, wajib kita katakan dia sesat. Kalau ada buktinya dan bahwasannya itu memang kesesatan yang di, semua ulama sepakat bahwa itu sesat. Adapun masalah yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nas dan dalilnya, maka pada waktu itu enggak boleh kita saling menyesatkan. Iya. Masalah yang tidak ada nasnya dan diperbolehkan padanya ijtihad, kata para ulama, tidak boleh kita saling memaksakan pendapat kita. Contoh misalnya, yang satu berpendapat wajib baca Al-Fatihah di belakang imam, yang satu berpendapat oh enggak, ya udah amalkan aja masing-masing. Jangan kemudian memaksakan pendapat kita, kemudian mencap orang yang menyelisih kita sebagai orang yang sesat. Salah besar itu, Bu. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, seluruh ulama sepakat dalam masalah ijtihadiyah kita tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh kita saling memaksakan pendapat. Iya. Maka di zaman sekarang banyak orang yang bodoh juga, masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya dijadikan dalih untuk menyesatkan orang lain. Wah, ini bang bahaya. Iya, bahaya itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi man sara ala nahjihi waqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi itu memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijamin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah." Setiap nabi sudah menggunakan doanya dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku menyimpan doa tersebut, doa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan tersebut, aku simpan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa? Untuk umatku kelak di hari kiamat. Subhanallah. Lihat bagaimana betapa Rasulullah sangat memikirkan dan sangat mencintai kita umatnya. Fahiya na'ilatun insya'allahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Syafaatku tersebut insya'allah akan diraih, ya, akan diraih dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi mereka yang mati, yang wafat dari kalangan umatku yang sedikit pun tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dia tidak membawa dosa kesyirikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kata para ulama mengumpulkan dua syarat bisa diraihnya syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah izin dari Allah, ada izin dari Allah. Karena sekali lagi syafaat itu hanya hak milik Allah semata. Ya, tidak bisa diminta kepada selain Allah. Kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar sudi kiranya Allah memberikan izin syafaat kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita. Itu yang sebenarnya terjadi. Ada izin dari Allah, dan ini terwakilkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan fahiya na'ilatun insyaallah. Ya. Syafaatku tersebut akan diraih insyaallah atas kehendak Allah. Berarti harus ada izin Allah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah harus ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang lain disebutkan wala yashfa'una illa liman irtada. Al-Anbiya dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-28. Dan mereka tidaklah bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kepada orang-orang yang dinilai layak dan pantas untuk mendapatkan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kursi misalkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izinnya, atas izin Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Hanya dengan izin Allah barulah para malaikat, para nabi, rasul, ya, orang-orang saleh, orang-orang beriman bisa memberikan syafaatnya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini syarat mutlaknya adalah tauhid. Tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sini Rasulullah mengatakan fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Itu akan diraih insyaallah oleh umatku yang mati di atas tauhid, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang, ya, yang meminta syafaat tersebut kepada selain Allah, dia meyakini syafaat tersebut bisa dia dapatkan tanpa harus ada izin terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan. Sama seperti kesyirikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah terdahulu ketika mereka mengatakan wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada mereka. Alasan mereka adalah karena berhala-berhala tersebut adalah pemberi syafaat untuk kami. Ya, mereka menyembah selain Allah dengan harapan yang mereka sembah itu nanti memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinafikan, inilah syafaat yang dinafikan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Inilah syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Syafaat yang ada yang akan terrealisasi adalah syafaat yang memenuhi dua syarat tadi. Harus ada izin dari Allah kepada pemberi syafaat, ya, dan harus ada keridhaan dari Allah kepada yang diberi syafaat. Dan untuk mendapatkan keridhaan ini haruslah dengan tauhid. Orang yang mati di atas kesyirikan, dia tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dia diharamkan dari syafaat. Wallahualam. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.

Manusia akan dikelompokkan Allah sesuai dengan orang yang paling dia cintai di permukaan bumi. Hati kita yang ada di permukaan bumi yang tidak kelihatan pengelompokannya, namun Allah tahu siapa yang sebenarnya kita teladani, siapa yang sebenarnya kita ikuti, siapa yang sebenarnya kita cintai, siapa yang sebenarnya kita jadikan panutan dalam hidup. Dan di akhirat Allah akan kumpulkan kita bersama mereka. Wa idzan nufusu zuwijat, di dalam surat At-Takwir, pada hari akhirat itu jiwa-jiwa manusia dikelompok-kelompokkan. Al-Imam At-Tabari di dalam tafsir mengatakan dikelompokkan sesuai dengan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Soal jawab.
8: Ustadz, saya jika berada di masjid merasa tenang dan tentram, dan terkadang suka menangis apabila mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Apakah boleh seorang wanita menenangkan diri beribadah di dalam masjid, Ustadz? Mohon petuahnya, Ustadz. Silakan.
9: Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati kepada pemirsa tadi dengan merasa tenang, merasa bahagia, merasa khusyuk, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di masjid, dan bahkan sampai mampu untuk kemudian menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jagalah nikmat tersebut. Syukurilah nikmat tersebut. Karena tidak banyak orang yang demikian, ya. Maka jagalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tertipu, ya, merasa dirinya kemudian lebih baik dari yang lain, ya, merasa dirinya lebih dari yang lain, maka yang demikian akan menghapuskan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka agar disyukuri dan terus istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan hukum seorang wanita berangkat ke masjid sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah bersabda, "La tamna'u ima'allahi masajidallah." Wahai para suami, ya, wahai para waliul amr, ya, para pemimpin untuk para wanita, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian untuk berangkat ke masjid. Ya. Maka dari hadis ini syariatnya bahwa seorang wanita boleh berangkat ke masjid, namun dengan syarat, yaitu dengan izin dari suami atau izin dari walinya, dan kemudian terjauh dari fitnah-fitnah yang ada, baik itu fitnah terhadap dirinya, fitnah kepada wanita tersebut, ataupun fitnah untuk orang lain, ya. Kalau ini semua terjaga, ya, dalam keadaan aman dari fitnah, dalam keadaan tidak membawa fitnah, tidak menjadikan fitnah, dan juga dapat izin dari suami ataupun izin dari wali tadi, maka silahkan kita berada di masjid. Dan ternyata demikian keadaannya ketika kita, ya, sampai di Masjidul Haram, ya, kita sampai di Masjid Nabawi misalnya, kita merasa di sana bahagia, tenang, khusyuk. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada, ya, di depan Ka'bah, ya, kita sedang tawaf, sedang sa'i misalnya, kita merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disyukuri, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sebagian tidak sampai di sana, mungkin hanya sampai di masjid-masjid kita saja. Namun juga Allah berikan ketenangan tersebut, khusyuk tersebut didapatkan misalnya, alhamdulillah disyukuri. Ya. Sehingga silahkan kepada para wanita ketika memang merasa itu mendekatkan diri pada Allah dan menenangkan diri, dan ternyata semua syarat tadi bisa terpenuhi, diperbolehkan. Walaupun ya dengan catatan bahwa ibadah seorang wanita di dalam rumahnya, bahkan di dalam kamarnya, itu jauh lebih baik daripada ibadah di luar. Wallahu ta'ala alam.
10: Sholat berjamaah ke masjid terkhusus bagi laki-laki. Ya, pendapat ulama dua tentang sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Sebahagian mengatakan, dan ini yang paling banyak beredar di negeri kita, sunat saja, sunat muakkad. Kalau dikerjakan di masjid, maka pahalanya 27 kali lipat dibanding dikerjakan di rumah. Namun tak wajib ke masjid. Boleh laki-laki sholat di rumah. Ini pendapat yang paling banyak beredar dan paling masyhur di negeri kita. Dan ada pendapat lain bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib, bukan sunat. Yang tidak ke masjid berdosa karena tidak ke masjid. Dan kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada, dari hadis-hadis Nabi yang ada, saya, Ustaz Heri juga mungkin insyaAllah ta'ala berpendapat bahwa sholat ke masjid itu wajib untuk laki-laki, bukan sunat. Ya, karena Nabi tidak izinkan orang buta, sahabat Nabi buta, tak punya orang yang menuntun ke masjid, lalu datang kepada Nabi minta izin sholat di rumah, tak diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, seorang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum namanya radhiyallahu anhu, dan beliau sahabat yang buta, beliau ingin sholat di rumah, pergi kepada Nabi minta izin sholat di rumah. Kata para ulama, minta izinnya saja itu sudah menandakan mereka tahunya harus ke masjid. Kalaulah boleh di rumah, dalam pengetahuan para sahabat boleh di rumah, tak perlu lagi minta izin. Kenapa lagi minta izin? Karena udah boleh di rumah. Kalau cuma sunat ke masjid, Rasulullah itu tidak akan pernah marah kalau yang dilakukan, yang ditinggalkan ibadah sunat. Rasulullah baru akan marah kalau yang ditinggalkan ibadah wajib. Datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, buta. Sahabat yang buta, Allah tabaraka wa ta'ala cabut nikmat mata darinya. Mau sholat di rumah, minta izin dulu ke Nabi. Pergi ke Nabi, datang minta izin. Ya Rasulullah, saya buta. Satu alasannya. Yang kedua, saya tidak punya orang yang akan membimbing saya ke masjid. Di rumah itu gak ada orang lain. Buta saja sudah, alasannya sudah kuat sebenarnya untuk tidak ke masjid. Buta. Tambah dua, tak punya penuntun ke masjid. Dua alasan yang sangat kuat. Kata Nabi, enggak. Kamu dengar suara adzan? Iya, datang ke masjid. Maka laki-laki, pendapat yang paling kuat, wajib ke masjid. Sholat ke masjid itu wajib. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhahu, sahabat Nabi yang mulia, beliau bercerita tentang zaman beliau, bukan zaman sekarang, zaman beliau. Zaman beliau hidup tentu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam, imamnya manusia terbaik di permukaan bumi, Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Yang saya lihat dalam kehidupan kami bersama Nabi SAW adalah tidak ada yang absen sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada sholat untuk orang yang merupakan tetangga masjid kecuali di masjid. Para sahabat bertanya, siapa tetangga masjid ya Rasulullah? Apakah tetangga maksudnya yang rumahnya dekat masjid? Berapa rumah dari masjid? Kata Nabi, tetangga masjid adalah man yasma'un nida, yang mendengar suara azan. Yang mendengar suara azan adalah tetangga masjid. Dia harus datang ke masjid. Maka pendapat yang lebih kuat dari hadis-hadis yang ada adalah sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Bagi perempuan tidak wajib, boleh datang ke masjid berjamaah, boleh di rumah. Ya, dan sudah dikatakan tadi atau kemarin oleh Ustaz Eri hadisnya bahwa sholat di rumah lebih afdol. Namun boleh ke masjid dan boleh di rumah. Yang laki-laki tidak harus ke masjid.
7: Mutiara doa. Sehari-hari
11: doa memohon keturunan. Doa Nabi Zakaria. Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Rabbku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah waris yang paling baik. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-89.
6: Mutiara Nasihat. Nasihat.
12: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagian kita bertanya tentang makna ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akikah. Dia bersabda, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi wa yuzbahu anhu yawmas sabi' wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Setiap bayi yang terlahir dia tergadaikan dengan akikahnya, disembelih untuk bayi ini atau bagi bayi ini pada hari yang ketujuh, dicukur rambutnya, kemudian diberi nama. Apa makna setiap bayi itu tergadai dengan akikahnya? Para ulama memiliki tafsiran yang bermacam-macam. Dan di antara yang dikuatkan oleh para ulama kita adalah bahwa makna tergadai di sini adalah jika si bayi ini belum diakikahi oleh ayahnya, maka kelak anak ini tidak akan bisa memberikan syafaat kepada ayahnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, beliau mengatakan, ai yuhramu syafa'ata waladih idza lam yu'aqqa anhu. Ayah ini dia akan diharamkan dari mendapatkan syafaat anaknya apabila si anak ini belum diakikahi. Kemudian salah seorang ulama bernama Yahya bin Hamzah pernah berkata, qultu li Atha al-Khurasani, aku bertanya kepada Atha al-Khurasani, ma murtahanun bi aqiqatihi, apa itu maknanya bayi tergadai dengan akikahnya? Qala yuhramu syafa'ata waladih, maknanya tergadai adalah ayahnya dia diharamkan dari mendapatkan syafa'at dari anaknya jika si anak belum diakikahi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal senada juga diungkapkan oleh Al-Imam Al-Khattabi di dalam kitab Ma'alimus Sunan. Beliau mengatakan, wa ikhtalafan nas fi hadha, para ulama berselisih pendapat tentang makna hadis ini. Wa ajwadu ma qila fihi ma dhahaba ilaihi Ahmad bin Hanbal, dan penafsiran pendapat yang paling bagus, yang paling baik adalah apa yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Qala hadha fi syafa'ah, beliau mengatakan hadis ini, hadis tentang akikah ini berbicara tentang syafaat. Yuridu, beliau menginginkan, kata Imam Al-Khattabi, annahu idza lam yu'aqqa anhu yuhramu syafa'ata waladih, bahwasannya jika si anak ini belum diakikahi, maka bapaknya diharamkan dari mendapatkan syafaat si anak. Syekh Mansur Hasan Ali Salman hafizahullahu ta'ala juga termasuk ulama di zaman sekarang yang menguatkan pendapat ini, beliau berpendapat bahwasannya jika seorang ayah belum mengakikahi anaknya, maka amal si anak ini tidak akan sampai kepada ayahnya, tidak akan sampai kepada orang tuanya. Berdasarkan hal ini, maka termasuk salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, apabila di waktu kecil dia belum diakikahi, hendaknya ia mengakikahi dirinya sendiri, agar amal yang dia lakukan bisa sampai pahalanya kepada ayahnya sebagai bentuk bakti si anak kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala alam.
13: Surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
15: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم

Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

0: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."
1: Soal jawab.
2: Apa ciri-ciri seorang istri dikatakan dayut? Ana mohon nasihat agar tidak termasuk ke dalam perbuatan dayut. Ya jazallah khairan. Pada redaksi awalnya dayut itu untuk laki-laki ya. La yadkhul jannata dayut, gak akan masuk surga seorang dayut, kata Nabi SAW. Siapa dayut? Seseorang yang membiarkan kemungkaran di dalam keluarganya. Tapi kita tahu dalam ilmu usul fikih, matsabata fi haqqi rijal tabata fi haqqi nisa'i la bidalilin mukhassis. Sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita kecuali ada dalil yang mengecualikan dan membedakan. Maka kalau tidak ada yang membedakan dan mengecualikan, maka ini juga berlaku buat wanita. Berarti wanita yang membiarkan ada kemungkaran di tengah-tengah keluarganya, khususnya anak-anak, karena tanggung jawab wanita lebih terfokus ke anak-anak. Jadi kalau dibiarkan, maka ini bisa masuk ke dayut. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

Ibu itu adalah madrasah bagi anaknya. Seorang wanita ini adalah madrasah, sekolah. Sebelum si anak ini belajar kemana-mana, dia akan lebih banyak belajar dari ibunya. Itu secara umum begitu. Dan Allah sudah ciptakan wanita untuk seperti itu memang. Makanya Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab, ketika Allah bercerita tentang istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna, Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, ini perlu kita renungi ayat ini. Tinggallah kalian wahai istri-istri Nabi di rumah kalian, dan janganlah kalian itu banyak keluyuran. At-tabarruj dari kata-kata al-buruj. Buruj itu sesuatu yang menonjol, yang mudah untuk dilihat. Ya. Was-sama'i dzatil buruj. Langit yang memiliki gugusan bintang, gampang dilihatnya gitu loh. Ketika enggak ada pembiasan cahaya tentunya ya. Gelap gulita kita langsung lihat dengan mudah, menonjol sekali. Ya. Menara yang tinggi juga dinamakan buruj, ya. Walau kuntum fi burujin musayyadah kullay yanfa'akumul firaru in farartu, apa namanya, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kemanapun kalian, dimanapun kalian, pasti maut akan menghampiri kalian, walaupun kalian ada di tempat bangunan yang tinggi-tinggi ingin berlindung, enggak bisa. Artinya at-tabarruj secara bahasa artinya menonjolkan diri, menampakkan diri. Subhanallah, Allah mengatakan orang yang, wanita yang sering menampakkan dirinya itu seperti wanita jahiliyah. Waqarna fi buyutikunna, lebih banyaklah kalian tinggal di rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian tuh sering keluar-keluar, kelihatan-kelihatan seperti kebiasaan wanita zaman jahiliyah. Ya. Ini konsep Islam seperti itu. Ya, dan ini mungkin banyak bertabrakan dengan konsep materialisme hari ini yang membalik atau menyamakan, paling tidak menyamakan, laki-lakinya kerja, perempuan juga kerja, ya. Terus anak siapa yang ngasuh? Cukup pembantu, ya. Jadi ibunya masya Allah sekolah tinggi, ngajar di kampus, bapak yang cari kerja jadi bos perusahaan, tapi anaknya yang didik nggak jelas lulusan mana, mungkin cuma lulusan SD, ya, atau serahkan ke sekolah. Nah, ini kita berusaha untuk merubah konsep berpikir yang tidak islami ini. Kalau ingin melahirkan generasi yang hebat, ya, memiliki generasi atau mengulang kembali kejayaan Islam dengan melahirkan tokoh-tokoh sekali berimam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, atau yang kontemporer seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, enggak mungkin tuh ibunya suka keluyuran, mustahil. Coba baca biografi mereka. Ini kita bicara sebab, ya, sebab logisnya. Kalau taufik dari Allah, ya ini lain soal. Ya, mungkin dia ditinggal mati kedua orang tuanya, dididik oleh orang lain, itu di luar kekuasaan kita. Tapi yang logis, mereka semua adalah dididik oleh orang tua mereka pertama kalinya, ya. Jadi konsep ini adalah modal dasar kita, dan kita nanti akan mendapatkan kebaikan banyak dari anak kita yang soleh ini. Karena kalau solehnya hasil didikan orang lain, ya pahala yang akan didapatkan oleh orang tuanya tidak akan sama kalau itu adalah hasil didikan dari orang tua. Ya, makin banyak kita berandil, makin banyak pula kita akan mendapatkan hasil. Nah, jadi ibu adalah madrasah di samping bapak tentunya. Cuman karena porsi yang berada di rumah itu biasanya lebih banyak ibunya, maka kesolehan sang ibu ini adalah faktor paling dominan, ya, karena dia yang langsung berinteraksi dengan anaknya. Bapak mungkin sesekali ketika dia pulang di rumah, ketika dia mencari nafkah keluar rumah,
Maka yang mengasuh, yang mendidik adalah ibunya. Dan pepatah Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu enggak bisa memberikan sesuatu itu. Bagaimana kita akan memberikan pendidikan kalau dirinya sendiri belum terdidik? Bagaimana dia akan melahirkan generasi orang-orang yang taat kepada Allah kalau dirinya sendiri belum seperti itu? Ya. Jadi ini poin penting. Dan untuk bisa seperti itu ya kita harus ikuti konsep Islam itu seperti apa. Usahakan semaksimal mungkin. Kalau terpaksa harus bekerja ya itu lain soal. Ya. Maka keterpaksaan ini harus kita ukur dengan kadarnya. Saya tidak menutup kemungkinan ada, mungkin banyak ya, seiring dengan makin beratnya beban perekonomian yang mungkin harus ditanggung, ya, maka kemungkinan besar kaum wanita juga harus ikut bekerja membantu suaminya. Tapi dan ini juga pernah dialami oleh sebagian salafus saleh, ya. Ada di antara mereka yang harus seperti itu, tapi tetap yang namanya kondisi-kondisi terpaksa ini harus diukur.

0: apa yang kita sampaikan kepadanya dan apa yang diarahkan kepada kita. Itu makhluk dengan makhluk. Ya. Nah, apalagi seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam amal ibadahnya, maka hendaklah dia selalu merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama agar seorang ikhlas dalam beramal, yaitu hendaklah dia memohon pada Allah Azza wa Jalla. Minta keikhlasan pada Allah. Karena keikhlasan bagian dari taufik Allah Azza wa Jalla, bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepadanya keikhlasan dalam beramal, dalam beribadah. Ya. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yaitu seorang menanamkan rasa takut dalam dirinya kalau-kalau amalnya gugur. Karena orang yang telah belajar dan mengetahui bahwa ibadah itu apabila dilakukan tidak ikhlas karena Allah, maka akan gugur, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang ketika dia beramal, dia khawatir kalau-kalau amalnya karena ketidakikhlasannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat para anbiya, para rasul, mereka memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amal ibadah mereka. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama putranya Ismail, Allah memerintahkan mereka untuk membangun rumah Allah, yaitu Al-Ka'bah. Ini perintah Allah. Satu amal yang amat besar, yaitu membangun rumah Allah yang pertama kali di muka bumi ini. Itu pun mereka ketika bekerja, ketika Nabi Ismail mengangkat batu memberikan pada ayahnya, itu sambil mereka berdoa pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah, yaitu agar Allah menerima amalnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami, sungguh yang kau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau para anbiya, para rasul khawatir amalnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk Nabi SAW, makanya beliau setiap pagi minta pada Allah Ta'ala sebelum aktivitas yang beliau mulai setelah sholat subuh, beliau mohon pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Amal yang Engkau terima. Agar ini amal ibadah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang ada rasa takut dalam dirinya, kalau-kalau amalnya gugur, amalnya ditolak oleh Allah Ta'ala, ini akan mendorong dia untuk selalu ikhlas di dalam melakukan amal ibadah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita al-ikhlas fil amal, ikhlas dalam amal ibadah, wal iqtida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dan istiqamah di atas jalan yang benar sampai akhir dari kehidupan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wal ali sahbi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Apakah mimpi atau memiliki visi atau cita-cita tidak bertentangan dengan takdir? Saya kurang setuju ke cita-cita itu diungkapkan dengan istilah mimpi. Karena nanti orang bercita-cita kok bermimpi itu gaweannya turu terus supaya dapat mimpi gitu. Ya cita-cita itu cita-cita begitu, jangan diistilahkan dengan mimpi. Bercita-cita boleh dan tidak bertentangan dengan takdir. Kenapa? Karena kan kita tidak mengetahui takdir kita. Amalu, kata Nabi, fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian masing-masing orang itu dimudahkan. Ya. Sehingga orang yang tidak berusaha karena beralasan dengan takdir itu aliran sesat itu. Ya. Kan nanti wayahe entuk rezeki ya, sing entuk rezeki sing penting yakin. Itu mancing aja ning aspalan ngono. Sing penting yakin. Sampai kiamat ora entuk iwak itu. Bener apa tidak?

0: salih.
1: Pembahasan kita adalah apa kaidah-kaidah kita dalam beramal, Bapak sekalian. Kita dalam beramal itu jangan asal, yang penting yang saya sholat, yang penting saya sedekah, jangan, Pak. Yang penting saya beramal soleh, jangan, Pak. Beramal soleh pun di sana ada perkara yang harus diperhatikan, kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Apa itu? Yang pertama, mengenal syarat sah ibadah, syarat sah amal. Apa itu syarat sah amal? Ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas. Orang yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, kira-kira diterima tidak, Pak? Ada orang sholat, saya mau sholat subuh 4 rakaat. Lu kok 4 rakaat? 2 rakaat sedikit itu. Saya mau 4 rakaat saja. Diterima? Dari terima. Bukan niat saya baik. Masa orang sholat gak boleh? Iya. Betul, niatnya bagus, tapi caranya tidak sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, kata Rasulullah, maka amalan itu akan tertolak, Bapak sekalian. Ada orang yang sholatnya sesuai dengan sunnah Rasul, bagus panjang sholatnya, tapi enggak ikhlas. Rupanya ada calonnya di belakang, ya, mengharapkan pujian manusia. Diterima enggak, Pak? Tidak diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ia telah mengharapkan pujian manusia. Ya. Allah taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Faman asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu, kata Rasulullah. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, aku yang paling tidak butuh kepada sekutu, maka siapa yang mempersekutukan aku, aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya, kata Allah. Tidak bermanfaat. Namun Bapak sekalian, seseorang itu semakin ikhlas, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Semakin kurang ikhlas, semakin kurang pula, ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin, idza tasaddaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin thayyibin, taqabbalallahu bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluhu hatta tasira mithlal jabal." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma, bayangkan sebutir kurma, siapa di antara antum yang pernah berinfak dengan sebutir kurma? Mungkin fakir miskin pun cuma dikasih sebutir kurma, enggak? Kalian kata Rasulullah, seseorang yang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembangbiakan sampai menjadi sebesar gunung, masya Allah. Karena keikhlasan dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah bapak sekalian, dua perkara ini penting. Ikhlas dan apa? Sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Bahwa syarat diterimanya amal itu dua. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Iya, dalam surat Al-Kahfi ayat 110 bapak sekalian. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal saleh, kata Allah, dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya apa? Hadhil ayah dalatun 'ala syartai qabulil 'amal. Ayat ini menunjukkan kepada apa? Dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, agar Allah uji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya. Tapi Allah mengatakan apa? Siapa yang paling baik amalnya? Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan amal yang paling baik itu apa? Itu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Akhlasuhu makana khalisan liwajhillah. Yang paling ikhlas itu yang betul-betul mengharapkan wajah Allah semata. Tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pujian manusia, sama sekali tidak. Wa aswabuhu makana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling benar apa itu? Yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Ucapan selamat kepada orang yang dikaruniai anak dan balasannya. Barakallahu lak fil mauhubilak wa syakartal wahib wa balago asyuddah wa ruziqata birrah. Semoga Allah memberkahimu dalam anak yang diberikan kepadamu. Semoga kamu bersyukur kepada sang pemberi dan dia dapat mencapai dewasa serta kamu dikaruniai kebaikannya. Kemudian yang diberi doa membalas dengan ucapan, Barakallahu laka wa baraka alaik wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mithlah wa ajzala thawabak. Semoga Allah juga memberkahimu dan melimpahkan kebahagiaan untukmu. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan, mengaruniakan kepadamu seperti itu dan melipat gandakan pahalamu. Al-Azkar karya An-Nawawi halaman 349 dan

0: Sahih Al-Adhkar Linnawawi oleh Salim Al-Hilali nomor 2 garis miring 713.
1: Mutiara nasihat.
2: Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah menjadi umat yang mengenal Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah manusia paling sempurna di permukaan bumi, sehingga Allah jadikan kesempurnaan beliau menjadikan beliau sebagai orang yang wajib diikuti, karena tak ada yang salah, tak ada yang kurang, tak ada yang cacat dari biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kota Mekah, awalnya kota yang sangat tidak diperhitungkan internasional. Lihatlah kota Madinah, yang awalnya tidak pernah diperhitungkan oleh Persia dan Romawi. Apa yang ada di Mekah? Bukit cadas batu, yang jangankan manusia, hewan saja malas hidup di sana. Di awal-awalnya, bukan sekarang. Apa yang ada di kota Madinah? Hanya segelintir kelompok manusia berbangsa Arab, berdarah Arab, menjadi petani dan kebun kurma. Hanya itu yang ada. Di Mekah ada Ka'bah sehingga orang datang setiap tahun beribadah, orang Arab, dan di Madinah ada kebun kurma. Tak pernah menjadi diperhitungkan di dunia internasional. Namun ketika Nabi Muhammad diutus di dua kota itu, kemudian orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW benar-benar mengikuti dan mencontoh setiap gerak-gerik beliau. Lihat bagaimana pemimpin dunia berasal dari mereka. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang ada pada beliau adalah puncak kesempurnaan, sehingga tak ada lagi yang lebih sempurna, lebih daripada apa yang dilakukan, dikerjakan, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin mencari kejayaan bukan melalui jalan yang diajarkan Rasul, dia terjerembab dalam perangkap syaitan. Siapapun yang ingin mencari kesuksesan dunia dan akhirat tidak melalui apa yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berhasil mencapai kejayaan itu. Kalau toh pun terlihat jaya, hanya tampilan luar. Batinnya menderita, batinnya menjerit. Bukan itu bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun itu layak dan sangat layak untuk diperhatikan. Karena Nabi Muhammad Allah jadikan suri tauladan tidak hanya dalam urusan agama, tapi suri tauladan global. Yang ingin mencari guru terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mencari sahabat terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mencari pemimpin terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mencari orang tua terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mencari rakyat terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mencari orang yang kesehatannya terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pola makannya terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pola tidurnya terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lagi. Habis. Seluruh figur dunia hancur kalau sudah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayang umat Islam tidak benar-benar memfigurkan beliau dan tidak benar-benar mengikuti dan menepaki jalan yang telah beliau tapaki, yang telah beliau tempuh. Para sahabat hanya tahu satu orang yang harus mereka taat dan patuh kepada seluruh perintah dan larangannya. Lihat bagaimana mereka menaklukkan dua negara superpower dunia ketika itu bernama Persia dan Romawi dalam waktu yang sangat ringkas. Tak pernah ada yang sehebat mereka. Tak pernah ada yang sesukses mereka.
0: Surah Ali Imran ayat 1-9.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: membenarkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء

0: بربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Rabbana.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia."

0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.
1: Soal jawab.
2: Apakah kalau seorang hamba melakukan maksiat di masa lalu dan sekarang dia sudah bertobat, dan apakah kelak di akhirat dosa-dosa tersebut tetap dipertanggungjawabkan ataukah bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya.
3: Bagus pertanyaannya. Kalau orang sudah orang berbuat dosa terus istighfar, bertobat, apakah tetap akan terkena efek-efek negatif dari dosa-dosa yang dia lakukan? Tergantung apakah diterima tobatnya atau tidak. Jadi ketika kita beristighfar dan bertobat kepada Allah, apakah kita tahu secara pasti bahwa istighfar dan tobat kita diterima? Tahu atau tidak? Tidak. Itu rahasia ilahi. Allah merahasiakan. Ya. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita tetap semangat. Ya. Kalau kita dapat bocoran, wis diampuni kok, kira-kira sih semangat apa ora? Wah, sampuni iki lah. Santai. Kan kayak gitu kan. Makanya dirahasiakan. Dirahasiakan itu supaya kita tetap punya semangat. Ya. Seperti ginilah, seandainya jenengan daftar ke sebuah perusahaan, jenengan sudah dapat bocoran, kok mesti ditampak? Kira-kira jenengan akan serius enggak ketika nggarap ujian itu? Ketika wawancara? Enggak serius. Alas, malah kadang orang mangkat dia. Oh, kena harus ditambah. Begitulah kira-kira. Tapi ketika kita belum tahu dirahasiakan, diterima tuh, kita kan akan maksimal. Ya. Nyusun kurikulum vitae yang sebaik mungkin. Ketika ujian interview pakai baju yang paling apa? Yang paling bersih, disetrika nganti ping 5 ya. Oh, parfum ya. Jadi

0: ya menang dalam tender, ya menang dalam proyek, ya menang dalam ujian, ya sukses dalam usaha, ya menang dalam lomba, ya terkadang lomba-lomba yang maksiat, menang dalam judi, menang dalam hal berbagai macam, ya. Yang ini semua merupakan kemenangan yang semu, ya. Kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan di akhirat. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah menang. Maka dia telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Maka seorang mukmin, ya, harus sadar bahwasanya kemenangan yang sungguhnya, keberhasilan yang sungguhnya, kesuksesan yang sungguhnya adalah sukses di akhirat. Sukses di akhirat. Percuma seorang di dunia sukses, berhasil, menang, tapi kemudian di akhirat dia merugi. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sungguhnya orang yang merugi, yang gagal, yang kalah, yang sungguhnya adalah orang-orang yang kalah di hari kiamat kelak, yang mereka rugi dengan keluarganya dan hartanya, ya mereka rugi, di merugikan diri mereka, merugikan keluarga mereka, bisa jadi mereka terpisah dari keluarga mereka, ya, dan kehinaan meliputi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala dzalikal huwal khusranul mubin. Ketahuilah itulah kerugian yang sesungguhnya, kerugian yang sesungguhnya. Itulah kekalahan yang sesungguhnya.
1: Soal jawab.
2: Pertanyaannya adalah bahwa di komplek kami kan kalau untuk sholat subuh itu kan pakai kunut.
3: Baik.
2: Terus kemudian kami kan di jamaah itu atau imam itu semuanya angkat tangan. Apakah kita ngikut angkat tangan, Pak?
3: Iya, Bapak.
2: Pertanyaan cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini sebetulnya pembahasan yang sering kali pernah kita bahas, ya. Di mana para ulama ber

0: Sementara Imam Syafi'i berdalil dengan hadis lam yazal Rasulullah SAW yaknutu fi solatil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW senantiasa kunut fajar sampai meninggal dunia. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Ya, karena berhubungan dengan seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan namanya. Kunyahnya Abu Ja'far, ya. Nisbatnya kepada Ar-Razi, kepada Razi. Apa Ar-Razi? Nah, ikhwatul Islam azakumullah. Para ulama ketika menilai atau membicarakan tentang Abu Ja'far Ar-Razi ini berbeda pendapat. Seperti Imam Yahya bin Ma'in, demikian pula Ali bin Madini, ya. Demikian pula ulama yang lainnya menganggap ia perawi yang thiqah, bisa dipercaya. Sementara Imam Ahmad, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, demikian pula Imam Bukhari, dan itu yang dirojikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqrib Tahdhib, memandang bahwa ia seorang perawi yang buruk hafalannya. Ya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah termasuk orang yang menganggap thiqah Abu Ja'far Ar-Razi ini. Sehingga atas dasar itulah Imam Syafi'i mensahihkan hadis tersebut. Dan beliau menganggap itu hukumnya sunnah. Sementara ya, mereka yang mendhaifkan karena adanya apa namanya buruknya hafalan, ya mereka mengatakan tidak disyariatkan. Ya, sekarang kita ingin melihat bagaimana ilmu jarh wa ta'dil menimbang perkataan para ulama tersebut. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, jarh wa ta'dil, yaitu al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Jarh yang ditafsirkan sebabnya itu lebih didahulukan daripada pujian. Abu Ja'far Ar-Razi ini ada yang memuji, ada yang menjarah, ada yang menganggapnya lemah. Yang memuji seperti Yahya bin Ma'in mengatakan, ya, bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini seorang yang thiqah. Ya, demikian pula Ali bin Madini, gurunya Imam Bukhari. Sementara ya, ulama lain seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, sama-sama Ar-Razi juga, mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini sadukun ya sayyul hifdz, dia buruk hafalannya. Berarti ya kelemahannya itu ditafsirkan, disebutkan jelak apa namanya sebabnya apa itu? Itu keburukan hafalan. Nah, inilah disebut dengan tafsir fil jarh. Ya, disebutkan sebabnya. Atas dasar itulah ya Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat yang menganggap lemah. Kenapa? Karena yang melemahkan itu menyebutkan sebabnya, apa itu? Keburukan hafalan. Dan kaidah jarh wa ta'dil mengatakan bahwa ya jarh mufassar, jarh apa tikaman ataupun celaan yang disebutkan sebabnya ya lebih didahulukan daripada pujian. Tentu dari sinilah ya Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih mendahulukan pendapat ulama yang mendhaifkannya. Dan inilah pendapat yang kuat insyaAllah, dan saya condong kepada pendapat ini. Ya, bahwa hadis tersebut lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Nah, sekarang para ulama yang mengatakan tidak disyariatkan, dan ini pendapat jumhur, berbeda pendapat lagi bagaimana kalau kita sholat di belakang Imam Syafi'i. Ya, apakah kita tetap ikut mengangkat tangan kunut atau tidak? Ya, sebagian besar mereka mengatakan tetap ikut. Ini disebutkan bahwa ini adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dan ya, merupakan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini juga yang dirojikan oleh Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Utsaimin rahimahullah. Bahkan saya dengar Syekh Albani pun berpendapat seperti itu. Maka wallahu a'lam, akhul Islam azakumullah, ya. Apabila kita ikut maka tidak mengapa, ya. Tapi kalau kita tidak ikut pun, ya, selama itu tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar, maka silakan, Allahu a'lam. Nah.
1: Ya, kita berusaha untuk saling bekerja sama, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Ya, kita membantu ya para panitia di dalam usaha mereka, selain dengan doa tersebut, ya tentunya dengan perbuatan.

dan juga tingkah laku yang sopan, ya, baik ketika dalam menghadiri majelis ilmu, demikian pula ketika kita bermuamalah dengan orang lain, ya, dengan kaum muslim yang lain, maka nampakkanlah, ya, hasil dari antum bermajelis ilmu. Ya, harus beda. Ya, orang yang sering bermajelis ilmu, maka selain tauhidnya semakin kuat, ibadahnya semakin sesuai dengan sunnah, maka demikian pula akhlak harus juga berubah. Akhlak kepada siapa saja, terutama kepada orang yang satu rumah dengan kita, dengan istri kita, dengan suami kita, ya, dengan orang tua kita, dengan tetangga, dengan masyarakat secara umum, ya, maka harus nampak hasil dari hadirnya kita di dalam majelis ilmu. Dan ini secara tidak langsung tentunya ia adalah dakwah tersendiri. Ya, apabila seseorang melihat ketika seseorang mengenal sunnah yang sebelumnya dia adalah orang yang tidak menegur, ya, tetangganya, sekarang jadi orang yang senang menyapa tetangganya, sebelumnya dia adalah orang yang bakhil, kemudian menjadi orang yang senang membantu orang lain, maka ini adalah dakwah tersendiri. Ya, meskipun kita mungkin tidak bisa berbicara ceramah di hadapan orang lain, tetapi dengan perilaku kita, maka ini bisa menjadikan seseorang tertarik untuk mengenal agama Islam lebih jauh, ya, untuk menuntut ilmu lebih baik. Ya, tentunya ini memiliki asar tersendiri, memiliki pengaruh tersendiri pada diri manusia dan diri masyarakat. Dan berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab ini, dari muamalah yang baik. Tentunya kita juga harus mengingat bahwasanya bukan berarti bermuamalah yang baik dengan orang lain kemudian kita mengorbankan agama kita. Ya, bukan berarti kita mengorbankan agama kita kemudian kita mengikuti arus, tidak peduli apakah itu halal atau haram, apakah itu sunnah atau tidak sunnah. Tentunya tidak demikian. Orang yang muwaffaq, orang yang diberikan taufik oleh Allah, adalah orang yang diberikan taufik untuk senantiasa istiqamah sesuai dengan yang Allah perintahkan. Fastaqim kama umirt, hendaklah engkau istiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Kemudian yang kedua, dia juga tetap bermuamalah yang baik kepada manusia. Maka tidak bisa mendapatkan yang demikian kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah ini adalah dakwah yang thaqilah, yang kita bawa adalah dakwah para nabi dan juga para rasul alaihi wassalam, dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah. Ini adalah sesuatu yang berat, maka jangan diperberat yang demikian, ya, dengan akhlak kita yang tidak baik. Ya, maka kita sampaikan sunnah, kita sampaikan kebenaran ini kepada manusia dengan sebaik-baiknya. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam dakwah, maka kewajiban kita adalah bersabar. Ya, kewajiban kita adalah bersabar. Tentunya setelah kita berusaha di dalam dakwah, kita ini mengikuti jalan para rasul alaihimussalam, ya, dengan urutan yang benar, dengan prioritas yang benar, demikian pula dengan muamalah yang baik. Ya, dan apabila terjadi sesuatu, maka kewajiban kita adalah bersabar. Makanya Allah mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran
dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Karena yang namanya dakwah, kita menasihati orang lain, berwasiat kepada orang lain, ya, kita melawan hawa nafsu manusia. Karena hawa nafsu manusia asalnya adalah ingin menyimpang. Ada perintah, dia langgar perintah tersebut. Ada larangan, dia lakukan larangan tersebut. Maka seorang yang berdakwah, ya, pada hakikatnya dia melawan arus manusia, dia melawan hawa nafsu manusia. Sehingga apabila terjadi sesuatu di dalam dakwah, maka seseorang bersabar, ya, dan bersabar sebagaimana para rasul alaihi wassalam, mereka bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Maka hendaklah kau bersabar sebagaimana bersabarnya, ya, para rasul yang mereka memiliki azm, ulul azmi minar rusul, orang-orang yang memiliki kesabaran yang kuat, kesabaran yang kokoh di antara para rasul alaihi wasallam. Maka bersabarlah, ya, dan kalau kita bersabar dan terus kita istiqamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innan nasra ma'as sabr, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dengan kesabaran. Kalau kita bersabar, tidak mudah goyah, dan terus istiqamah, bersabar atas gangguan manusia dan terus istiqamah, ya, maka insyaallah akan datang pertolongan dari Allah azza wajalla.

0: My favorite.
1: Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Saya mau tanya, tolong dijawab. Siapa nama Abu Bakar? Nama asli beliau siapa? Ibu-ibu, siapa nama Abu Bakar yang asli? Pak, ayo, siapa? Abdullah. Ini harus tahu. Baru soal pertama, belum tahu. Makanya belajar biar tahu. Namanya Abu Bakar adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir adalah Quraisy. Jadi nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah. Kalau punya anak kasih nama Abdullah. Ya, karena Abdullah adalah sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian azwajuhu wa auladuhu. Siapa saja istri-istrinya Abu Bakar dan siapa saja putra-putri Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah yang hadir di sini tahulah Abu Bakar. Tapi siapa istrinya Abu Bakar? Siapa emaknya Aisyah? Ada yang tahu? Baik, kalau enggak ada tahu ditulis ya. Istri-istrinya Abu Bakar yang pertama Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah bintu Abdul Uzza. Dari istri pertama ini Abu Bakar memperoleh seorang putra dan seorang putri. Anak yang pertama Abdullah, kemudian putrinya Asma. Ini dari istri yang pertama. Dari istri yang kedua Ummu Ruman Al-Kinaniyah. Ini istri beliau yang dua, Ummu Ruman Al-Kinaniyah. Dari istri yang kedua ini Abu Bakar memperoleh anak Aisyah dan Abdurrahman. Kemudian istri beliau yang ketiga adalah Asma binti Umais Al-Khus'aniyah. Asma binti Umais Al-Khus'aniyah wa anjabat Muhammadan. Punya anak namanya Muhammad. Jadi Asma binti Umais ini istrinya Abu Bakar yang ketiga ini adalah jandanya Ja'far bin Abi Thalib. Jandanya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far gugur, Ja'far wafat dalam perang Mu'tah. Terus istri beliau yang bernama Asma binti Umais dinikahi Abu Bakar, punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini tidak sahabat, tabi'in. Karena Muhammad ini tidak sempat melihat Nabi. Berbeda dengan Abdurrahman, berbeda dengan Aisyah, berbeda dengan Asma, sahabat. Tapi kalau Muhammad ini tabi'in, karena enggak sempat jumpa dengan Rasulullah. Nah, setelah Abu Bakar wafat, Asma binti Umais ini dinikahi Ali bin Abi Thalib. ya, sehingga Muhammad kecil ini dirawat sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian istri Abu Bakar yang keempat adalah Habibah bintu Kharijah, dan memiliki putri yang bernama Ummu Kulthum. Itu putra-putri beliau dan istri-istri beliau. Sifatuhu, sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama, as-sifat al-khalqiyah, sifat-sifat fisik. Kana rajulan abyad, Abu Bakar itu orangnya putih, bersih wajahnya, putih. Orang Arab ada yang hitam, ada yang putih. Abu Bakar termasuk yang putih. Nahifan, orangnya ini kurus. Bahkan kalau pakai sarung sering dipegangi. Kalau enggak gitu jatuh isbal. Maka beliau sering pegangi, biar enggak isbal dipegangi sama. Kurus, makanya kalau ada orang jualan foto-foto Khulafaur Rasyidin di, enggak tahu di Condet apa di Tanah Abang, kok di situ Abu Bakar gemuk, jangan dibeli. Ya, meskipun kurus pun jangan dibeli. Karena enggak benar itu ya. Jadi Abu Bakar itu orangnya kurus. Khafiful aridain, tipis pelipisnya. Itu sifat khalqiyah, sifat-sifat fisiknya. Adapun khuluqiyah, akhlaknya, karena Abu Bakar raqiqal qalbi, Abu Bakar itu orang yang hatinya lembut. Kalau sholat nangis, lembut. Kemudian Abu Bakar ini orang dermawan. Nanti saya jelaskan semua ini, bagaimana kedermawannya Abu. Dermawan. Orang Quraisy yang paling tahu tentang nasab Abu Bakar. Jadi kalau ada orang pengen tahu nasab-nasab itu, keturunan ini yang paling tahu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ini kuat pendiriannya. Nanti saya terangkan bagaimana kekuatan pendiriannya. Itu tentang sifatnya.
2: Surah Ali Imran ayat 10-20.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar.
5: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

0: Keadaan mereka adalah seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksanya. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.
1: Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum, assalamualaikum. Apakah ilmu berpengaruh terhadap mental dan kejiwaan? Mohon petunjuknya Ustadz untuk amalan doa zikir untuk penyakit mental seperti gampang merasa takut, cemas, dan grogi. Ya, makasih. Makasih atas pertanyaan, jelas. Ini sangat, yang dirubah ilmu itu jiwa dan mental seseorang. Sebagaimana fisik dan kesehatan seseorang, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ayat 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ma huwa shifa, dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang menjadi obat dan kesembuhan. Obat. Dan Allah katakan juga dalam surat Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang, gak grogi, gak cemas. Lalu kita tahu surat Yunus ayat 62-63 ya, tentang wali, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Tidak takut dan tidak sedih dalam masalah dunia. Mereka takut tapi takut karena Allah. Takut kepada Allah, enggak sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa. Jadi ketika sudah galau, sudah grogi, sudah takut, cemas, paranoid, itu berarti belum sampai tingkat wali Allah Subhanahu wa taala. Belum beriman dengan benar atau bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Maka perbaiki diri kita, jelas. Ilmu itu merubah itu. Ilmu itu merubah mental. Kuncinya tuh ilmu tentang iman dan ketakwaan, mungkin itu. Dan seluruh zikir itu menenangkan jiwa gitu. Allah yang katakan Ar-Ra'd 28 tadi, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang, enggak grogian. Makanya semakin muda kita belajar, semakin menguntungkan. Semakin kita bisa menatap hidup dengan lebih positif. Karena otomatis semua berubah. Paradigma berubah, pemikiran berubah, hati berubah, keberanian berubah, semua berubah. Makanya kan Abdullah bin Abbas itu jadi beraninya seperti itu, kenapa? Karena dari kecil udah diajarin Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi kan, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Nah, Abbas masih kecil, nak, kata Nabi, ketahuilah apabila seluruh manusia bersepakat, berkoalisi untuk mensupport kamu, mendukung kamu, maka mereka gak akan bisa mendukung kamu kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kamu. Walijtama'u, dan kalau sebaliknya mereka bersepakat untuk menjegal kamu, menjatuhkan kamu, lan yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik, gak akan bisa kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kamu. Bayangkan dari kecil udah ditanamkan nilai-nilai seperti ini, jangankan satu dua orang teman kamu, itu semua manusia against sama kamu, mereka gak bisa buat apa-apa. Jadi jangan takut sama manusia, takut sama Allah. Gak perlu grogi sama manusia. Orang kan kalau grogi sama manusia, cemas, itu kan berarti kan imannya gak kuat. Bukan berarti iman kita kuat ya, ini teori, bisa jadi kita termasuk ke dalam itu. Tapi ini teori bisa kena siapa aja, termasuk yang bicara. Begitu kita grogi ngadepin seseorang nih, berarti ada masalah nih. Ada masalah. Antum grogi gitu, ketemu bos antum, ketemu ini, berarti pengagungan antum sama Allah itu kurang. Antum lebih grogi ketemu bos antum daripada ketemu ahli ilmu berarti, atau nggak usah ahli ilmu deh, teman sepengajian bukan siapa-siapa tapi takwanya kuat sama Allah, antum nggak grogi sama dia, tapi sama bos antum grogi yang punya duit, berarti antum kurang mengimani inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian yang paling bertakwa. Kalau antum imani itu harusnya kan antum, kalau harus grogi ya lebih grogi sama yang lebih mulia dong. Ini atasan kita gak sholat, gak kenal sama Allah, anda grogi sama dia. Karena kan orang grogi kenapa sih? Karena berhadapan dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang wah bagi dia, berarti imannya bermasalah. Makanya kan Umar

0: hidup, setiap ujian, maka antum harus berilmu. Dan kalau ilmunya mau kuat, basicnya harus kuat.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa perlindungan kepada anak. Kepada bayi laki-laki, lafaznya,
3: U'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah.
2: Kepada bayi perempuan, lafaznya,
3: U'idzuki bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah.
2: Kepada dua anak atau dua bayi, lafaznya,
3: U'idzuki

0: lammah wa min kulli ainil lammah.
1: Aku memohon perlindungan untukmu atau untuk kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari godaan setan dan binatang pengganggu dan dari pandangan mata yang buruk. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3371.
2: Taukah Anda?
3: Penetapan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang layak untuk keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tertawa dengan caranya Allah. Jangan dibayangkan ya. Jangan sekali-kali antum bayangkan tertawanya kayak apa. Apapun yang muncul dalam bayangan antum itu bukan tertawanya Allah. Ya. Pokoknya Allah tertawa dengan caranya Allah, enggak mirip blas sama tertawanya kita. Tahu enggak mirip blas? Enggak mirip sama sekali dengan tertawanya manusia atau siapapun. Ya. Dan sifat tertawanya Allah ini ditetapkan berdasarkan sunnah tsabitah an Rasulullah dan juga berdasarkan ijma'. Di antara sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah menetapkan ini adalah hadisnya Ibnu Mas'ud tadi dan juga hadisnya Abu Hurairah fi sahihain ya, yang Allah di situ mengatakan Nabi menyampaikan sebagai hadis qudsi dengan mengatakan yadhhaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa gara-gara dua orang yang saling berantem bunuh-bunuhan, kemudian dua-duanya masuk jannah. Yang dibunuh adalah seorang muslim, pembunuhnya adalah kafir. Dalam jihad fisabilillah, si muslim berhadapan dengan si kafir, kemudian yang muslim ini dibunuh, mati syahid, masuk jannah. Kemudian yang kafir ini masuk Islam, kemudian mati dalam keadaan Islam, dan dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam jannah. Di sini Rasulullah mengatakan yadhhaqu, yadhhaqullah ila rajulain. Allah tertawa melihat kedua orang yang seperti itu. Dan para salafus saleh juga telah sepakat untuk menetapkan sifatul dhahik lillahi azza wa jalla dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan oleh al-Imam Imamul A'immah Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah Asy-Syafi'i, Imam Ibn Khuzaimah ahlul hadis dari kalangan madhab Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul Kitabut Tauhid. Ya, Ibn Khuzaimah ini wafat tahun 311 Hijriah. Beliau memiliki kitab namanya Kitabut Tauhid. Beliau menyebutkan bab dzikru itsbati dhahiki rabbina azza wa jalla bila sifatin tasifu dhahikahu jalla sana'uh wala yushabbah dhahikuhu bi dhahikil makhluqin wa dhahikuhu.

0: Inti Langkah Persaudaraan Islam.
1: Kemudian dia menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu surga mana saja kamu mau. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis lain, aku melihat neraka ternyata kebanyakan penduduknya dari wanita. Yakfurna, mereka kafir. Kafir kepada Allah bukan, kata Rasulullah, tapi kafir kepada suami. Suami sudah banyak berbuat baik sama istrinya, gara-gara satu kesalahan si istri melupakan kebaikan suami. Maka kalau istri marah-marah sama suami, kita lihat kenapa dulu. Misal istri marah-marah sama suami karena suaminya malas, gak mau cari rezeki dan gak mau nafkahi istri. Wah, ini suami dablek namanya. Ya. Suami gak punya tanggung jawab. Maka kalau istri marah sama suami, itu memang hak dia. Hak seorang istri itu diberi nafkah. Kalau suami gak mau nyari nafkah, istri punya hak minta cerai dalam Islam. Gak masalah. Kalau istri marah-marah sama suami, kenapa? Gara-gara suaminya gak mau sholat. Ya, ya memang ini marah yang bagus. Walaupun tentunya berusaha untuk menasihati dengan selembut mungkin. Ya, nah ini yang jelas, mas, istrimu itu marah-marahnya kenapa dulu? Kalau marah-marah sama kamu gara-gara kamu kawin lagi, lumrah, mas. Ya. Semua perempuan pasti marah-marah kalau suaminya kawin lagi. Cuma masalahnya kamunya berani enggak resiko seperti itu? Karena ada ikhwan ya, pas kawin lagi tuh ini, pak, sembunyi-sembunyi. Pas ketahuan sama istrinya, dimarahin suaminya, stres. Ya. Akhirnya diceraiin tuh istri keduanya. Nah, ini enggak bagus juga. Ya.
2: Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid mengatakan, "Faman 'alat himmatuh wa khasha'at nafsuhu ittasafa bi kulli khuluqin jamil." Barang siapa yang cita-citanya tinggi tapi jiwanya tetap khusyuk, jiwanya tetap merendah. Nah, ini keren nih hadirin. Cita-cita tinggi tapi jiwa hati itu ke bawah. Khusyuk, tawadhu. Maka dia akan memiliki seluruh sifat baik, kata Ibnu Qayyim. Ini nih. Antum bottom line terus coret-coret pakai spidol, antum ingat-ingat ucapan Ibnu Qayyim. Cita-cita tinggi, jiwa ke bawah. Jadi antitesis gitu loh. Jadi jiwa tuh ke bawah, cita-cita ke atas. Itu mau sampai lantai manapun antum tetap tawadhu nanti. Sebaliknya, wa man danat himmatuh wa tagat nafsuhu ittasafa bi kulli khuluqin radhiyah. Dan barang siapa yang cita-citanya cetek, rendah, watagot nafsu, tapi jiwanya angkuh, cepat puas, senangnya minta ampun padahal baru begitu, maka dia akan memiliki segala sifat-sifat rendah dan buruk, kata Ibnu Qayyim. Ini mahal nih hadirin, mahal. Kuncinya cita-cita ke atas, jiwa ke bawah.
3: Taukah Anda?
4: Apabila Allah persulit seorang dalam kebaikan, itu artinya Allah persulit dia. Allah tidak menginginkan dia kebaikan. Sebagai contoh orang munafik ya. Nabi mengatakan dalam hadis, sinfani la yajtami'ani fi munafiq. Dalam riwayat lain, khoslatani la tajtami'ani fi munafiq. Ada dua sifat, dua karakter yang tidak akan ada pada diri seorang munafik. Artinya berat mereka memiliki dua sifat ini. Apa itu? Fikhun fiddin atau tafakuh fiddin wa husnus samtin. Mendalami agama dan memperbaiki akhlak. Berakhlak mulia. Itu dua perkara yang paling berat untuk seorang munafik.

0: dipersulit sama Allah. Orang-orang yang ada di dalam hatinya benih-benih nifak dipersulit untuk dua hal ini, yaitu sulit menuntut ilmu dan sulit untuk memperbaiki akhlak, ya, untuk berakhlak mulia sangat sulit. Nah, itu artinya Allah tidak menghendaki kebaikan untuk orang itu. Sebagaimana kata Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik atas seseorang, maka Allah mudahkan dia di dalam menuntut ilmu agama. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang Allah kehendaki buruk adalah orang-orang yang Allah jauhkan dia dari tafaqquh fiddin, ya, dari mendalami agama. Wallahu a'lam bishawab. Tentu saja Allah mempersulit seorang hamba dalam kebaikan itu ada sebab-sebabnya. Enggak mungkin tanpa sebab. Sebabnya adalah hamba itu sendiri mungkin maksiat. Itulah yang mempersulit hamba itu di dalam kebaikan. Ya? Yaitu ma'asi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, saltu ya ila waqin an su'i hifzi farsadani ila tarkil ma'asi. Aku bertanya kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Dan Imam Waqi' Ibnu Al-Jarrah, itu guru beliau, mengatakan, ya, agar aku meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Fa innal ilma nurun min ilahi. Wa nurullah la yuta lil 'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Surah Ali Imran ayat 21 sampai 30.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Innal ladzina yakfuruna bi ayati

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih.

Hal itu adalah karena mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diberdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan.

0: Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya, dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya.
1: Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u

0: Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab.
1: La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu.
0: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, dan hanya kepada Allah kembalimu.
1: Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu 'ala kulli syai'in qadir.
0: Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin.

0: Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya.
1: Soal jawab.
2: Jodoh itu memilih sendiri apa dipilihkan Allah? Kalau dipilihkan Allah, kenapa ada yang cerai? Mohon dijelaskan.
3: Jodoh pernikahan merupakan salah satu dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seluruh yang ada di alam semesta ini, seluruh yang akan berjalan sampai hari kiamat, semuanya sudah ditakdirkan. Segala perkara, baik rezeki, pekerjaan, jodoh, ya, suami, cerai, dapat suami berikutnya, atau menjanda sampai akhir, semuanya telah ditakdirkan. Seluruh yang terjadi, semuanya telah ditakdirkan. Dan kenapa Allah mentakdirkan demikian? Itu urusan Allah, itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi merekalah yang akan ditanya. Yang jelas Allah menyuruh kita untuk beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian, maka masing-masing akan diantarkan, digiring kepada takdir yang telah Allah takdirkan. Yang penting kita beramal soleh. Yang jelas Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lelaki mukmin atau wanita mukminah yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang penuh kebahagiaan. Jadi Allah tidak pernah la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah melanggar janjinya. Kata Allah, barang siapa lelaki mukmin atau wanita mukminah beramal saleh, beriman, Allah berikan kebahagiaan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan jodoh juga takdir, yang disyariatkan kita mencari calon yang baik. Makanya disyariatkan nazar misalnya. Kenapa? Untuk melihat sang wanita. Disyariatkan kita mencari wanita yang soleha. Kata Nabi SAW, fadhfar bidhati din taribat yada, carilah wanita yang soleha. Kalau tidak, maka kau akan merugi. Ini berarti ada perintah-perintah bagi kita untuk usaha. Maka tatkala seorang wanita maupun lelaki, seorang lelaki berusaha mencari pasangan hidup, maka dia cari yang soleh atau cari yang soleha, kemudian lihat wajahnya suka atau tidak, ya, tanya informasi tentang laki ini. Maka jika dia telah menikah, ketahuilah bahwasanya pernikahan tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata setelah berjalan 3 tahun 4 tahun terjadi cekcok, ternyata tidak ketidakcocokan, ternyata informasinya tidak benar, akhirnya terjadi perceraian, ketahuilah bahwasanya cerai tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ternyata ada seorang wanita, ya, tidak menikah, jadi perawan tua sampai meninggal dunia. Ketahuilah bahwasanya tidak nikahnya dia pun telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tatkala menjalani takdir, kita beriman bahwasanya di balik takdir Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. Wallahu alam bishawab.

0: Hadirin, mau eksis itu kata para ulama bukan tergantung sama manusia, tapi tiga hal. Antum punya ilmu, antum amanah, antum punya adab. Antum kepake, amanah profesional ya, terus adab. Pertama adab kepada Allah dulu. Kalau antum adab sama Allah, disadap gak disadap, antum gak peduli, antum akan menjunjung tinggi integritas. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihat? As-Sami'ul Basir. Lalu adab kepada Nabi, ikuti sunah-sunahnya. Lalu adab sama orang lain, kepake. Insya Allah sukses. Ya sederhanalah. Besok Messi dipecat sama Barcelona. Kira-kira jadi pengangguran enggak? Mah, gitu aja deh. Kenapa enggak jadi pengangguran? Karena punya ilmu. Ilmu nendang, ilmu gocek. Yang jadi masalah, kita enggak punya ilmu. Jadi repot. Akhirnya terombang ambing. Belajar hadis Nabi, innallahu yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah tuh senang kalau kalian mengerjakan sesuatu profesional, totalitas, bagus hasil kerjanya. Kenapa banyak orang susah nyari pekerjaan nih, tapi di sisi dunia yang lain ada orang-orang belum lulus sudah ditawarin pekerjaan? Intinya kan skill, ilmu. Jadi kita harus berpikir cerdas, apalagi banyak antum anak muda. Yang jadi masalah ngarep sama orang, jadi penjilat, dompleng, cari link, tapi kemampuan gak diasah. Ilmu, amanah, adab. Antum pegang tiga ini, antum sukses insya Allah.
1: Mutiara nasihat.
2: Yang merusak amal, sifat-sifat buruk yang merusak hati dan akhirnya merusak amal. Ahibati hafizakumullah taala, yang pertama, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat perusak hati, perusak penyakit hati, perusak amal, yaitu sifat yang disebut dengan at-taraf. Bahasa Arabnya at-taraf, alif lam ta ra fa, at-taraf. At-taraf secara bahasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah at-tawsi'ah fin ni'mah, meluaskan di dalam nikmat, terlalu berluas-luas di dalam nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 33. Wa atrafnahum fil hayatid dunya. Dan kami luaskan nikmat kepada mereka di dalam kehidupan dunia. Jadi arti at-taraf secara bahasa adalah yaitu at-tawsi' at-tawassu' fin ni'mah. Berluas-luas di dalam nikmat. Adapun arti at-taraf secara istilah syariat maksudnya adalah mujawazatu haddil i'tidal bi ni'mah wal ikthar minan ni'amil jalibah lirrafahiyah. Artinya taraf secara istilah syariat adalah berlebihan dari batas kewajaran dalam nikmat dan memperbanyak nikmat sehingga bermewah-mewah. Intinya taraf adalah bermewah-mewah dalam dunia, melampaui batas kesederhanaan. Anda mau pergi dulu ya? Kemana? Singapura. Ngapain? Makan nasi goreng. Singapura, nasi goreng dong Singapura. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nih, Bapak Ibu, saya pernah ke Batam, habis itu dari Batam panitia bawa saya ke Singapura. Kemudian panitia cerita, Ustaz, ibu-ibu dari Jakarta banyak yang ke Batam, Ustaz. Habis itu dia nyebrang ke Singapura. Ngapain ke sini, ke Singapura? Beli tas. Emang di Jakarta gak ada tas branded? Ada, Ustaz. Cuma kan lebih heboh gitu dari Singapura. Emang berapa harganya? 70 juta Ustaz. Oh Masya Allah, 70 juta tas. Saya pernah diceritakan oleh akhi fillah, saudara saya karena Allah,
3: Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Firanda Andija Hafizahullah Ta'ala, din ana di Eropa ditawarin orang tas, berapa harganya? 1,5 miliar. Lalu antum ambil enggak? Enggak mau ana. Ana mau ambil. Ana bilang ke panitianya, saya mau ngambil pak, asalkan itu tas harga 1,5 miliar bisa muat rumah, mobil, saya mau ngambil. Subhanallah, tas 1,5 miliar. Ni ahibati hafizakumullahu ta'ala. Itu namanya at-taraf. Ini merusak hati dan akhirnya merusak amal. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Lihat bagaimana Al-Qur'an mencela sikap at-taraf. Di dalam surat Hud ayat 116 disebutkan bahwasanya sifat at-taraf hanya dimiliki oleh orang-orang yang zalim dan kafir. Zalim dan kafir sangat identik dengan sikap at-taraf, sifat at-taraf. Terlalu berlebih-lebihan, bermewah-mewahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'a alladziina zalamu ma utrifu fihi wa kaanu mujrimin." Dan orang-orang yang zalim mengikuti apa yang dimewahkan di dalamnya, dan mereka orang-orang yang melampaui batas kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sifat sangat identik orang zalim yang kafir adalah taraf, bermewah-mewahan dalam perkara dunia. Ada sebagian orang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terlalu berlebih-lebihan di dalam perkara dunia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kadang-kadang miliaran. Dan itu lagi rame itu. Termasuk di dalamnya, ini perhatikan, yang bikin iklan-iklan online, ya. Jual beli online, pengusaha-pengusaha online. Anda ingin seperti saya? Kemudian disediakan 36 juta per hari. Ini taraf. Sikap at-taraf ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Al-Qur'an menjelaskan bahwa sifat at-taraf hanya dimiliki oleh orang-orang kafir yang zalim. Jadi sudah kafir zalim lagi. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an mencela sikap at-taraf bahwasanya sikap at-taraf adalah penyebab terbesar mendapatkan siksa di akhirat. Sifat at-taraf penyebab terbesar mendapatkan siksa di akhirat. Apa dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka akan menggantikan setelah mereka para penerus yang buruk. Siapa penerus yang buruk ini? Bagaimana sifatnya penerus buruk ini? Orang-orang yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat taraf. Melalaikan sholat, mengikuti syahwat. Dan dua sifat, dua perbuatan ini tidak pernah lepas. Lihat, kita introspeksi diri kita masing-masing. Yang sedang melalaikan sholat, pasti sedang menguntiti syahwat.
4: Mohon ibu-ibu dengarkan, suara ibu-ibu kedengeran.
3: Ya. Pasti yang sedang melalaikan sholat, misalkan dia sholat berjamaah juga, tapi masbuk paling terakhir.
4: Itu kapan tuh masbuk paling terakhir? Pas kapan datangnya?
3: Sebelum salam. Pengalaman ya. Sebelum salam, ya, datang. Itu pasti sedang mengikuti syahwat. Imma harta, tahta, wanita yang dia sedang urus. Sehingga dia terlambat, lalai dalam sholatnya. Itu sudah tidak bisa dibantah. Al-Quran berbicara seperti itu. Maka, pada ikhwan yang dirahmati Allah. Orang seperti ini bagaimana? Yang taraf, gara-gara dia taraf, akhirnya melalaikan sholatnya.
4: Fasawfa yalqawna ghayya.
3: Maka mereka akan mendapati ghayya. Ya, gara-gara taraf akhirnya melalaikan sholat, maka akan mendapati ghayya. Apa itu ghay? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ghay kata Abdullah bin Abbas khusran, yaitu kerugian. Kata Imam Qatadah ghay syarr, keburukan. Kata Abdullah bin Mas'ud ghay wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'mi. Lembah yang dalam neraka jahannam, ya. Lembahnya dalam, baunya busuk. Kalau sebuah ruangan semakin dalam, habis oksigen. CO2-nya habis. Ditambah bau busuk itu, maka akan sangat mematikan. Itu tafsiran ghay dari Abdullah bin Mas'ud. Tafsiran ghay dari Abu Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, ghay wadin fi jahannam min qaih wa dam. Ghay adalah lembah dalam neraka jahannam, isinya cuma darah penghuni neraka jahannam dan nanah penghuni neraka jahannam. Ini akibat taraf, mengikuti syahwat, bermewah-mewah di dalam hidup. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ka'ab al-Ahbar rahimahullah, beliau bercerita ketika menafsiri surat Maryam ayat 59 tadi, kata beliau, wallahi inni la ajidu sifatal munafiqin fi kitabillahi azza wa jal. Perhatikan baik-baik, cocokkan dalam diri kita, ada enggak ini? Demi Allah, aku mendapati sifat orang-orang munafik di dalam Al-Quran. Pertama, syarrabina lil qahawat, suka nongkrong di kafe-kafe, ngopi waktu lama berlalu begitu saja, suka duduk-duduk. Tarakina lis-salawat, meninggalkan sholat. La'abina bil-ka'abat, suka main dadu. Raqqadina lil-atamat, tertidur ketika sholat subuh. Mufarritina fil-gadawat, tertidur ketika sholat isya. Mufarritina lil-gadawat, dan meremehkan sholat subuh. Tarakina lil-jumu'at, senantiasa suka meninggalkan sholat Jumat. Kemudian beliau membaca ayat tadi, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalquna ghayya. Maka akan datang pengganti setelah mereka yang buruk, yang melalaikan salat mengikuti syahwat, yaitu taraf tadi, bermewah-mewah. Maka apa yang akan dapat? Siksa dalam neraka jahanam. Fasawfa yalquna ghayya, mereka akan mendapati ghayy. Ghay tafsirannya dari Abdullah bin Mas'ud, lembah dalam neraka jahannam, dalam dan busuk. Tafsirannya dari Abu Iyad rahimahullah, lembah dalam neraka jahannam, isinya cuma apa tadi? Darah dan nanah. Hati-hati para ikhwan. Buruknya sifat ghay di dalam hati. Merusak. Melalaikan sholat. Lihat, kalau hati rusak, maka amalan lahiriahnya rusak. Sebagaimana hadis Rasul SAW riwayat Bukhari tadi, idza fasadat fasadal jasadu kullu, jika hatinya rusak maka seluruh anggota tubuhnya rusak. Hatinya diisi dengan taraf, maka akhirnya malas beribadah, sukanya cuma duduk-duduk. Dan ini bukan hanya di kafe-kafe yang mahal-mahal, bukan, warung-warung kafe, warung-warung kopi, orang duduk gitu. Ini di sini ada baju kaos, letakkan di sini, duduk melihat truk lewat, 1, 2, 3 masuk di dalamnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini,
1: edisi Senin 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah.
0: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC, Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Allah Maha Pencipta dan Pemberi Rizki.
0: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian mutiara malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu membaca matan al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan pokok akidah Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala setelah menjelaskan kepada kita empat perkara yang wajib dipelajari oleh seorang muslim, yaitu al-ilmu, kemudian al-amalu bihi, kemudian ad-da'watu ilaih, kemudian as-sabru alal adha'ifi, ilmu, yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendakwahkannya, dan yang keempat bersabar tatkala mendakwahkannya. Maka Kemudian penulis menyebutkan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal'amalu bihinna. Ketahuilah, ucapan ketahuilah sudah kita jelaskan, ini tujuannya adalah untuk memberikan peringatan bahwa apa yang akan diucapkan setelah ini penting. Ketahuilah, semoga Allah melimpahkan rahmat bagi Anda. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan juga bahwa berdoa ataupun mendoakan orang agar mendapatkan rahmat, maka di sini terdapat dua makna. Yang pertama yaitu meminta ampunan untuk dosa-dosa yang telah lalu, dan yang kedua adalah meminta petunjuk agar bisa menghadapi kehidupan setelah ini. Itu apabila ucapan permintaan doa minta rahmat saja. Tetapi apabila diucapkan minta ampunan dan rahmat, maka ampunan maksudnya adalah meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Sedangkan rahmat adalah minta petunjuk akan kehidupan setelahnya. Dan ini menunjukkan, sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, menunjukkan bahwasanya adab seorang syekh, adab syekh kepada penuntut ilmu. Dan ini menunjukkan bahwa syekh ingin menyampaikan kepada kita bahwa ilmu dibangun di atas saling mencintai. Seorang guru mendoakan murid-muridnya dan juga kebalikannya. Ilmu di atas saling dibangun di atas saling mencintai. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang menyudutkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasanya beliau adalah seorang yang bengis, yang sadis, yang suka membunuh, suka mengkafirkan. Maka ini bantahan bahwasanya beliau mendoakan murid-muridnya yang membaca kitabnya agar senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan sekali lagi, rahmat maksudnya adalah yaitu dia diberikan ampunan oleh Allah atas dosa-dosanya yang telah lalu, dan diberikan petunjuk untuk mengarungi kehidupan setelahnya. Kemudian penulis mengatakan bahwasanya wajib. Wajib sudah kita jelaskan juga secara pengertian ilmu usul fikih. Wajib adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan mutlaqa. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa orang yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Dengan sengaja secara mutlak, itu namanya wajib. Maka ketika penulis di sini mengatakan wajib, ini berarti kita wajib mempelajari tiga perkara yang akan disebutkan oleh penulis di sini. Ya, wajib mempelajarinya. Siapa yang meninggalkannya, maka dia akan diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis mengatakan bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Maksudnya di sini adalah seluruh kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan. baik orang merdeka ataupun budak sahaya, baik orang kaya ataupun orang miskin, baik pejabat ataupun rakyat jelata, baik tua ataupun muda yang sudah baligh, wajib baginya atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga perkara. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ingat bahwa asal hukum perintah di dalam Al-Quran, maka hukumnya menunjukkan kepada keumuman, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan inilah yang disebut dengan keadilan dalam agama Islam. Sebagian orang mempermasalahkan tentang emansipasi wanita. Akan tetapi, Islam sudah meletakkan emansipasi wanita, tetapi tepat pada waktu, pada tempatnya, secara proporsional, secara benar. Di antaranya bahwasanya seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, maka diwajibkan untuk mengerjakan segala macam syariat Islam, kecuali yang dikhususkan. Ini ibadah ataupun amalan khusus hanya dimiliki oleh laki-laki, tidak ada perempuan. Seperti misalkan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka asal hukumnya semua ibadah dan redaksi perintah di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, asal hukumnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Seperti misalkan tentang sholat, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ini asal hukumnya umum untuk laki-laki dan perempuan, tidak boleh dibedakan hukumnya kecuali jika ada dalil yang membedakannya. Ini permasalahan penting yang antum harus pegang. Ini asal hukum. Asal hukum semua redaksi dalam syariat, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasul, umum, baik laki-laki, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Asal hukumnya umum, tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah amalan ataupun ritual, kecuali dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan salat, wa aqimus salat, dirikanlah salat, asal hukumnya umum kecuali yang dikecualikan, seperti mendirikan salat Jumat. Maka ini khusus untuk laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Laisa 'alal mar'ati wala 'alal 'abidi wala 'alal 'ajuzi wala 'alal mamluki jumu'atun. Tidak ada kewajiban atas wanita, dan orang budak dan juga anak kecil untuk mengerjakan sholat Jumat. Tidak ada kewajiban. Ya, ini asal hukum. Dan ini penting agar kita benar-benar mengetahui bahwasanya Islam itu menjunjung keadilan. Dan ini bantahan kepada orang-orang orientalis yang menyatakan bahwasanya Islam mengukung hak-hak perempuan. Maka kita katakan tidak demikian. Lihat dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 35. Bagaimana Islam menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam perihal beribadah, menggapai pahala dari Allah, menggapai keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Az-Zumar, surah ke-33, ayat 35. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirati a'adda Allah lahum maghfirah wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluan, laki-laki dan perempuan yang berzikir dengan zikir yang banyak, telah Allah sediakan bagi mereka, itu bagi laki-laki dan perempuan, ampunan dan pahala yang besar. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui tentang keadilan bagi wanita, akan tetapi, atau kesamaan bagi wanita, ya, kesamaan bagi wanita dengan laki-laki, tapi pada koridornya, pada batasan-batasannya. Baik, kita lanjutkan. Bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah, muslim dan muslimah di sini maksudnya berarti adalah setiap orang yang mukallaf, setiap orang yang mukallaf yang dibebani untuk beribadah kepada Allah. Karena yang tidak dibebani untuk beribadah kepada Allah karena dia belum baligh, dia tidak berakal, dia bukan muslim, maka pada saat itu dia tidak dibebani untuk beribadah kepada Allah kecuali sesudah dia baligh dan kecuali sesudah dia berakal dan kecuali sesudah dia muslim. Meskipun demikian, orang kafir tetap di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan muslim dan muslimah yang dimaksud di sini adalah semua yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Semua yang dibebani tanggung jawab untuk beribadah, yaitu yang beragama Islam, baligh dan berakal. Ya, wajib dia untuk mempelajari tiga ini. Mempelajari tiga perkara berikut sekaligus mengamalkannya. Taib. Al-ula. Anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bar arsala ilayna rasulan. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala an-nar. Yang pertama, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuannya tanpa terkecuali, bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Jadi dalam poin pertama ini saja ada beberapa poin nanti. Allah telah menciptakan kita. Kita wajib mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita bisa kita ambil dalilnya dari wahyu dan dari logika. Bisa kita ambil dalilnya dari wahyu dan dari logika, bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Dan di zaman sekarang dengan adanya sosial media, perkara seperti ini lebih kita pelajari lagi, bahwasanya Allah telah menciptakan kita dengan dalil-dalilnya. Disebabkan kenapa? Karena orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beriman, menyebarkan syubhatnya agar kita murtad, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mereka mengatakan, kalau kamu beriman kepada Allah, tunjukkan mana wujud Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, mana wujudnya? Karena akal akan menerima sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata. Ini yang sering dikatakan oleh orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beragama, yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Ini perkara penting di zaman sekarang agar tidak mudah goyah iman seseorang. Iman yang paling mendasar. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan kita bisa kita ambil tadi saya sebutkan dua. Apa? Wahyu dan logika, akal. Wahyu dan akal. Yang wahyu kita ambil beberapa ayat suci Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-An'am ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tin, tsumma

al insana min salsalin min hama'in masnun. Sungguh kami telah ciptakan manusia dari salsal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami ciptakan manusia dari salsalin masnun, yaitu dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Salsal dari lumpur hitam yang panas yang diberi bentuk. Kemudian lihat lagi dalam surah Ar-Rum ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah. Lihat lagi dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Ini dalil-dalil dari wahyu, dari ayat Al-Qur'an. Adapun dalil dari logika adalah bahwa manusia tidak bisa mencipta dirinya sendiri. Kita tidak bisa mencipta diri kita sendiri. Karena manusia sebelum keberadaannya, dia adalah tidak ada. Dan sesuatu yang tidak ada tidak bisa menciptakan sesuatu. Dan kita tidak diciptakan oleh bapak ibu kita, karena keadaan bapak ibu kita juga seperti itu. Dia adalah manusia yang asalnya sebelum ada tidak ada. Dan sesuatu yang asalnya tidak ada tidak bisa menciptakan sesuatu. Ya, tidak bisa menciptakan sesuatu. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, dan kemudian tidak ada sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Karena setiap sesuatu yang terjadi pasti ada yang menciptakannya. Tidak akan mungkin gunung setinggi rupa kemudian turun air terjun darinya, kemudian ada pepohonan, kemudian ada bebatuan, ada binatang-binatang, terjadi dengan tiba-tiba, itu tidak masuk logika. Maka pasti ada sesuatu yang menciptakannya. Dialah Allah. Pasti ada yang menciptakannya, maksud saya. Dialah Allah yang Maha Pencipta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 54, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah, hanya milik Allah penciptaan dan juga segala urusan. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi lagi dari logika seperti itu, bahwa manusia adalah zat yang tidak bisa menciptakan sesuatu. Kenapa? Karena dia asalnya tidak ada, kemudian jadi ada. Dan sesuatu yang asalnya tidak ada, dia tidak bisa menciptakan sesuatu. Bapak ibu kita, nenek moyang kita tidak bisa menciptakan kita, karena mereka pun dari manusia. Ini logika yang pertama. Dan tidak mungkin sesuatu terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin sesuatu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin terdapat dalam sebuah daerah ada kota, kemudian kota tersebut ada sungai-sungai, 1000 sungainya. Kemudian kota tersebut ada kabupaten namanya Baritokuala. Kemudian di Baritokuala ada namanya Kelurahan Handil Bakti. Kemudian ada Masjid Utsman bin Affan.

0: terjadi dengan sendirinya. Ini mustahil, enggak masuk logika. Pasti ada zat yang menciptakannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat At-Tur ayat 35. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat At-Tur ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang Maha Pencipta? Lihat ayat ini baik-baik. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, terjadi dengan tiba-tiba? Mustahil. Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini pun mustahil. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika mendengar ayat ini, beliau mengatakan, "Kada qalbi an yatir, wa dzalika awwalu ma qawqara al-iman fi qalbi." Ketika aku mendengar ayat ini, hatiku, jiwaku hampir melayang. Itulah mula-mula pertama iman menancap di dalam hatiku. Ayat tersebut, surat At-Tur ayat 35. Antum bayangkan baik-baik, "Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun?" Dan ini dalil logika plus wahyu agar orang-orang ateis paham bahwasanya alam semesta tidak ada dengan sendirinya, tetapi keberadaannya ada dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ngetes pemahaman Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Biar saya puas bahwasanya dalil logika bisa dipahami. Saya ulangi sekali lagi. Dalil logika bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, Maha Ada, Maha Pencipta, yaitu bahwa manusia asalnya tidak ada, dan sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian ada tidak bisa menciptakan sesuatu. Manusia tidak diciptakan oleh bapak ibunya, nenek moyangnya, karena bapak ibunya, nenek moyangnya pun asalnya tidak ada, tidak bisa mencipta. Kemudian tidak mungkin adanya dunia dan seisinya termasuk manusia di dalamnya terjadi dengan tiba-tiba. Pasti ada zat yang menciptakannya. Dialah Allah Jalla wa'ala. Itulah dalil logikanya. Diambilkan dari surah At-Tur ayat 35 tadi. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka sang Maha Pencipta? Nah, bisa dipahami dalil logikanya? Taib, siapa yang bisa menjelaskan? Nah. Hah? Anda yang bisa jelaskan? Penjelasan? Yang mencoba. Silakan. Iya, barakallahu fiik. Ada yang lain? Yang sebelah sini? Betul. Manusia asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Dan sesuatu yang asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, ini tidak mungkin menciptakan sesuatu. Artinya manusia tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Begitu pula alam semesta, tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada penciptanya. Maka terbantahkanlah orang-orang yang memakai teori Big Bang, yang mana manusia, bumi ada ledakan besar kemudian akhirnya menjadi bumi dengan sedemikian rumah. Mustahil. Kenapa? Karena pasti ada yang menciptanya. Tidak mungkin sedemikian rupa perumahan yang indah ini terjadi tanpa ada yang mencipta. Itu tidak masuk akal kita, masuk logika kita, enggak mungkin. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada lagi yang menjelaskan? Naam. Silakan, Pak.
1: Silakan. Silakan. Baik. Ya, ini termasuk daripada logika yang bisa kita sampaikan. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan termasuk penciptaan adalah menghidupkan dan mematikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Tidak mungkin kematian datang dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Intinya kembali kepada ayat tadi yang sangat luar biasa, sampai seorang sahabat Nabi menancap keimanan gara-gara mendengarnya. Surat At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, tiba-tiba datang begitu saja, ataukah mereka mencipta diri sendiri? Ini tidak masuk logika. Baik, kita lanjutkan. Allah telah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu yang perlu kita pelajari. Allah menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita. Dan ini adalah akidah seorang muslim, bahwa Sang Maha Pemberi Rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambilkan ayat-ayat dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Baik dalil dari wahyu ataupun dalil dari logika. Yaitu hadis dalil dari Al-Qur'an maksud saya. Surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah yang maha pemberi rezeki tidak pernah terputus, yang memiliki kekuatan yang nyata. Ar-Razzaq beda dengan Ar-Raziq. Allah Subhanahu wa taala sifatnya atau namanya Ar-Razzaq dan juga Ar-Raziq. Dua-duanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Ar-Razzaq disebutkan oleh Allah dalam surah Adz-Dzariyat surah 51 ayat 58. Kemudian sedangkan Raziq Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam 6 ayat. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 114, surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 20, dan surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 58. Dan surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 72, dan surat Saba surat ke-34 ayat 39, dan surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 11. Ini menunjukkan bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Razzaq. Razzaq itu alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra. Dan ini keyakinan seorang muslim, akidah tidak boleh terputus. Ya, akidah itu artinya kullu ma ya'taqiduhu al-insan fi qalbihi wa la yatatarraqu shay'un min ash-shakki aw ar-rayb. Segala sesuatu yang diyakini oleh manusia di dalam hatinya dan tidak ada terbesit sedikit pun di dalam hatinya rasa ragu. Dia meyakini Allah yang mencipta dan Allah yang Maha memberi rezeki kepadanya. Maka orang muslim yang berakidah yang benar, dia tidak akan pernah merasa putus asa dengan rezekinya. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan Allah Ar-Razzaq yang Maha luas rezekinya. Alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra, yang memberikan rezeki kemudian rezeki kemudian rezeki tanpa putus. Ini akidah seorang muslim, tidak boleh dia putus asa. Dan akidah ini penting terutama di zaman sekarang yang sebagian besar orang menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki. Saya sering mengatakan, yang menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki, maka dia sebenarnya kurang mendalami dan meyakini kuasa Allah. Kurang mendalami dan meyakini kuasa Allah. Karena kalau seandainya dia meyakini kuasa Allah dengan sepenuh hati, maka niscaya dia tidak akan melegalkan yang haram untuk dia masukkan ke dalam mulutnya. Tidak akan dia masukkan ya harta haram ke dalam rekeningnya, dompetnya. Tidak akan dia berurusan dengan bank ribawi. Tidak akan dia berurusan dengan menjual barang haram. Tidak akan pernah dia berurusan dengan menipu, mengoplos, memalsukan. Kenapa? Karena dia yakin innallaha huwar razzaq. Sungguhnya Allah zat yang maha pemberi rizki tanpa batas. Tidak pernah putus rezekinya. Lihat ayat yang saya sebutkan 6 tadi. Sifat Allah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maidah 115. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Berikanlah rezeki kepada kami. Sesungguhnya engkau adalah pemberi rezeki yang paling terbaik. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala? Cuma manusia terkadang kurang mengenali kuasa Allah, akhirnya kurang yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para ikhwah, maksiat cuma satu obatnya, meninggalkan. Tidak ada konsep lain dalam menghadapi maksiat, cuma satu, tinggalkan, putuskan, tidak ada lain. Ini akidah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Dalam surat Saba ayat 24, dalil yang lain yang Allah menunjukkan bahwa Allah yang menunjukkan bahwa Allah pemberi rezeki. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah. Qulillah. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit-langit dan bumi? Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah. Qulillah. Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita masih ragu meninggalkan yang haram, ulang-ulang ayat ini dalam hati kita. Siapa yang memberikan rezeki di langit dan di bumi? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di samping Allah memberi rezeki, Allah pun menjamin seluruh rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Allah yang menjamin rezekinya sebagaimana disebutkan dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 6. Bukan hanya menjamin, wa ya'lamu mustaqarraha, dia mengetahui tempat berdiamnya rezeki tersebut. Wa mustaudaha, dan tempat tersimpannya rezeki tersebut. Kullun fi kitabim mubin. Seluruhnya sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Al-Lawh Al-Mahfuz. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalil dari Al-Qur'an. Semoga kita semakin yakin, semakin kokoh, semakin tabah. Kokoh dengan mencari yang halal, tabah tidak tergoda mencari yang haram. Adapun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu dalilnya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu tentang penciptaan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh, thumma yu'maru bi 4 kalimat, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi shaqiyyun aw sa'idun." Sesungguhnya penciptaan kalian di dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, yaitu campuran sel telur dengan sel mani. Kemudian 40 hari selanjutnya sebagai 'alaqah, sekumpulan darah. Kemudian 40 hari selanjutnya sebagai mudghah, sepotong daging. Setelah 120 hari, maka Allah mengutus seorang malaikat dan memerintahkan untuk meniupkan ruh padanya dan memerintahkan untuk menulis 4 perkara. Nah, di sini lihat, Allah menjaminnya melalui hadis. Yang pertama, menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya, beruntung ataupun buntung. Ini hadis menunjukkan bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada manusia. Dalil secara logika bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan kita tidak akan mungkin bisa hidup kecuali dengan sesuatu yang menopang kehidupan kita. Mustahil Allah menciptakan kita kemudian tidak menyediakan bagi kita makanan minuman. Ini menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan rezeki untuk kita. Karena tidak mungkin Allah menciptakan kita begitu saja tanpa ada makanan minuman yang bisa menopang kehidupan kita. Kalau begitu ciptaannya akan sia-sia. Ini mustahil. Makanya secara logika bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki, karena Allah Maha Pencipta, maka Allah akan menyediakan makanan minuman yang bisa menunjang ciptaannya tersebut. Bisa dipahami ini? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang hal itu, seperti dalam surah Al-Waqiah ayat 63 sampai 70. Silakan cek sendiri. Ini para ikhwan. Kemudian perhatikan baik-baik. Ada semacam hal yang menarik hati dalam penjelasan penulis di sini. Ketika kita meyakini Allah Maha Pencipta, maka kita pun tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena Allah pasti menyediakan segala keperluan kita. Ini yang membuat seseorang manusia tidak akan pernah putus asa hidup di dunia. Terus saja dia berusaha. Bayangkan antum burung keluar di pagi hari. Saya pernah diundang ke Brunei, subhanallah. Ada masjid di Brunei itu, dekat tempat saya menginap, ada masjid, di depannya ada pohon. Pohonnya itu luar biasa. Burung-burung, karena pohonnya rindang, burung-burung tinggal di situ. Yang menarik, terjadi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Burung-burung itu kalau waktu pagi tidak ada di dalam di pohon tersebut. Karena sebagaimana dalam hadis, dia keluar di pagi hari mencari makan dan pulang di malam hari. Ketika kita ingin sholat maghrib, itu sudah ramai pohonnya dengan kicauan-kicauan burung, membawa makanan untuk dia, bekalnya, dan untuk anak-anaknya. Itu burung yang kalau seandainya kita pikir, kita lebih beruntung dibandingkan burung. Burung tidak semua makanan dia bisa makan, cuma biji-bijian. Dia tidak bisa makan daging, ya, apalagi soto banjar. Tidak bisa para ikhwan. Ya, nasi kuning, tupat kandangan, lontong, tidak bisa. Dalam artian tidak bisa, makanannya terbatas maksud saya. Tidak seperti manusia. Ya, manusia itu dia omnivora, dia herbivora, dia karnivora. Pemakan tubuhan, pemakan daging, pemakan semuanya sampai asap dimakan. Yang masih asap dimakan, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita lebih optimis dibandingkan burung. Tetapi burung kadang-kadang lebih optimis dibandingkan manusia. Maka di sini ada semacam hal yang menarik hati untuk tetap teguh. Tidak mungkin Allah tidak menyediakan untuk kita rezeki. Lalu kenapa kita mencari yang haram? Bahkan ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha wa ajalah." Tidak akan mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya dan batas waktunya. Ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, salah seorang syekh kita, beliau mengatakan ada seorang yang tercebur ke sumur di tanah Arab, ke sumur, kemudian ditolong bisa keluar. Setelah ditolong kemudian dijauhkan dari sumur tersebut, ditanya apa penyebabnya engkau jatuh. Kemudian dia minum, sebelum menjelaskan dia minum segelas air. Selesai dia minum baru dia jelaskan ternyata tidak sengaja dia jatuh lagi untuk yang kedua dan mati setelah itu. Berarti sisanya apa? Sisa rezekinya segelas air. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Lalu kenapa kita takut sehingga kita takut meninggalkan yang haram? Nah, ini pelajaran menarik ketika penulis mengatakan sesungguhnya Allah telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Selama Allah yang menciptakan kita, jangan takut dengan rezeki. Allah yang menjamin. Maka carilah rezeki yang halal dan jauhkan yang haram. Sampai di sini kajian kita jauh dari ekspektasi yang saya inginkan. Saya ingin sampai dalilnya, tapi enggak cukup waktunya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya punya teman yang suka menasihati orang, tetapi dia tidak mengamalkannya. Dan apakah kita boleh membantahnya? Maka jawabannya, jangan membantahnya, tetapi dinasihati lagi. Ikhwah sekalian, seorang muslim itu mengenal sistem namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Itulah yang disebut dalam hadis Rasul, ad-dinun nasihah. Agama itu dibangun di atas nasihat, yaitu pemberian kebaikan kepada orang lain. Si A menasihati B, sedangkan si A tidak mengamalkan nasihatnya sendiri, maka si C menasihati A. Ya, seperti itu semestinya. Dan kalau seandainya si A menasihati B, maka si B semestinya terima. Jangan sampai yang ada adalah biasanya orang-orang yang hatinya kadang-kadang kotor, susah menerima nasihat. Si A menasihati B, B mulai mencari-cari kesalahan B. Apa salahnya itu? Ya, tidak. Semestinya B menerima nasihat kalau seandainya memang benar dan tepat pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahu taqilla akhadathu al-izzatu bil ithm." Jika dikatakan kepada dia, takutlah engkau kepada Allah, tumbuh rasa sombong menolak kebenaran. Tumbuh rasa sombong untuk melakukan dosa. Nah, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan paling enak itu ngaku salah. Ya sudah, saya salah. Mau apa? Ya? Apakah kemudian mencari pembenaran? Ya sudah, ngaku salah, selesai. Ar-ruju'u ilal haqq khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus di dalam dosa dan kebatilan. Wajar manusia salah. Wajar manusia melakukan kesalahan. Dan sering saya ucapkan bahwasanya al-khata'u mulazimun lil insan min adam. Kesalahan itu senantiasa melazimi manusia dari mulai Adam melakukan kesalahan. Adam. Tetapi yang paling penting setelah dia bersalah, apakah dia bertobat atau tidak? Itu yang paling penting. Ya wallahu a'lam. Apakah boleh perempuan sholat Jumat? Boleh, tetapi tidak wajib. Boleh, tapi tidak wajib. Kalau seorang perempuan ikut sholat Jumat, gugur kewajiban sholat zuhurnya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada dua orang dalam jamaah masjid tidak saling menegur, saling bermusuhan, sholat sering berjamaah? Bagaimana pandangan Ustaz? Maka jawabannya saling memaafkan. Apa ngalihnya subhanallah. Saling memaafkan. Dan saya pesan, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan membalas dendam di akhirat. Pegang itu baik-baik. Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan nanti menuntut di akhirat. Kan ada orang, ayo aja sakiti aja terus. Kadang ngikam kena di akhirat, kutuntut ngikam. Ya? Boleh dia seperti itu, boleh. Tetapi memaafkan di dunia lebih utama. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum?" Maukah kalian wahai orang beriman, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jika kalian memaafkan saudara kalian yang telah berlaku, yaitu ikut menyebarkan berita dusta tentang berzinanya Aisyah radhiyallahu anha dengan Sufyan bin Mu'athal As-Sulami, kalau kalian maafkan orang-orang tersebut, maukah kalian diampuni dosanya? Diampuni dosanya. Kemudian juga wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dan Rabb kalian. Di akhir ayat Allah mengatakan iddatul muttaqin, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang mereka yang bertakwa? Yang memaafkan dan berlapang dada. Memaafkan lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Ya. Maka saya, dan kemudian para ikhwan, kadang-kadang permasalahan manusia wajar saling bergesek-gesekan. Tetapi kita mempunyai agama yang mengatur bagaimana tata cara bermuamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidak boleh dia memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Faya'ridu hadza wa ya'ridu hadza, salah seorang berpaling ke sana, yang lain berpaling ke sana, tidak boleh. Dan biasanya permasalahan-permasalahan seperti ini adalah permasalahan-permasalahan yang ringan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Anda dan keluarga Anda, amin. Dan yang juga mendoakannya. Apakah seseorang dimudahkan dalam menghafal Al-Quran hadis, termasuk dimudahkan rezekinya? Maka jawabannya para ikhwah, perhatikan baik-baik. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 17, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Imam Ibn Utsaimin, para ulama mengatakan, fihi dalilun ala annal ibadah min talabir rizq. Di dalamnya terdapat sebuah dalil bahwasanya ibadah termasuk daripada usaha mencari rezeki. Meskipun tatkala seseorang beribadah bukan tujuannya untuk dunia, tapi kalau dia ahli ibadah, niscaya semoga dimudahkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Takwa mendatangkan rezeki dan solusi dalam kehidupan. Takwa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sama dengan pertanyaan ini, ya, menghafal Al-Qur'an dan hadis tujuannya diikhlaskan niatnya, bukan untuk mendapatkan rezeki, tetapi ingin beribadah dengan menghafal Al-Qur'an dan menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Bolehkah menerima hadiah dari atasan bos kita? Boleh. Ya, karena hadiah dari atasan boleh. Yang tidak boleh adalah hadiah dari bawahan, yang disebut dengan gratifikasi. Itu sogok. Dalam bahasa hadis riwayat Imam Ahmad, hadayal ummal, hadiah para pekerja. Hadayal ummal gulul, hadiah para pekerja adalah seperti harta rampasan yang belum dibagikan dan diambil duluan, dan itu dosa besar. Kenapa? Karena ketika pekerja dia mendapatkan hadiah, nanti dia akan berlaku tidak profesional dan proporsional. Seorang perawat di rumah sakit diberikan tips oleh keluarga pasien atau oleh si pasien, maka ada dua pasien dalam satu kamar. Yang satu memberikan tips kepada perawat, yang satu tidak. Yang satu diperhatikan ininya yang satu tidak dibiarkan. Kenapa? Yang satu tidak memberikan tips. Akhirnya tidak profesional. Ini penyebab dilarangnya menerima hadiah dari bawahan. Bolehkah bertanya kepada atasan kita apakah hadiah dari yang halal atau yang haram? Asal hukumnya halal. Ya, jangan terlalu suudzon kepada orang lain. Udah terima saja, kenapa menyulitkan diri sendiri? Allah juga memberi rezeki kepada orang kafir padahal mereka tidak pernah bersyukur kepada pemberian Allah tersebut. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ini sebenarnya pertanyaan dan pernyataan membuat kita semakin yakin dan tidak pernah putus asa atas rezeki kita. Semakin yakin dengan yang halal. Jangankan orang muslim, orang muslim, orang kafir saja diberikan rezeki oleh Allah. Lalu Ustaz, jawabannya bagaimana? Kok orang kafir diberikan rezeki oleh Allah? Itu termasuk daripada tanda kuasa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, dan sebelum tetap ingat, dan juga harus diperhatikan bahwasanya ketika orang kafir mendapatkan rezeki, harta melimpah ruah, bahkan itu menunjukkan bahwa rezeki dan harta dan dunia bukan ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udha." Kalau seandainya dunia senilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, ma syariba minhu kafirun syarbatama, maka niscaya orang-orang kafir tidak akan pernah meminumnya walau satu teguk air saja. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf waktunya tidak cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Dari Mbah Mul dari Muttaqin, Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Bagaimana kalau mencari kebahagiaan tetapi agak menyimpang dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah bisa dicapai kebahagiaan itu di akhirat? Tidak bisa. Kebahagiaan hanya diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang mencari kebahagiaan di luar dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia hanya mendapatkan kebahagiaan yang semu dan bersifat sementara.
3: Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholatul lail. Kenapa? Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Ushollu bil-laili wan-nasu niyam." Hendaklah engkau mengerjakan sholat ketika mayoritas manusia tidur. Jadi sholat sunnah ini sangat prestisius karena antum mengerjakan di detik-detik ketika mayoritas manusia sedang menikmati mimpi indahnya, sedang pulas tertidur. Antum bangkit, antum berwudu, antum sholat. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib, sholat lail.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati solat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Mutiara doa. Sehari-hari
6: doa memohon keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3522.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
8: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menjadi tua adalah sebuah kepastian. Akan tetapi mengisi hari tua dengan kebaikan, menghadapi hari tua dengan kebaikan adalah sebuah pilihan. Saya ulangi, menjadi tua adalah sebuah kepastian. Akan tetapi mengisi hari tua dengan kebaikan, meraih hari tua dengan keberkahan itu sebuah pilihan. Namun ketika kita bicara poin yang pertama, menjadi tua adalah sebuah kepastian, maka ini merupakan salah satu ketetapan dan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Karena menjadi tua adalah bagian dari siklus kehidupan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, nanti silakan dibuka di surat Al-Mu'min ayat ke-67. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wallazi khalaqakum min

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Selasa 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Muhammad Ramlan MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Asy-Syafa'at Al-Uzma.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah. Kembali kita bermajlis ilmu dalam majlis kita syarah rinci rukun iman, dan kita sampai pada asy-syafa'ah al-uzma, yaitu syafaat agung dari Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita kaji kitab syarah rinci rukun iman. Dan alhamdulillah, kabar gembira ya Bapak Ibu sekalian, menyenangkan hati kita semuanya, masjid kita dimudahkan Allah punya karpet baru ya, jamaah rahimakumullah, masya Allah, meriah sekali ya, rasanya ceria semuanya wajahnya ya, kita dimudahkan Allah ya. Namun tetap fokus bahwa shof yang pertama shof yang terbaik ya, jamaah rahimakumullah, artinya yang di pojok-pojok serasa nyaman ya, yang di belakang-belakang serasa ya paling asik. Bukan yang paling asik yang paling depan ya jamaah. Tetap semangat majelis ilmu ya, sama seperti dalam sholat, shof yang di depan yang lebih utama ya. Alhamdulillah atas nikmat Allah ya, dari para donatur kita, muhsinin kita, alhamdulillah punya perhatian besar ya untuk majelis kita ini. Alhamdulillah nikmat ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya nikmat apalagi yang kalian dustakan. Datang masuk masjid bersih nyes ya, rasanya AC kita alhamdulillah sama karpetnya juga seger empuk ya, nyaman masya Allah alhamdulillah. Bahkan ini sudah rangkap ya, bagian bawahnya sudah dikasih lapisan ya, lapisan gabus lebih dahulu baru karpet ya, makanya rasanya empuk nyaman ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat ya dalam semua kebaikan, khususnya sholat jamaah lima waktu ya alhamdulillah, apalagi dalam majelis-majelis kita alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu tidak lupa kita selalu mendoakan ya untuk para donatur kita, para muhsinin kita ya alhamdulillah, yang meluangkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali pada pembahasan kita syafaat uzma. Pada pembahasan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, di antara pembahasannya adanya syafaat uzma, ya syafaat agung, yaitu syafaat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di padang mahsyar ya, di padang mahsyar banyak kejadian di padang mahsyar. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari kiamat, hari mahsyar, mereka itu satu hari, mereka hidup di padang mahsyar satu hari yang lamanya seperti 50,000 tahun. Ya jamaah rahimakumullah, penantian yang sangat panjang ketika manusia semuanya dari awalnya sampai akhirnya Allah kumpulkan di satu tempat, yaitu di padang mahsyar. Segala macam kengerian, dahsyatnya hari kiamat ya, semuanya ada di sana jamaah rahimakumullah. Dan pada akhirnya Allah berikan ilham, Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada manusia sehingga mereka meminta
kepada para nabi meminta syafaat agar segera ditegakkan hisab, agar Allah Subhanahu wa taala segera menegakkan hisab. Ini jamaah rahimakumullah, maka terjadilah ini syafaat uzmah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis panjang tentang syafaat uzmah. Kita bacakan jamaah rahimakumullah, ada di kitab kita Asy-Syafa'at Al-Uzmah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu an-nas yaumal qiyamah." Saya adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. "Wa hal tadruna bimadzaka?" Tahukah kalian mengapa demikian? Ya, mengapa saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya semua manusia pada hari kiamat. Yajma'ullahu yaumal qiyamati al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah mengumpulkan semua manusia pada hari kiamat, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, fi sa'idin wahid, di satu tempat. Fayusmi'uhum da'i, maka Allah memperdengarkan kepada semua manusia ketika ada yang menyeru. Wa yanfuduhum al-basar, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka saling melihat antara satu dengan yang lain. Wa tadnu syams, dan matahari didekatkan. Fayablughun nasa minal gham wal karb ma la yutikun, sampailah keadaan kepada manusia berat dan susahnya kehidupan tersebut, yang mereka tidak mampu atau merasa sangat berat. Mala yahtamilun, mereka tidak bisa menanggungnya. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din, ala taruna ma antum fi. Kemudian sebagian mengatakan kepada sebagian yang lain, ala taruna ma antum fi, tidakkah kalian merasakan apa yang terjadi pada kalian semuanya? Ala tarawna ma qad balagakum, tidakkah kalian melihat ya keadaan kalian? Ala tandurun man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian mendapati seorang yang bisa memberikan syafaat di sisi Tuhan kalian? Wa yaqulu ba'dun nas li ba'din utu adam, maka sebagian mengatakan kepada sebagian yang lain, kalau begitu datanglah kepada Nabi Adam. Fa ya'tuna Adam, maka mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Fa yaqulun ya Adam anta abul bashar, maka mereka mengatakan kepada Nabi Adam alaihi salam, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakan engkau dengan tangannya yang maha mulia. Wa nafakha fika min ruhih, Allah yang meniupkan padamu dari ruhnya. Allah yang meniupkan ruhnya kepadamu. Wa amaral malaikata fasajadu laka, Allah pun perintahkan para malaikat sehingga mereka semuanya sujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbika, berikan kami syafaat kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat apa yang terjadi pada kami? Ala tara ila ma qad balaghana, tidakkah engkau melihat ya bagaimana yang kami rasakan? Fa yaqulu Adam, maka Adam pun menjawab, inna rabbi ghadibal yauma ghadaban, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini murka. Ghadaban, dengan kemurkaan. Lam yaghdab qablahu mislah, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Walan yaghdaba ba'dahu mislah, dan tidak murka setelahnya seperti ini. Wa innahu nahani 'anis syajarati, dan dulu Tuhanku melarang aku dari sebuah pohon. Fa'asaituhu nafsi nafsi, dan aku pun melanggar, aku pun bermaksiat kepadanya, maka nafsi nafsi.
diriku dan diriku. Maksudnya adalah aku sendiri yang aku pikirkan. Ya, bagaimana aku bisa selamat, nafsi-nafsi, diriku-diriku. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Ya, kemudian ada mengatakan pergilah kepada selain aku. Pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini saudara-saudari, bapak ibu, jamaah rahimakumullah. Kejadian pertama, ketika manusia mendapatkan ilham, ketika mereka ingin mendapatkan syafaat, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana keadaannya ketika datang kepada Nabi Adam? Apakah mereka mendapat syafaat jamaah? Ternyata tidak. Ketika mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, ya jamaah rahimakumullah, mereka menyebutkan keutamaan, ya kemuliaan yang ada pada bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Engkau diciptakan Allah dengan tangan Allah yang maha mulia. Dan rohmu adalah roh yang Allah tiupkan ke dalam jasadmu. Dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dilihat oleh manusia keadaannya demikian. Ya, bapaknya manusia. Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah. Allah tiupkan roh ke dalam janinnya Adam, ya ke dalam Adam yang sudah Allah ciptakan. Kemudian Allah tiupkan roh ke dalam jasad tersebut. Ini jamaah rahimakumullah. Bahkan Allah muliakan, perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya dan semuanya sujud kepada Adam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini semuanya kemuliaan. Kalau kita ambil faedahnya dalam pandangan manusia, betapa mulianya Nabi Adam alaihissalam. Tapi itu hari kiamat jamaah. Ya, kejadian itu adalah kejadian hari kiamat, kejadian yang sangat dahsyat. Sehingga sehebat itu Nabi Adam alaihissalam dalam pandangan kita, anak keturunannya, ternyata jawabannya sangat berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, syfa' lana ila rabbika, berikan kami syafaat kepada Tuhanmu. Ya jamaah rahimakumullah, jawaban Nabi Adam apa ini jamaah? Inna rabbi ghadibal yauma ghadaban, sesungguhnya Tuhanku murka pada hari ini dengan kemurkaan yang sangat dahsyat. Ghadiba ghadaban, marah dengan sangat besar. Tidak pernah marah sebelumnya seperti ini, tidak pernah murka setelahnya seperti ini. Apa yang disebutkan jamaah rahimakumullah? Tuhanku melarang aku mendekati sebuah pohon, aku pun bermaksiat kepadanya, nafsi-nafsi. Ini jamaah rahimakumullah. Ya kalau dosa seperti itu, padahal Nabi Adam sudah bertaubat, Allah terima taubatnya. Ya, di antara hikmahnya kemudian Allah keluarkan dari surga, ya jamaah rahimakumullah. Tapi seperti itu menyesal tidak jamaah? Menyesal. Sudah bertaubat, sudah Allah ampuni, tapi mengingat dosa seperti itu menyesal tidak? Menyesal ya. Ini jamaah rahimakumullah. Kalau Adam alaihissalam dengan seperti itu menyesal, bagaimana dengan kita semuanya jamaah rahimakumullah ya? Artinya dosa itu mengerikan kalau itu dibawa di hadapan Allah ya. Walaupun dosa kecil, walaupun kita anggap dosa biasa, tapi kita bermaksiat kepada siapa? Kita bermaksiat kepada Allah. Kita akan datang kepada siapa? Allah. Kita akan kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kemudian membawa dosa. Ya, mungkin maksiat kita anggap biasa. Ini contohnya, wala taqrab hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian berdua, Adam dan Hawa alaihi wassalam, janganlah mendekat kepada pohon ini. Ya, pohon yang lain bebas. Semua yang ada dalam surga semuanya halal. Jangan mendekat satu pohon ini.
fatakuna minal zalimin, sehingga engkau mendekat, engkau memakan dari buahnya, engkau termasuk dari orang-orang yang zalim, zalim kepada Allah karena melanggar batasan Allah, perintah Allah, zalim kepada diri sendiri karena dosa itu mengotori hati, memberatkan jiwa. Ya, ini jemaah rahimakumullah. Dosa yang seperti itu ternyata membuat Adam alaihissalam sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dosa, jemaah. Ya, hakikat dosa, kita merasa biasa, kita merasa ya ringan, gampang nanti taubat, Allah Maha menerima taubat, Allah sangat luas pintu taubatnya, Allah penyayang dan seterusnya, ya. Tapi ternyata dosa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata sangat mengerikan. Apa yang dirasakan Adam, sungguh Allah murka pada hari ini, kemurkaan yang sangat besar, belum pernah murka sebelumnya, belum pernah murka, tidak akan pernah murka setelahnya seperti ini. Ya nafsi, nafsi, maka aku mengurus diriku, aku mengurus diriku, silakan kalian kepada yang lain, pergilah kepada Nuh alaihissalam. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kedatangan pertama manusia kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pergilah manusia kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fayatuna Nuhan fayaqulu ya Nuh anta awwalur rusul ilal ardi. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Manusia mengatakan, wahai Nabi Nuh, engkaulah rasul pertama di atas muka bumi. Engkaulah rasul yang pertama yang diutus Allah di atas muka bumi. Samakallahu 'abdan syakura. Yang kedua, Allah menamaimu dengan nama 'abdan syakura, hamba yang bersyukur. Ya, engkau wahai Nuh disifati 'abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah. Isfa' lana ila rabbika, berikan kami syafaat kepada Tuhanmu. Ya, penyebutan Tuhanmu itu untuk memuliakan dia, ya, memuliakan Nabi Nuh alaihissalam. Tadi pada ucapan itu memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Ya, ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balaghana. Ya, tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat apa yang kami rasakan? Fayaqulu lahum. Apa jawaban Nabi Nuh jemaah rahimakumullah? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah. Jawaban Nabi Nuh alaihissalam, sesungguhnya Tuhanku murka pada hari ini dengan kemurkaan yang sangat besar. Belum pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak akan pernah murka setelahnya seperti ini. Apa yang beliau sebutkan? Innahu qad kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi. Ya, sesungguhnya dahulu aku berdoa mendoakan keburukan atas kaumku, nafsi-nafsi. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya dahulu aku da'autu ala, artinya adalah mendoakan keburukan, ya, agar segera didatangkan azab atas kaumnya. Ternyata sikap itu penyesalan. Ya, sikap mendoakan yang seperti itu penyesalan dari Nabi Nuh alaihissalam. Padahal Nabi Nuh sudah berapa lama jamaah mendakwai mereka? 950 tahun mendakwai kaumnya. Setelah itu sudah habis, ya, masanya untuk menyeru mereka, udur dari Allah. Tapi ternyata ketika mendoakan segera turunkan azab atas mereka, ternyata itu pun menyesal, ya, jamaah rahimakumullah. Dan ini yang terjadi jamaah rahimakumullah. Seorang yang mendoakan keburukan, ya, bisa jadi akan mendatangkan penyesalan. Makanya selalu kita ingatkan sebagai orang tua, ayah, bunda, ya, jangan sampai mendoakan keburukan atas anak-anak, ya, seburuk apapun. Kita tidak tahu perjalanan anak-anak kita
Kita tidak tahu siapa yang dipilih mendapat hidayah, ya. Ketika masa kecil, jamaah rahimakumullah, punya anak 3, punya anak 5. Dari 3 atau 5 ada tidak yang paling beling, jamaah? Ada, ya. Ada tidak yang paling susah diatur, ya? Ada tidak? Ada, ya, seperti itu. Tapi ketika semuanya sudah dewasa, semuanya sudah jadi orang tua, kira-kira yang tadi paling beling tadi, apakah kemudian tetap seperti itu? Ternyata belum tentu bisa. Jadi malah yang pertama ngaji sunnah, ya. Subhanallah. Mungkin yang pertama dapat hidayah, sehingga mengajak yang lain, ayo ngaji, ayo ngaji. Ada tidak seperti itu, jamaah? Ada, ya. Maka semarah apapun, tenang. Kalau bicara, bicara yang baik. Kalau mendoakan anak, doakan yang baik, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian terus. Bersabar, ya. Karena ternyata proses kita dalam mendidik anak, ya, ketika kita bersabar, ya, ketika kita terus-menerus lurus dan benar, subhanallah, ketika anak-anak sudah besar, mereka akan mengenang. Mereka yang sadar, dulu bapak saya sabar sekali mendidik saya, dulu ibu saya sabar sekali mendidik saya, ya. Subhanallah. Sebagian mungkin mengenang, ibu saya walaupun marah belum pernah nyubit saya, belum pernah mukul saya. Iya, bapak saya, ya, setegas itu, tapi belum pernah namanya mukul saya, iya, atau mungkin nampar saya. Misal, alhamdulillah, itu kenangan-kenangan indah. Iya, hebatnya orang tua dalam mendidik kami. Demikian yang akan dikenang oleh siapa? Anak-anak kita. Maka kuatkan, ya, kesabaran dan lurus dalam mendidik anak-anak kita. Jamaah rahimakumullah, Nabi Nuh pun menyesal. Nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Idhabu ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah kepada, mintalah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang ketiga, fayatuna Ibrahim. Manusia pun mendatangi siapa? Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salam. Fayakulun, maka mereka mengatakan, anta nabiyullah wa khalilullah min ahli al-ardi. Mereka mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah kekasih Allah, khalil, ya, engkau adalah kekasih Allah di atas muka bumi. Isfa' lana ila rabbika, berikan kami syafaat kepada Tuhanmu, ya, tidakkah engkau melihat keadaan kami, tidakkah engkau melihat apa yang kami rasakan. Maka Nabi Ibrahim menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah. Sesungguhnya Tuhanku sungguh sangat murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, dan tidak akan murka setelahnya seperti ini. Wa zakara kadibatihi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan beberapa dustanya, ya, beberapa sikap yang itu dianggap dusta. Pada kisahnya, jamaah rahimakumullah, tidak dusta, ya, itu tidak dusta, tapi tauriyah, ucapan memaksudkan sesuatu tapi dipahami orang lain sesuatu yang lain, ya, itu tauriyah, tidak disebut dosa. Ya, keadaan mendesak pun boleh keadaan seperti itu, ya, mendesak untuk tauriyah, ya, seperti itu boleh. Tapi ini derajat seorang nabi, derajat seorang rasul, ya, kedudukan seorang ulul azmi, rasul terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya walaupun tauriyah seperti itu sangat menyesal. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Nafsi, nafsi, maka diriku dan diriku. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Pergilah kepada selain aku, ya, pergilah kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fayatuna Musa, mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Fayakulun, ya Musa, anta Rasulullah. Fattalakallahu birisalatih. Ketika mereka datang kepada Nabi Musa AS, manusia mengatakan, wahai Nabi Musa, engkau adalah Rasul Allah, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah muliakan engkau dengan risalah-risalahnya. Wa bitaklimihi 'alan nas, engkau diajak bicara langsung oleh Allah di hadapan manusia. Isfa' lana ila rabbika, berikan syafaat. Berikan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat apa yang kami rasakan? Maka fayaqulu lahu Musa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, beliau menjawab jawaban yang sama, sesungguhnya Tuhanku murka pada hari ini dengan kemurkaan yang sangat besar, tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak akan pernah murka setelahnya seperti ini. Wa inni qataltu nafsan lam u'mar biqatliha, sesungguhnya aku telah membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, maka diriku dan diriku. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, penyesalan Nabi Musa apa jamaah? Dia membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Ketika terjadi pertikaian antara seorang dari kabilahnya Nabi Musa dengan seorang dari kabilahnya Fir'aun, ya. Maka dari kabilah Nabi Musa meminta bantuan kepada Nabi Musa, dibantu, ternyata kepukul dan tewas, ya. Jamaah rahimakumullah, sehingga takut sekali, sampai pun setelah itu kemudian Nabi Musa alaihissalam lari, melarikan diri dari Mesir, lari sampai mana jamaah? Sampai Palestina, sampai Syam, ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, jumpa dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata itu penyesalan, ya jamaah rahimakumullah. Karena memang sehebat apapun yang kita amalkan, yang kita kerjakan di akhirat, itu penuh dengan penyesalan. Ya, kalau kita orang-orang yang baik menyesal, kenapa tidak lebih baik dari itu? Kenapa tidak lebih semangat dari itu? Seorang yang mati berjihad, ia minta kepada Allah, kembalikan aku ke dunia sehingga aku berjihad lagi dan aku mati syahid lagi. Asyra marrat, 10 kali meminta kembali ke dunia untuk berjihad dan berjihad. Demikian ya. Menyesalnya karena tahu betapa besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka nafsi, nafsi, ya, diriku, diriku, pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka pergilah manusia kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan, ya Isa, anta Rasulullah. Wahai Nabi Isa, engkau adalah utusan Allah, engkau Rasul Allah. Wa kallamtan nasa fil mahdi, engkau seorang bayi yang berbicara, ya, ketika masih jabang bayi. Engkau berbicara kepada manusia ketika masih jabang bayi. Wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam, engkau adalah sebuah kalimat yang Allah masukkan kepada ibunda Maryam alaihissalam. Wa ruhun minhu, engkau seorang ruh yang Allah tiupkan ke dalam perut ibunda Maryam alaihissalam. Ala tara ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat apa yang kami rasakan? Karena Nabi Isa menjawab, jawabannya seperti tadi jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Tuhanku murka kepadaku dengan kemurkaan yang sangat besar, tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak akan pernah murka setelahnya seperti ini. Walam yadkur lahu dhanban, Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan dosanya. Ya, menyebutkan Allah murka sekali pada hari ini, ya, tapi khusus Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Yang lain semua menyebutkan, ya jamaah, tapi Nabi Isa tidak menyebutkan, langsung mengatakan, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi, ila ghairi, idhabu ila Muhammad, pergilah kepada selain aku, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir jamaah rahimakumullah, datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, anta Rasulullah.
Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah Rasul Allah. Wa khatamul anbiya, engkau penutup dari semua nabi. Ghafarallahu laka ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhir. Allah sudah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan semua dosa yang akan datang. Isfa' lana ila rabbika, berikan kami syafaat kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat apa yang kami rasakan? Fa antaliku fa'ati tahtal 'ars. Ya, dalam riwayat yang lain, analaha analaha. Iya, aku yang bisa memberi syafaat, aku yang punya syafaat. Maksudnya adalah syafaat agung ya jamaah, syafaat udhma ya. Karena dalam riwayat ini fantalak fa antaliku fa'ati tahtal 'ars. Aku segera berdiri, aku segera mendatangi Allah di bawah 'ars. Ya, aku segera mendekat kepada Allah di bawah 'ars. Fa'aqu'u sajidan li rabbi, aku segera sujud kepada Tuhanku. Tsumma yaftahullahu 'alayya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan untukku. Ya, fatahallahu 'alaik, semoga Allah membukakan untukmu. Maksudnya adalah membukakan kebaikan, membukakan segala macam kebaikan. Wa yulhimuni, Allah segera memberikan ilham kepadaku. Min mahamidihi, dari pujian-pujian yang tidak pernah aku dapatkan, yang tidak pernah aku ucapkan, tidak pernah terbesit. Wa husnis sana alaihi, ya, dan indahnya pujian untuk Allah. Ya, lam yaftahu li ahadin qabli, ya, di mana pujian-pujian tersebut belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Summa yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak, kemudian Allah pun memanggil Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasal tu'tah, mintalah maka akan diberikan. Wasfa' tusyafa', berikan syafaat maka akan diterima syafaatmu. Ini saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ternyata yang bisa memberikan syafaat agar manusia segera dihisab siapa di sini jamaah rahimakumullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya menolak. Ulul azmi semuanya menolak, termasuk bapaknya manusia Adam alaihi salam menolak semuanya. Nafsi-nafsi, yang bisa siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada pelajaran besar di sini. Ketika manusia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat, apa yang Rasulullah kerjakan? Segera aku mendekat kepada Allah, segera aku sujud di bawah arsy Allah. Iya, segera aku memuji Allah. Ya, segera aku mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan untukku ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini pun bisa kita contoh jamaah rahimakumullah, pengin mendapatkan kemudahan, pengin mendapatkan kebaikan, maka caranya apa? Dekatkan diri kepada Allah. Ya, pengin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dengan cara apa? Perbanyak sujud kepada Allah, perbanyak sholat. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, cara kita prihatin yang nyunnah ya, prihatin yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat, dengan cara apa? Dekatkan diri pada Allah, khususnya sholat malam, sepertiga malam terakhir, waktunya orang-orang soleh mendekat pada Allah ketika manusia tidur. Ya, banyak berpuasa ketika manusia asyik dengan makanan dan minuman, ia pun berpuasa. Ya, demikian. Ini apa yang didapatkan? Ini yang Rasulullah dapatkan. Maka Allah pun membukakan untukku segala macam kebaikan. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang tua, seorang ayah, seorang bunda yang rajin sholat malam, rajin puasa, ya, demikian lurus di atas agama Allah, kira-kira kehidupannya seperti apa jamaah rahimakumullah? Kehidupan yang terbaik.
Kira-kira bagaimana keadaan anak-anaknya jamaah rahimakumullah? Insyaallah anak-anak juga Allah jaga. Ya tidak jamaah. Ya orang-orang mulia seperti itu alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Dan ini yang Rasulullah kerjakan. Ya jamaah rahimakumullah. Sering kita sebut tentang Juraij ketika sudah keadaan mendesak, tempat ibadahnya dihancurkan. Ya, ia mau dihakimi oleh kaumnya. Ia minta izin apa? Izinkan aku sholat. Ia pun sholat, berdoa minta pada Allah. Allah kabulkan tidak jamaah? Keadaan sulit. Dan semua kita pasti akan melewati namanya keadaan sulit, berat, susah, tidak enak. Itu kita akan lewati. Makanya ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah ketika sedang mudah, maka Allah mengenal Anda ketika sedang susah, ya ketika sedang sulit. Ini jamaah rahimakumullah. Maka inilah ya amalan kita semuanya jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semuanya bisa mendekat kepada Allah ketika sedang lapang, ketika sedang mudah. Ya terus dekatkan pada Allah, Allah pun balas dengan kemuliaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya setelah mendapatkan syafaat dari wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, bangunlah dari sujud maksudnya. Maka mintalah, maka aku akan berikan. Ya, mintalah akan aku berikan. Ya wasfa tu syafa. Ya berikan syafaat. Maka aku akan terima syafaatmu. Ini jamaah rahimakumullah, wa ja'a rabbuka wal malaku sofan sofa. Maka datanglah Tuhanmu dalam keadaan para malaikat sedang berbaris dengan rapih. Di dalam surat Az-Zumar ayat 69 jamaah rahimakumullah, wa asraqatil ardu binuri rabbiha. Dan bumi bercahaya dengan cahaya Tuhannya. Wa wudi'al kitabu, dan didatangkanlah catatan amal manusia. Wa ji'a bin nabiyyin, maka didatangkan para nabi untuk umatnya. Wa syuhada, didatangkan para saksi atas amal kita semuanya. Wa qudiya bainahum bil haq, maka Allah putuskan di antara mereka di atas kebenaran. Wa hum la yudlamun, mereka tidak didzalimi sama sekali. Ya, ini jamaah rahimakumullah, ketika tegak hisab pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disitulah semua kebaikan itu sangat berarti untuk kita, walaupun kecil, walaupun dianggap biasa, remeh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengamalkan kebaikan seberat darah, yaitu semut yang paling kecil, maka ia akan melihat balasannya. Barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat darah, ia pun akan melihat balasannya. Taib, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, syafaat ini tadi disebut dengan syafaat uzmah, syafaat agung yang hanya dimiliki siapa? Yang hanya dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian jemaah rahimakumullah, wallahu taala a'lam bissawab.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La adhuku ghamdan hatta tardha." Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana.
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran. Surah Al-Baqarah ayat 164 sampai 167.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Wa minan

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah Maha berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.

0: وما هم بخارجين من النار.
1: Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.
2: Misalnya kita nyebrang jalan, tiba-tiba ada mobil kencang, padahal kita nyebrang udah benar di zebra cross, dan kita gak ngelihat di detik-detik terakhir ada orang yang dorong kita sekuat tenaga, dan kita jatuh lecet kaki kita. Tapi dengan sebab itu, setelah taufik Allah, kita selamat dari tabrakan menakutkan tersebut. Orang yang mencegah kita itu adalah orang yang menolong kita. Walaupun mungkin bahasanya kasar, tajam banget, gak layak, tapi kalau gara-gara dia setelah taufik Allah ya, kita jadi gak melakukan kezoliman, dia baru saja nolong kita loh. Ini pelajaran besar. Lalu ada yang mencegah kita, menghentikan langkah kita, sejatinya dia baru saja nolong kita. Ucapkan terima kasih. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib dan kesalahanku, yang dengannya aku bisa tersadar, lalu aku tinggalkan kesalahan tersebut. Karena sejatinya dialah yang nolong kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau spiritnya nolong, kalau masih bisa dengan bahasa yang lembut, perlu dengan bahasa yang kasar apa tidak? Enggak. Amputasi itu solusi terakhir. Makanya kalau masih bisa lembut, santun, kenapa gunakan cara yang kasar? Karena spirit kita itu nolong, bukan ngejatuhin.
3: Soal jawab.
4: Bismillah. Maaf, ana mau tanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya di surat Adz-Dzariyat ayat 35 dan 36, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang muslim dalam kurung berserah diri. Apa perbedaannya antara orang-orang beriman dan kaum muslimin berserah diri, Ustaz? Mana yang lebih tinggi derajatnya? Silakan.
5: Baik, ketika Allah mengutus tiga orang malaikat, maksud tiga orang adalah tiga malaikat ke rumah Nabi Ibrahim sebelumnya, dan kemudian datang ke Nabi Lut setelahnya. Walaqad, ya, katanya, ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanin. Begitulah Allah ceritakan dalam surat Hud, datang tiga malaikat ke rumah Nabi Ibrahim, dan mereka datang berbentuk manusia yang tampan. Dipersilahkan masuk setelah mengucapkan salam, dan Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah malaikat, sehingga dia sembelihkan seekor anak sapi yang dipanggang. Ternyata tiga malaikat ini mengatakan, inna ursilna ila qaumi Lut. Kami diutus Allah kepada kaum Lut. Nabi Lut adalah ponakan Nabi Ibrahim, satu zaman, hanya saja beda tempat. Nabi Lut berada di Sodom, satu daerah yang entah berapa jaraknya. Sebagian menafsirkan kira-kira perjalanan 3 hari, wallahu ta'ala alam. Maka datanglah tiga malaikat ke rumah Nabi Lut alaihi salam, sampai kepada ucapan, katanya, asri bi ahlik. Sekarang segera engkau wahai Lut dan keluargamu pergi dari sini. Alaysa subuh biqarib, bukankah subuh sebentar lagi mau datang? Adab itu datang subuh. Ya, tadi di waktu pagi. Ya. Apa kata Allah Ta'ala diceritakan dalam surat Hud? Katanya, wala taltafit minkum ahadun illa mura'atak. Janganlah di antara kalian ada yang tertinggal seorang pun kecuali istrimu. Innaha musibuha ma asabahum. Istrinya itu akan terkena musibah adab sebagaimana kaumnya. Adapun ucapan fama wajadna, tidak kami dapatkan di sana, ya, bait muslimin, kan gitu kan, ya, dan tidaklah di sana itu, artinya disisakan yang terkena azab kecuali bait atau satu rumah yang di situ rumah orang-orang yang muslim
4: berserah diri.
5: Sahih, berserah diri. Apakah di situ temanannya adalah mukmin? Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, jumlah yang diazab ketika Allah berfirman fa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin makhdud, kami hujani mereka dengan hujan batu dari langit, ada duha ula, katanya ada duha ula takriban 4,000 azab, sekitar 4 juta orang. Berarti 4 juta orang kaum Sodom yang mereka berbuat maksiat dengan liwat dan mudabbarah diazab seluruhnya kecuali rumahnya muslimin yang isinya orang-orang yang mukmin. Dan yang mukmin seperti kita tahu, kemudian mereka lari keluar daerah tersebut dan jangan ada yang tertinggal. Maka dalam tafsir Nabi Lut, dua orang putrinya dan beberapa orang mukmin, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Dan sebelumnya Nabi Ibrahim ketika dialog dengan malaikat, Nabi Ibrahim itu mengadakan dialog, innahu awwahum munib, kata Allah. Ibrahim itu orang yang sangat penyayang. Sampai disebutkan dalam tafsir, wahai tiga malaikat, kalau sekiranya ada 100 orang yang beriman, apakah akan diazab? Kata malaikat, tidak, kami akan keluarkan dulu, sisanya diazab. Sekiranya ada 10 orang

0: itu ada namanya. Dan dalam tafsir, buminya diangkat ke langit sampai malaikat mendengar lengkingan anjing di langit, kemudian dijatuhkan, dibalikan. Faja'alna 'aliyaha safilaha famtarna 'alaiha hijaratan min sijjalin makhdud. Dibalikan buminya, kemudian dilemparilah dengan batu-batuan. Dan begitulah dalam sebagian tafsir. Adapun tafsir yang lain, wala yaltafit minkum ahadun, pendapat ini katanya janganlah ada yang nengok ke belakang ketika berlari, jangan nengok ke belakang. Maka yang nengok ke belakang adalah istrinya, maka dia terkena oleh azab. Dan ini pun sebagian tafsir yang lain. Jadi intinya tadi, ghayra baiti minal muslimin itu artinya orang-orang yang kafir. Jadi rumah orang yang muslim di kalangan Nabi Lut itu jumlahnya tidak banyak, dan Nabi Lut salah satunya. Dan ternyata satu rumah pun belum tentu selamat. Bahkan Nabi Lut dengan istrinya, istrinya celaka. Dari sini menunjukkan bukan ketaatan kepada Nabi Lut bukan dalam hal din, tapi dalam keadaan, dalam zahir. Seperti Nabi Nuh punya istri, dalam urusan dunia zahirnya taat, tapi dalam akidah, masalah hidayah, itu tidak taat. Ya. Jadi intinya kurang lebih mungkin seperti itu. Penyebutan di sana kan ghayra baiti minal muslimin, itu maknanya juga mukminin. Karena penyebutannya muslim berserah diri, maknanya dia juga mukmin.
1: Ya.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Ya akhi, kalau beragama ini cukup dengan niat tujuan baik, enggak perlu diturunkan Al-Qur'an. Cukup dengan niat tujuan baik, urusan selesai. Enggak perlu diutus Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Yang penting niat. Betapa banyaknya orang sekarang mengatakan yang penting apa? Niatnya benar. Kalau hanya cukup beragama dengan yang penting niat benar, enggak perlu Al-Qur'an Allah turunkan, enggak perlu Rasulullah utus. Justru karena tidak cukup dengan niat yang benar, diturunkan Al-Qur'an dan diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengah para sahabat, sebaik-baik generasi manusia pun masih ada kesalahan yang kemudian Rasul ingatkan. Padahal secara hati, para sahabat sudah direkomendasi oleh Allah di dalam Al-Quran, mereka adalah sebaik-baik manusia, orang-orang yang jujur. Sehingga kalau kita kembali kepada ilmu sanad, ilmu riwayat, ilmu mustalah, kalau sudah sampai kepada sahabat Rasul, walau tidak dikenal siapa orangnya, tapi dipastikan itu dari sahabat Rasul, nggak perlu ditanya siapa orangnya, karena itu sudah pasti benar, sudah pasti jujur, sudah pasti shaduq, dan sanadnya menjadi muttasil, menjadi tersambung, tak putus. Tapi kalau selain sahabat, nggak bisa, harus dicari siapa orangnya.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. 4 Ramadan, penaklukan Antakya. Antakya adalah sebuah kota di Provinsi Hatay, Turki sekarang. Dulu, kota klasik ini dikenal dengan nama Antioch, yang merupakan salah satu kota terbesar kerajaan Romawi. Pada masa itu, kota ini juga menjadi pusat peradaban Kristen. Setelah Louis IX mangkat hingga masa Baibars menguasai wilayah Mesir dan Syam, terjadi gencatan senjata antara kaum muslimin dan pasukan salib. Kedua belah pihak disibukkan dengan urusan dalam negeri masing-masing. Kemudian masa damai ini berubah menjadi gejolak besar tatkala pasukan salib memutuskan berafiliasi dengan Mongol untuk menghadapi kaum muslimin. Kaum muslimin yang diwakili orang-orang Mamluk yang dipimpin Baibars mengadakan perlawanan. Mereka menjadikan dua sekutu besar musuh ini sebuah tantangan yang harus dihadapi. Pantang surut berlari, dan sejarah mencatat apa yang dilakukan Ruknuddin Baibars adalah bagian rekam jejak cemerlang umat ini. Baibars, sosok pemimpin yang membaur dengan prajuritnya. Oleh karena itu, loyalitas dan respek mereka pun tinggi terhadapnya. Ia turun tangan membantu pasukan yang sedang membuat peralatan. Ia ikut andil dalam pembuatan manjanik. Pada tanggal 4 Rabiul Awal tahun 663 Hijriah atau bertepatan dengan 1265 Masehi, Baibars memulai misi militernya menghadapi sekutu salib dan Mongol di Syam. Usahanya membuahkan hasil dengan penaklukan Kaisarea pada 8 Jumadil Awal. Kemudian ia mengarahkan pasukannya menuju Arsu dan berhasil menaklukkannya pula pada bulan Rajab di tahun yang sama. Di tahun berikutnya, Baibars menyempurnakan misi militernya dengan berhasil menguasai benteng Safed yang merupakan benteng pasukan salib. Jatuhnya benteng Safed membuat moral pasukan salib menurun. Mereka menjadi ciut dan takut. Dampaknya, sebagian wilayah yang dikuasai salib mengajukan damai dan gencatan senjata. Setelah membuat moral pasukan salib luluh lantak, Baibars beralih ke target utamanya, Antakya. Sebuah kota yang terkenal dengan bentengnya yang kokoh. Baibars merancang persiapan gempur yang luar biasa dan strategi pengepungan yang ketat. Mengembangkan strategi dari penyerangan-penyerangan sebelumnya. Pada tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 666 Hijriah atau bertepatan dengan 1268 Masehi, Baibars dan pasukannya yang berangkat dari Mesir tiba di Gaza. Dimulai dengan merebut Yafa, kemudian benteng Belfort, sehingga pasukan salib terpojok di Acre. Setelah itu Baibars bergerak menuju Tarablus dan sampai di sana pada 15 Sya'ban tahun 666 Hijriah. Perang pun terjadi. Banyak dari pasukan salib yang tewas dalam pertempuran, hingga imarat-imarat salib lainnya menjadi gentar. Silih berganti, utusan dari Tartus, benteng Akrat, menemui Baibars untuk meminta damai dan gencatan senjata. Jalan menuju Antakya pun kian terbentang. Baibars pun melanjutkan perjalanan dari Tarablus pada 24 Sya'ban tahun 666 Hijriah bertepatan dengan tahun 1268 Masehi. Tanpa hadangan satu musuh pun, ia menyambangi kota Homs dan Hama. Kemudian membagi pasukannya menjadi tiga bagian sehingga pasukan salib sulit menerka tujuan dan arah pasukannya. Salah satu pasukannya ada yang menuju pelabuhan untuk memotong suplai yang masuk ke Antakya melalui laut. Ada yang menuju utara menutup pintu masuk antara Kolkilia dan Syam, mencegah datangnya bantuan dari Armenia. Dan kekuatan pasukan inti dipimpin langsung oleh Baibars menuju Antakya. Pada awal Ramadan tahun 666 Hijriah, Baibars mulai mengepung kota. Ia mencoba menaklukkan kota itu dengan cara yang damai. Namun keinginannya ini gagal karena pasukan salib enggan menyerah. Sampai akhirnya, pada 4 Ramadan tahun 666 Hijriah, kaum muslimin berhasil menyentuh pagar benteng, kemudian pasukan Baibars tumpah ruah masuk ke dalam kota. Pasukan musuh lari kocar-kacir dan meminta keamanan. Baibars mengabulkan permintaan itu.
kaum muslimin pun berhasil menguasai benteng Antakya yang terkenal kokoh itu. Kaum muslimin mendapatkan rampasan perang yang begitu banyak berupa uang dan tawanan. Saking banyaknya, uang-uang dibagi-bagikan dengan mangkuk. Demikian Allahu A'lam.

0: Apakah Anda?
1: Al-Malu Al-Mustafad Asna Al-Hawli Ala Salah Sati Akbak Samin. Harta yang berkembang di tengah tahun terbagi menjadi tiga macam. Harta yang berkembang munda, ya, bertambah di tengah tahun itu modelnya ada tiga macam. Bentuknya ada tiga macam. Yang pertama, idza kana al malu al mustafid min ribhil mali ladzi indahu min jinsihi. Apabila perkembangan harta di tengah-tengah tahun itu dari jenis harta yang sudah satu nisab dari awal, ya, contohnya karib himalit tijaroh, seperti berkembangnya harta dagangan. Pak Budi punya toko nilainya 100 juta di awal tahun. Laris tokonya, Pak. Bahkan sudah untuk kebutuhan macam-macam itu, ternyata setelah akhir tahun pada bulan Ramadan akhir, setelah dihitung ininya, atau sudah masuk komputer, ya, komputer berkembang menjadi 150 juta. Aset yang ada itu menjadi 150 juta, plus uang yang ditunai, gitu ya. Maka kalau seperti itu, zakatnya ketika akhir tahun adalah 150 juta. Bukan 100 juta yang ada pada awal tahun. Karena perkembangan harta ini dari jenis harta yang dizakati itu, satu jenis. Wa nata'ijil masyati, sama dengan misalnya punya kambing. Kambing itu nanti setelah sampai bab nisab akan dibahas. Kalau 40, zakatnya 1. 121, zakatnya 2. Misalnya awal tahun, kambingnya 100. Kan kalau tetap 100, saja sampai akhir tahun kan zakatnya 1. Ternyata, sing sebelah kono mana bulan Dzulqa'dah bulan Abid, sing kono mana bulan besar, sing kono mana bulan Jumadil Awal, sing kono mana bulan Rajab. Setelah akhir Ramadan ternyata menjadi 121. Maka zakatnya menjadi 2. Karena satu jenis. Fa hadza yajibu dhammuhu ila aslihi, wajib dikumpulkan menjadi satu dengan aslinya. Fayuqtabaru haulahu bihaulil asli. Haul yang datang baru mengikuti haul yang aslinya. Berarti anak-anaknya kambing tadi ngikut haul mbok-mboke, gitu ya. Sebagaimana tadi dagangannya Pak Budi tadi, yang sudah setahun kan 100 juta. Tapi yang 50 juta tadi karena hasil keuntungan dari itu, perputaran itu, maka haulnya ikut kepada yang ada awal tahun itu, sehingga semuanya dikumpulkan kemudian mengeluarkan zakat sesuai dengan hitungan terakhir. Karena sama juga misalnya Pak Budi dagangannya 100 juta, ternyata akhir tahun gue butuhan warna-warna, membayar pajak, bayar listrik, iki itu, ya dagangannya payu sih. Setelah awal akhir Ramadan, tahun berikutnya ternyata dihitung tinggal 80 juta, maka zakatnya 80 juta. Dihitung kok jadi 150, ya zakatnya 150. Begitu. Qala Ibnu Qudamah lana lamu fi khilafan. Imam Ibnu Qudamah mengatakan hal yang seperti ini tidak terjadi khilaf di antara para ulama, sebagaimana apa namanya di dalam kitab Al-Mahalli ya, dan di situ. Kemudian model yang kedua, model pertambahan harta di tengah tahun yang kedua adalah idza kanal malu al mustafat min ghairi jinsil mal alladhi indah. Orang itu tambah kekayaannya di tengah tahun, tapi dari hasil yang berbeda dengan harta yang sudah ada. Gitu, kekayaan kok berbeda. Gini, ka'ayyakuna maluhu ibilan, fayastafidu zahaban. Ada orang punya kambing 40 atau 50. 40 atau 50. Dari tahun awal sampai akhir tahun, satu tahun kan zakatnya satu kambing. Ternyata Pak Budi tengah-tengah tahun dia dapat warisan emas di bulan Rajab 100 gram. Maka akhir Ramadan Pak Budi zakat kambing saja atau plus zakat emas? Zakat kambing saja. Zakat emasnya kapan? Rajab nanti. Rajab beri quote-nya. Kalau emasnya itu ada satu nisab. Tapi kalau emasnya yang didapat baru itu enggak ada satu nisab, ya tidak zakat. Kalau ada satu nisab, ya zakatnya di tahun berikutnya. Artinya haulnya dihitung dari bulan dia mendapatkan itu. Karena antara emas dan kambing ini beda. Beda kalau orang dagang serba ada. Dagang serba dilakukan, misalnya dagang ya kulak emas, ya kulak wedhus, ya kulak sapi, ya kulak, nah semuanya dilaksanakan ya, maka kalau itu jadikan satu gitu ya, namanya harta dagangan, jadikan satu gitu dagangan. Tapi ini punya kambing 40 di tengah-tengah tahun dapat emas, entah dari warisan atau dikasih orang atau beli yang tidak ada kaitannya dengan kambingnya. Fahadihil mustafad yuktabarulahu haulun min yaumi istifadatihi ingkana nisoban. Haulnya sendiri-sendiri. Jadi tadi contoh di Pak Budi akhir Ramadan zakat kambing, nanti akhir Rajab tahun berikutnya baru zakat emas. Kalau memang emasnya ada satu nisab, kalau enggak ada satu nisab ya enggak. Walaisa muta'alliqan bihaulil malil asli, karena emas dan kambing tadi tidak ada hubungannya dalam satu kesatuan untuk dijadikan wajib zakat bersamaan, ya enggak ada hubungannya. Kecuali memang antara emas dan kambing sama-sama dalam menjalankan perdagangan. Jadi ini tuh kan orang dagang itu apa ya namanya ya, mungkin semuanya itu kan didol gitu ya Pak. Kalau zaman dulu itu bakul dawet ya mengadol dawet tok, bakul candil ya candil tok, bakul apa gitu. Sekarang itu bakul itu doli kabeh ya, doli kabeh gitu ya. Ya kalau seperti itu jadikan satu. Kemudian posisi yang ketiga, idzal kana malul mustafadu min jinsil mal ladzi indah alladzi balagon nisab, lakin laisa hadzal malul mustafad min nama'il malil awal. Ada harta yang dihasilkan di tengah-tengah tahun itu ya. Jadi min jinsil mal alladzi indahu ya. Alladzi balagha nisab lakin laisa hadzal mal al mustafad min malil minamail awal. Tapi bukan, jadi sama jenisnya tapi beda perolehannya. Sama jenisnya tapi beda perolehannya. Contohnya ayakuna indahu arbauna minal gonam mudiyin alaiha ba'dul haul fayastari au yuhibulahu mi'atan ukro. Jadi misalnya gini, Pak Sus punya kambing 40 atau 50. 40 lah. Nah, kemudian di bulan Rabiul Awal, jadi tadi bulan Sawal, awal Sawal Pak Sus punya kambing 40. Kemudian di bulan Rabiul Awal, dikasih, dapat warisan kambing lagi gitu ya, dari Pekalongan sana ya, 100 kambing. Ya, jadi bulan Sawal punya kambing 40. Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rabiul Awal. Ya. Rabiul Awal ternyata dapat warisan 100 kambing Pak Sus dari Pekalongan. Kemudian nanti akhir Ramadan Pak Sus zakat 40 kambing alias mengeluarkan satu, atau zakat semuanya menjadi 140 kambing yang notabene mengeluarkan 2 kambing. Dalam hal ini ada 2 mazhab. Dalam hal ini ada 2 mazhab. Mazhab pertama mengatakan annahu yudhamul musafat ilal mal al awal fin nisab walaisa fil haul. Fayuzaki kulan min huma bibari haulihil khos. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Akhir Ramadan, Pak Sus zakat, ngeluarkan zakat 2 kambing. Alias, zakat dari 140 kambing. Bukan hanya dari 40 kambing saja. Haulnya mengikuti haul yang sudah ada, kemudian kalau jumlahnya dikumpulkan menjadi 1. Karena jenisnya sama. Jenisnya sama. Beda kalau masalah nisabnya masih kurang, misalnya dapat punya kambing 40, kemudian di tengah tahun dapat warisan 40, kan baru 80. Dan 80 kan memang zakatnya masih 1 gitu ya. Wah, ini dapatnya 100 sehingga menjadi 140. Padahal batasan 121 sudah zakat 2. Maka menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan zakat dari 140 kambing berarti mengeluarkan 2. Nisabnya digabung, haulnya mengikuti haul sebelumnya. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu dari mazhab Imam Hanafi mengatakan, yudhamul mustafat ilal malil awal, wa yuzakkiha jami'an, inda tamami haulil awal. Jadi, yudhamul mustafat ilal malil awal, wa yuzakkihima jami'an, inda tamami haulil awal. Jadi maka zakatnya adalah 40 saja, dari 40 saja seperti mengeluarkan 1 kambing. Kemudian nanti ketika bulan Rabiul Awal baru mengeluarkan 1 lagi dari yang 100 kambing. Masya Allah.

0: niat, niat itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Oleh karena itu larikan kepada bagaimana orang Arab memahami apa itu niat. Karena niat bukan bahasa Indonesia. Oleh karena itu bahasa Indonesia pun meniru bahasa Arab, niat. Karena dia asalnya adalah bahasa Arab. Apa yang diketahui oleh orang Arab tentang makna niat? Makna niat adalah azmul qalbi, keinginan hati. Itulah niat. Ada keinginan atau tidak? Apa yang diinginkan oleh hati? Itulah niat. Jadi hati ketika berkeinginan, berarti dia sudah berniat. Niat itu di hati. Contoh, tanyakan kepada seorang, tanpa mengurangi rasa hormat karena jabatan atau pekerjaan, tanyakan kepada seorang pemulung. Tidak ada maksud menghina, tapi itulah kondisi yang ada. Tanyakan kepada pemulung, Bapak ada niat pergi haji nggak? Dia mengatakan, ada. Saya punya niat. Kalau saya punya dana, saya akan pergi haji. Apa yang kita tanyakan? Ada sesuatu di hatinya yang kita tanyakan. Ada keinginan nggak untuk pergi haji? Tanpa harus disebutkan oleh dia, tanpa harus diucapkan oleh lisannya, suatu saat saya berniat pergi haji kalau saya ada duit, gitu. Nggak perlu diucap. Kenapa? Niat hati. Orang yang mau membobol bank malam ini, ada niat nggak? Orang yang malam ini mau pergi berzina, ada niat nggak? Itulah. Dia punya niat untuk berbuat maksiat, sebagaimana si fulan punya niat untuk beribadah, itulah dia niat. Keinginan hati mau apa?
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, tolong jelasin, jika kamu berselisih tentang urusan apapun, maka kembalilah kepada Allah. Nasrullah jazakumullah khairan wa fika jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih pendapat tentang satu permasalahan, masalah apa saja, ya, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud ikhwah fiddin, perkara-perkara yang ada dalilnya. Ya, perkara-perkara yang ada dalilnya. Misalnya ini, istri berselisih dengan suaminya. Kata sang istri, "Bang, aku mau taat pada orang tuaku. Abang kan orang lain sebenarnya. Ini orang tuaku, orang tua kandungku, ibuku yang mengandungku, ibuku yang melahirkan aku, ibuku juga yang menyusui aku, ibuku juga yang membesarkan aku. Abang dapat saya sudah gede, sudah besar." Kata suaminya, "Oh, enggak bisa, Dek. Kalau sudah punya suami, suami lebih berhak." Ini kan berselisih namanya. Loh, kan setiap anak itu harus kembali, harus berbakti kepada orang tua. Nah, begitu. Kalau sudah seperti ini, kembalikan kepada Allah Rasulnya. Nah, macam si suami tadi, datangkan hadis ini loh, Dek. Bahwasanya Rasulullah mengatakan, yang paling berhak terhadap seorang wanita adalah suaminya. Itu namanya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti tadi, istri, orang tua nyuruh bekerja, suami menyuruh jangan bekerja. Ini bagaimana kalau nggak bisa dikompromikan? Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kepada siapa istri lebih taat? Harus lebih taat. Itu dia. Ya. Demikian ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.

berbicara tentang hijrah, tentu saja ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dan hijrah terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, hijrah dengan fisik, kata Ibnul Qayyim. Yang kedua, dan ini yang lebih penting, kata Ibnul Qayyim, ini inti dari hijrah. Hijrah dengan hati kita, bukan hanya dengan fisik, dengan hati. Kenapa demikian? Banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik, sampai pada titik hijrah dengan penampilan, hijrah dengan janggut, hijrah dengan cingkrang misalnya, hijrah dengan hijab. Dan ini sangat kita apresiasi, kita udah seneng sampai di tahap ini saja, kita udah seneng banget sama mereka. Hanya saja, lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Nabi SAW bersabda, seseorang gak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan, kita hanya mengandalkan komunitas, kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati, Nabi yang mengatakan Anda gak bakal bisa istiqomah, Anda gak akan bisa bertahan. Karena hijrah itu gak mudah. Karena ketika kita mengklaim, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berpikir, berasumsi, mereka akan dibiarkan begitu saja, memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka gak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Dan perlu kita camkan, hijrah dengan penampilan, hijrah dengan fisik adalah tingkatan yang paling bawah dalam Islam. Itu bagus, itu positif, tapi masih ada yang lebih tinggi. Makanya kita tahu surat Al-Hujurat ayat 14, bagaimana ada sebagian orang-orang Badui mengatakan kami beriman, langsung dijawab oleh Allah, kalian tuh belum beriman, kalian baru menjalankan Islam yang zohir-zohir saja. Ya penampilan, yang sebelumnya lo gua sekarang aneh ente, baru sampai situ. Yang dulu klimis sekarang berjanggut, baru sampai situ. Makanya kelanjutannya apa? Dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam hati, belum. Ini baru tingkatan Islam, artinya amalan-amalan zohir. Itu positif, tapi itu masih grade di bawah. Masih ada grade yang berikutnya. Jadi sangat lucu sekali, ada orang sombong dengan hijabnya. Mbak, itu Anda baru paling bawah, apa yang mau disombongkan? Ada yang sombong dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya. Sekali lagi gak pantas, itu bagus, tapi Anda baru di grade yang paling bawah. Anda belum naik, Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di sini, di hati. Ini inti dari hijrah. Oh, berarti yang penting hati dong Pak Ustadz. Bro, lo sholat yuk. Yang penting kan hati gue baik. Daripada lo hadirin yang dirahmati oleh Allah. Keliru. Kalau kita katakan hati, maka kaitkan dengan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, ketahuilah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka balik ke seluruh jasad, kepala baik, mata baik, telinga baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Mata ngelihat yang gak benar, lisan gibah, fitnah, caci maki, jempol buat hoax, dan seterusnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, semuanya baik. Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik, fokus hanya penampilan, stuck. Orang munafik juga fokus pada masalah fisik. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah, beliau mengatakan, hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci, dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel, kok gila berat banget sih sholat subuh. Enggak, dia suka, dia bukan kepaksa.
lo ngaji terus lo, enggak, dia senang, itu hijrah, dia suka tuh. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah al-hubu wal-bugdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi itu orang hijrah, inti dari hijrah itu cinta dan benci.

Empat keutamaan berbuat baik dan meringankan orang yang berutang. Pertama, Allah merahmati orang yang bersikap mudah dalam urusan jual beli dan menagih utang. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya, utangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk meminta haknya dengan cara yang baik. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba haqqan falyatlubhu fi 'afafin, wafin aw ghairi waf." Barang siapa yang menuntut suatu hak, maka hendaklah ia menuntutnya dengan cara yang baik, penuh kehormatan dan menjaga diri dari perbuatan haram. Baik ia mendapatkan hak tersebut secara penuh ataupun tidak penuh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, muslim yang meringankan orang yang berutang akan mendapatkan naungan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu, adallahu Allahu fi dhillih." Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka Allah akan menaunginya dengan naungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Keempat, muslim yang meringankan orang yang berutang akan Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah, wa man yassara 'ala mu'sir yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah utang, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang